0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, DPRD Bantul mendorong penguatan ketahanan pangan daerah agar tidak hanya bergantung pada lahan persawahan, melainkan juga memanfaatkan potensi lahan tegal, peternakan, hingga perikanan secara terpadu. Anggota DPRD Bantul, Heru Sudibyo, menyatakan pihaknya juga bakal mengevaluasi dampak panen raya bawang merah yang tengah berlangsung saat ini untuk memastikan ketercukupan kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kota Jogja meluncurkan inovasi digital Jogja Learning Wallet untuk mengintegrasikan rekam jejak pembelajaran dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara secara transparan serta berbasis data. Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi SDM, BKPSDM Kota Jogja, Wuri Widayati menjelaskan, sistem ini memungkinkan ASN memantau capaian belajarnya secara mandiri demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Jogja. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya Bu Tia, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta di kesempatan hari ini di hari Jumat 11 September 2026 dan kami akan menantikan untuk bergabung dengan tim siaran luar untuk nanti menyiarkan secara langsung kegiatan atau pelaksanaan upacara Hari Radio yang diselenggarakan di Kompleks RTM RRI di Jalan Avani Demangan Yogyakarta. Sembari menantikan kita bergabung dengan teman-teman siaran luar, koleksi lagu-lagu kami siapkan untuk Anda.

0: Sudur Sobut ya, terima kasih tentunya masih bersama kami di program 4 Radio Jakarta. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan teman-teman siaran luar yang akan menyiarkan langsung kegiatan atau penyelenggaraan upacara bendera dalam rangka Hari Radio ke-81. Dan ada reporter Wahyu Suryo yang sudah siap untuk memberikan laporannya, informasi selengkapnya.
1: Prosesi pengibaran bendera merah putih yang nanti dilakukan penghormatan oleh seluruh peserta upacara termasuk pemimpin upacara Bapak Taufan Mahendra Jaya selaku Kepala LPP RRI Yogyakarta. Untuk suasana atau cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah, sedikit berawan, dan memang situasi ini cukup nyaman untuk menyelenggarakan upacara bendera. Baik, pendengar, segera kita ikuti penghormatan kepada bendera merah putih.

0: Baik teman Pro 2, dengan usainya lagu Kebangsaan Indonesia Raya diputar, maka saat ini untuk bendera merah putih sudah berkibar di puncak tiang bendera. Dan tadi juga seluruh peserta upacara memberikan penghormatan kepada bendera merah putih yang saat ini berada di puncak tiang. Dan selanjutnya ketika petugas pengibar bendera nanti akan kembali ke tempat semula. Dan setelah dilakukan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya, maka nanti kita akan menginjak ke acara ke mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh pembina upacara. Dan di upacara peringatan Hari Radio ke-81 ini memang punya makna spesial karena memang angka 81 pada logo HUT RRI ke-81 tidak hanya menandai usia tetapi menggambarkan perjalanan panjang suara yang tumbuh bersama bangsa Indonesia, di mana angka 8
1: mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara
0: napas RRI
2: untuk mengenang dengan jasa
0: dan
2: para pahlawan
0: kedua kita ikuti mengheningkan
2: teristimewa
0: cipta.
2: Pahlawan-pahlawan nasional Radio Republik Indonesia, mengheningkan cipta mulai.

0: Baik teman Perodua, telah kita ikuti
1: pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara.
0: Naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara.
2: Pancasila.
3: Pancasila.
2: Satu.
3: Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Dua.
3: Dua.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga.
3: Tiga.
2: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
2: Empat.
3: Empat.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Lima.
3: Lima.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Baik teman Perodua, naskah Pancasila sudah dibacakan oleh seluruh
1: pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
0: Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas yang saat ini sudah berada bersiap di depan mikrofon.
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Baik teman Perodua, telah kita ikuti pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh salah satu petugas upacara, dan sesaat lagi kita akan menginjak rangkaian
1: pembacaan Tri Prasetya RRI.
0: RRI yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dengar kita ikuti pembacaan Tri Prasetya RRI.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Baik teman Pro 2, telah kita ikuti pembacaan Tri Prasetya RRI oleh salah satu petugas upacara, dan setelah ini akan kita ikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu amanat dari
1: amanat pembina upacara
0: yang disampaikan Bapak Tauhan Pamungkas selaku Kepala LPP RRI Yogyakarta. Kita segera ikuti amanat pembina upacara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia, adik-adik, magang, mahasiswa, ibu-ibu, dan wanita, pada pagi hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk meningkatkan kembali, untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui branding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337,195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak dimensi RRI. Di saat ini, jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah, bertahun-tahun hingga saat ini, kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat, karena kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara aktif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berprestasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima,

DAB Plus dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI untuk menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%, dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal terus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Meningkat secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat.

0: masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Terus kolaborasi dan sinergi. Tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, dengan tema Suara Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI ditandatangani I. Hendrasmo. Selesai.
1: Baik, teman Pro 2, telah kita ikuti pembacaan amanat Direktur Utama LPP RRI oleh pembina upacara Bapak Taufan Marhaendra Jaya selaku kepala
2: penyerahan LPP piagam RRI kehormatan Satya Lencana dan Karya Satya tahun 2026.
1: Sesi pembacaan amanat
2: penerima piagam upacara, kehormatan dimohon untuk menempatkan diri
1: dalam upacara. 1. Peringatan
2: Nunu Haryanti Esos MAP
1: pada pagi hari ini.
2: 2.
1: Halaman Surantina. Auditorium RRI
2: 3.
1: Jakarta di depan yang saat ini berlangsung, yaitu penyerahan piagam kehormatan Satya Lencana Karya Satya tahun 2026 kepada sejumlah angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta. Ada 3 orang penerima, yaitu Ibu Nono Haryanti selaku kepala bagian tata usaha dan juga beberapa karyawan, yaitu Ibu Suratina dan Bapak Rip Diono. Dan setelah ini juga nanti akan dilakukan berbagai kegiatan selanjutnya, diantaranya penyalaan obor Tri Prasetya yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia, dan RRI Yogyakarta akan merilis siaran langsung penyalaan obor Tri Prasetya dari RRI Pusat di Jakarta. Dan teman Pro 2, kita masih akan mengikuti berbagai acara selanjutnya yang disiarkan melalui berbagai program di RRI Jakarta. Untuk itu, seluruh kelabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita kembali ke rekan Aca di studio Pro 2.
2: Penerima SK disilakan kembali.
3: Baik, terima kasih rekan Wahyu Suryo yang sudah melaporkan secara langsung rangkaian upacara bendera hari peringatan ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 dari halaman auditorium RRI Yogyakarta. Dan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis. Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Seterusnya buat ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4R di Yogyakarta. Tadi sudah kita ikuti secara langsung dari Kompleks Auditorium RRI di Jalan Avani Demangan. Upacara bendera dalam rangka Hari Radio ke-81. Dan tersambut ya, kali ini juga saya sudah persiapkan untuk Anda informasi cuaca untuk Anda di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Untuk cuaca hari ini dari BMKG akan disampaikan langsung oleh Prakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 11 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tersambut ya tadi untuk informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sementara untuk informasi wilayah di Bandara YIA di kawasan Tempur dan sekitarnya, kali ini ada Prakirawan Romadi yang akan memberikan informasi lengkapnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport yang berlaku hari ini Jumat 11 September 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport dan sekitarnya. Untuk itu, perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 7 hingga 10 km. Tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 90%. Untuk kondisi angin secara umum variasi antara angin berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai sekitar 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Romadi, Prakarawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kondisi di Pantai Baron menjadi daya tarik wisatawan karena adanya perubahan aliran sungai yang langsung mengalir ke laut. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 di Pantai Baron Marjono mengatakan perubahan aliran dipengaruhi oleh gelombang tinggi yang menerjang kawasan pantai. Sebelum perubahan terjadi, aliran sungai bergerak dari barat menuju ke timur. Kondisi tersebut membuat terbentuknya gugusan yang menyerupai pulau di kawasan pantai. Namun, aliran kini berubah mengarah ke utara. Air sungai langsung menuju ke laut dan menyusuri tebing bukit di sisi barat Pantai Baron. Beralih ke informasi lain, kekeringan terjadi di Padukuhan Keringan Kidul Kalurahan Bulurejo Semin. Aliran sungai yang menjadi jalur utama air dari hulu tidak ada aliran air. Lurah Rejo Sari Sunarto mengatakan mengeringnya aliran Kali Oya dipicu oleh berkurangnya pasokan air akibat minim hujan selama musim kemarau. Pendiri komunitas Resan Gunung Kidul Edi Patmo mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai agar fungsi ekologis Kali Oya tetap terjaga. Ia mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai karena dapat mengganggu aliran dan mempercepat kerusakan lingkungan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga, sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2026, jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta.

0: Pesatnya perkembangan teknologi membuat anak muda semakin jarang menikmati media siar seperti televisi dan radio. Marilah kita simak bersama. Masihkah radio menjadi media favorit di era milenial? Dulu, radio hanya dijadikan sebagai media penyebaran berita atau kabar. Namun, seiring berjalannya waktu, radio semakin mengepakkan sayapnya, tidak lagi hanya memberikan informasi atau berita saja yang disiarkan. Namun, saat ini juga dijadikan sebagai media hiburan, media informasi, dan tentu saja media yang mendidik bagi pendengarnya. Masihkah radio didengarkan di era sekarang?
1: Radio keren sih, ya untuk promosi-promosi lagu band-band indie seperti lagu-lagu kami ini.
2: Seru-seru, apalagi kalau ada games prank call-nya, pasti lebih seru.
3: Radio, haha, kalau lagi gabut aja.
2: Kuis-kuis berhadiahnya keren. Asik sih, apalagi bisa menyalurkan karya-karya baru untuk permusikan tanah air.
0: Radio saat ini masih cukup eksis bro, dan masih disukai oleh para penggemar setianya, dari berbagai golongan, remaja, dewasa, hingga tua. Yang lebih keren lagi bro, sekarang kamu nggak perlu tuh bawa-bawa radio fisik kemana-mana. Cukup pakai smartphone yang kamu punya aja, kamu udah bisa langsung streaming radio kesayanganmu. Intinya bro, tidak semua orang melupakan dan meninggalkan radio di era milenial ini. Masih banyak sisi lain dari radio yang seru dan menarik yang perlu kita ikuti perkembangannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

merawat kebudayaan, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan male pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Putih, terima kasih Mas Tursa bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan saat ini jelang di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami nanti akan hadirkan siaran langsung penyelutan obor Tri Prasetya dari Yardirum Abdurrahman Saleh di RRI Jakarta. Dan kami akan menantikan waktu untuk bergabung bersama dengan RRI Jakarta.

komposisi penduduk kita sudah mulai

0: yang terutama Ihan Rasmo sudah akan menyaksikan penyulutan proses labor. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa prosesi penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradita dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Saat ini

0: Direktur Utama LPPR RI
1: dan
0: saat ini para
1: karyawan LPPR
0: RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
2: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
3: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala.

0: sambutan dari Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ihin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan Direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati. Kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens, RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar.

0: Mujahid Adi Trisnanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Bathara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertimikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kali ini penyalaan obor dimana sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan, dan nila tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini kita akan mengikuti
0: acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi, dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara rencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
3: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
2: Boleh kita tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
3: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
2: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
2: Obor Tripasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
3: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
2: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini. Baik pendengar, saat ini penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putih yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain

gampang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori-kategori untuk suara kencana RRI. Dan saat ini

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini kita akan mendengarkan ucapan
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang. Oh, sebelum itu kayaknya agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua, sialan, berhenti gemetar Wira. Berhenti gemetar. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegar seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau menerjang sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kata sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di dalam Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit angkasa, menentukan tempat rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Terus melewati desa-desa beragam, pura-pura tidak tahu dan akan aku bakar kertas sialan ini.

Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka? Setan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kebohongan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku, hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak, mereka sudah menerobos ke depan. Oh, tunggu tinggal sini.

0: aku masih bisa memenuhi buku. Atau aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya. Koko ingin duduk dengan sepanjang alat soal dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
1: Satu, dua, tiga,
0: atau mungkin lima. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

lebih kau bersembunyi di bawah ketiak ketakutan. Tidak, rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir ular.

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari RRI Bandung, dan tadi peragaan dari monolog tersebut sangat menarik dan juga penuh dengan emosi, di mana pada saat menjelang kemerdekaan.

0: bersyukur sih kita. Ya baik, pendengar, kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
1: Yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat. RRI Banjarmasin, pulihkan hutan, pulihkan kehidupan. RRI Batam, berbeda boleh, ribut jangan. RRI Jakarta, sebuah pensil. RRI Jember, kurangi manisnya, tambah sehatnya. RRI Kendari, aku di sini. RRI Malang, perut kenyang, belajar senang. RRI Melaboh, ayah, aku juga mau dimenangkan. RRI Palangkaraya, dampingi sekecil main games. RRI Palembang, tumbuh dari rumah. RRI Purwokerto, larangan membakar sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio. RRI Bandung, Sesar Lembang. RRI Biak, warga cermat, bansos tepat. RRI Bogor, gelombang dari desa. RRI ND, kacamata ibu. RRI Jakarta, bendera buat babi. RRI Nabire, beratsa atau kompu candaan. RRI Palangkaraya, radio penyelamat di kala bencana. RRI Tanjung Pinang, laut tak pernah lupa. RRI Tarakan, direktur tambak. RRI Tual, mutiara hitam di atas meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Banjarmasin, menyusuri sungai membawa sepiring asa. RRI Batam, suara warga mencari keadilan di tengah krisis air Batam. RRI Makassar, gas melon di balik kemudi PT-PT. RRI Melaboh, seragam dalam plastik, tubuh berenang demi sekolah. RRI Palangkaraya, di balik api ada luka yang tak terlihat. RRI Pontianak, berpacu dengan angin kencang. RRI Sintang, evakuasi korban helikopter jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat, antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geothermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyudan, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loks Mawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
3: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
1: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
2: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, Selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPP Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?
3: Ya, kita sudah mendengarkan pengumuman dari suara kencana dan beberapa RRI mendapatkan juara, di mana seperti untuk podcast juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Ya. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubong.
2: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yurika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
4: M16,6 MHz Indonesia RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Baik Sutrisno Budoyo, telah kita ikuti penyulutan obor Tri Prasetya RRI dan penganugerahan Suara Kencana 2026.

Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Bako.
1: Tahukah Anda siapakah penemu dan pengembang radio? Iya, Guglielmo Marconi, penemu dan pengembang radio. Mungkin saat ini kita belum tentu bisa mendengarkan radio kalau bukan karena jasa dari Guglielmo Marconi. Insinyur listrik asal Italia ini meraih Nobel setelah mengembangkan radio ketika ia menginjak usia 20 tahun. Guglielmo Marconi juga berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland, sebuah pulau di Kanada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara.

0: membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Arep neng endi, Kang?
3: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
2: Oh. Ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
3: Heh,
2: kaya aku iki.
3: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
4: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilong Seba.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kondisi di Pantai Baron menjadi daya tarik wisatawan karena adanya perubahan aliran sungai yang langsung mengalir ke laut. Koordinator Satlin Mas Rescue Istimewa Wilayah 2 di Pantai Baron Marjono mengatakan perubahan aliran dipengaruhi oleh gelombang tinggi yang menerjang kawasan pantai. Sebelum perubahan terjadi, aliran sungai bergerak dari barat menuju ke timur. Kondisi tersebut membuat terbentuknya gugusan yang menyerupai pulau di kawasan pantai. Namun, aliran kini berubah mengarah ke utara. Air sungai langsung menuju ke laut dan menyusuri tebing bukit di sisi barat Pantai Baron. Beralih ke informasi lain. Kekeringan terjadi di Padukuhan Keringan Kidul Kelurahan Bulurejo Semin. Aliran sungai yang menjadi jalur utama air dari hulu tidak ada aliran air. Lurah Rejo Sari Sunarto mengatakan mengeringnya aliran Kali Oya dipicu oleh berkurangnya pasokan air akibat minim hujan selama musim kemarau. Pendiri komunitas Resan Gunung Kidul Edi Patmo mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai agar fungsi ekologi Kali Oya tetap terjaga. Ia mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai karena dapat mengganggu aliran dan mempercepat kerusakan lingkungan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya. Di hari ini, hari Jumat 11 September 2026, bersama saya Betty Damayani di program 4 RRI Yogyakarta. Program siaran mulai dari Canting Jali, Info UMKM, siaran langsung sholat Jumat, kemudian Suara Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, dan Suko Sami Suko. Dan selamat mendengarkan siaran di radio di program 4 RRI Yogyakarta. Sutresno Budaya, semoga kita pidangetaken sesarengan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, ganti ira-irahan, Janmo Sukerto, uger-uger lawang. Sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budaya Pro4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini, semoga kita pidangetaken info UMKM Calas ID bersama Titik Renggani sugeng midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya bersama saya Titik Renggani yang selalu mengawal siaran ini, dan yang jelas Sutresno Budaya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang selalu gigih untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Salah satunya yang saya jumpai saat ini ada Ibu Yati. Ya, selamat siang Ibu Yati.
3: Nama saya Bu Yati.
2: Ya, UMKM apa Ibu namanya?
3: UMKM saya namanya calas.id Bu.
2: Oh, calas.id. Ini produksinya ada kain-kain ini ya. Namanya apa ini? Kain apa nih?
3: Kain ekoprint Ibu.
2: Kain ekoprint dan juga apalagi nih? Dibuat apa ini?
3: Kain ekoprint saya buat pakaian jadi.
2: Pakaian jadi itu ya. Pakaian jadinya
3: kita kombinasi sama lurik atau tenun.
2: Oh gitu, lurik sama tenun. Ibu ini kaitannya kainnya adalah buat kain ekoprint gitu ya. Ini dibuat apa ini? Rompi ya?
3: Iya,
2: outer. Dibuat rompi. Selain itu dibuat apa lagi?
3: Blus.
2: Oh, ada blus juga.
3: Ada kemeja juga.
2: Oh, gitu. Yeah. Ada blus, ada kemeja. Sutresno Budaya ternyata dengan kreativitas para pelaku UMKM itu sangat pintar juga ya. Woi, ini blusnya juga cantik ini ya. Blus yang dikombinasi ada ekoprint, ada juga tenun. Ini apa namanya? Tenun ya.
3: Iya.
2: Ini tenun bergambar wayang ini ya, Bu ya. Tenun bergambar wayang. Nah, ini sangat dikombinasikan ternyata dengan kreativitas ini. Nah, ini proses dari pembuatan ini apakah harus dibuat dulu ekoprintnya dibuat dulu kainnya begitu atau bagaimana Ibu prosesnya?
3: Iya, Ibu. Saya membuat kain ekoprint dulu, kemudian saya jahit menjadi baju dengan beberapa, saya combine dengan beberapa kain Nusantara di antaranya batik, lurik juga tenun begitu Ibu.
2: Oh gitu. Berarti ini yang buat model Ibu sendiri?
3: Iya.
2: Gitu ya.
3: Iya.
2: Berarti setiap produksi Ibu buat model dulu kayak gitu. Oh, saya mau buat model khusus blus misalnya kayak gitu. Tapi ini Ibu buatnya khusus baju-baju perempuan atau laki juga nih?
3: Sama laki-laki juga.
2: Oh, sama laki-laki juga ini ya, ada juga
3: ada
2: ya.
3: Ada contohnya Ibu.
2: Ada contohnya
3: Ibu,
2: ada lurik ini ya.
3: Lurik ada. Oh, kebetulan lurik yang ekoprint.
2: Oh gitu.
3: Ada juga
2: ya. Oh ini cakep juga ini ya. Kalau luriknya seperti ini, keren ini.
3: Kain Nusantara juga bisa dibikin bagus
2: gitu.
3: Ibu. Iya.
2: Iya.
3: Tergantung
2: model-model
3: kita
2: yang bagus begini biar ini apa namanya bisa ada kombinasi itu. Biar kita jadi tahu dan kita jadi cinta dengan tanah air ya.
3: Betul. Ini ada yang kombinasi.
2: Oh, yang kombinasi ini
3: itu.
2: Ya. Iya. Ini ada kombinasi lurik sama apa ini, Bu? Lurik juga nih.
3: Iya,
2: oh, lurik
3: yang
2: semua
3: polos,
2: ya. Oh, gitu dikombinasikan. Iya. Luar biasa.
3: Bisa dikombinasikan dengan ekoprint,
2: dengan batik juga gitu ya. Berarti ini Ibu punya ide-ide begitu ya. Harus setiap malam buat ide.
3: Iya, harus
2: buat
3: punya ide
2: gitu ya. Ini dijahit sendiri atau tidak, Bu?
3: Kalau desain
2: ada penjahitnya, ada desain sendiri, tukang jahitnya sendiri atau bagaimana?
3: Kalau desain saya, tapi untuk menjahit saya ada dibantu beberapa
2: pegawai
3: beberapa
2: gitu ya.
3: Beberapa orang.
2: Beberapa
3: bersyukur
2: orang
3: bisa itu memberi sedikit pekerjaan kepada orang-orang.
2: Berbagi begitu ya. Terus Ibu ini berkaitan penjualan. Nah, berkaitan penjualan ini Ibu buat dulu baru dijual atau made to order, membuat karena ada pesanan atau bagaimana?
3: Saya produksi juga ada pesanan juga Ibu. Jadi saya ready to wear. Nanti juga ada yang pesan misalnya untuk seragaman.
2: Oh kayak gitu. Itu jadi bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada yang pesan, tetap Ibu produksi terus.
3: Tetap
2: produksi ya,
3: Bapak.
2: Nah, untuk kaitannya tetap produksi itu, apakah Ibu ada hitungan begini, ah sekarang saya harus produksi blus nih karena blusnya menipis. Oh, saya harus produksi kemeja nih, kemejanya menipis. Oh, saya harus buat rompi nih karena rompinya menipis, misalnya seperti itu. Atau bagaimana?
3: Iya, seperti itu.
2: Seperti itu, iya. Gitu ya. Jadi, oh sekarang ini apa yang kurang, apa yang kurang.
3: Jadi nanti ketika barang saya apa yang saya jual sudah tinggal sedikit, saya produksi lagi.
2: Oh, begitu. Seperti itu. Iya. Tapi apakah itu mengulang lagi model-model yang kemarin sudah terjual, atau selalu menciptakan yang terbaru dengan bahan-bahan juga, mungkin bahan-bahannya juga berbeda misalnya, begitu?
3: Bisa mengulang, bisa buat yang model terbaru juga.
2: Oh gitu, iya. Ya. Oke, baik.
3: Mengulang kalau memang ada permintaan lagi seperti yang sebelumnya.
2: Oh, yang kemarin kayak gitu. Gitu tuh baru, oh ya udah nanti tak buatkan lagi, misalnya seperti itu ya. Terus dari sistem penjualan, penjualan Ibu kemana saja ini?
3: Saya di tempat produksi di rumah saya.
2: Alamatnya di mana ini
3: di rumahnya? Di Banguntapan Bantul, Ibu.
2: Banguntapan Bantul.
3: Iya.
2: Namanya tadi calas.id Banguntapan.
3: Ada Google Map-nya.
2: Oh, ada Google Map-nya. Iya. Itu di Piyungan ya berarti ya?
3: Di Banguntapan, Bu.
2: Oh, Banguntapan.
3: Iya.
2: Bukan Piyungan ya?
3: Beda kecamatan.
2: Beda kecamatan. Iya. Kalau Banguntapannya kecamatan apa? Kecamatan Banguntapan.
3: Banguntapan, gitu? Kelurahan Jambidan.
2: Oh, Kelurahan Jambidan. Oke, baik. Ibu, kan berkaitan tentang baju nih. Baju itu kan tidak mesti misalnya belum laku pun enggak masalah karena tidak busuk, tidak iya. Seperti kalau kita olahan ya. Kalau misalnya ini nih, lama enggak laku. Terus Ibu apa yang dilakukan? Misalnya saya itu pokoknya per 3 bulan saya harus sudah berganti modelnya, berganti lagi modelnya. Kan kadangkala ada yang menciptakan seperti itu.
3: Iya.
2: Tapi kalau Ibu seperti apa? Atau kalau ada yang enggak laku, saya pasti akan mungkin harga saya lelang menjadi harga lebih murah atau bagaimana, Bu?
3: Selama ini saya alhamdulillah
2: laku terus,
3: laku, ya. Terus produksi yang selanjutnya, misal ini ada permintaan yang seperti tadi saya matur, permintaan yang sama dengan sebelumnya, otomatis saya produksi yang sama.
2: Oh,
3: tapi
2: gitu.
3: Saya selalu mencoba untuk membuat model baru, mencoba untuk berinovasi karena fashion itu kan ini ya Bu, harus selalu ada model-model yang baru, begitu biar.
2: Okay. Berarti
3: banyak
2: tetap
3: disukai.
2: Harus mengikuti gitu ya.
3: Iya.
2: Terus Ibu punya strategi enggak sebagai pelaku usaha ini? Strategi apa? Kalau misalnya, wah ini sekarang lagi lesu nih seperti ini, apa yang dilakukan Ibu?
3: Saya mengikuti pameran.
2: Gitu, mengikuti pameran.
3: Beberapa. Terus saya juga ada beberapa teman-teman reseller.
2: Oh, jadi punya reseller, mengikuti pameran walaupun sepi enggak apa-apa, tapi yang penting saya harus mengikuti itu gitu ya.
3: Saya berusaha tetap promosi
2: gitu ya, tetap promosi gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih sekali ini sharingnya Ibu Yati ya, yang sudah sharing pada kesempatan kali ini di siaran Teras UMKM. Matur nuwun informasinya, kegiatan yang dilakukan oleh Ibu tentunya bisa membuahkan hasil dan laris manis gitu.
3: Amin. Terima kasih Bu Titi kesempatannya.
2: Oke, baik. Seterusnya Bu Toyo, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya bisa menginspirasi Anda, bagi Anda pelaku UMKM atau Anda ini lagi bingung-bingung mau usaha apa ya. Apalagi kalau kita punya kemampuan, keahlian seperti yang dilakukan oleh Bu Yati ini, punya keahlian dalam mendesain, ternyata bisa juga membuat produk-produk fashion. Saya Titi Renggari pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

itu Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, matur nuwun ya mas.
0: Sutrisno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to mas?
2: Oh ngeten mas, astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung oh. Ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: ngangsu api kulan warih amek geni ada damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu, kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Sutrisno, budaya pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, siang ini ibadah sholat Jumat akan disiarkan dari Masjid Suciati Saliman dengan Bilal Ustadz Fatma Mahruf, Imam Ustadz Hisyam Al-Kamal Al-Hafidz, Khotib Ustadz Ahmad Jauhari Umar LCMA dengan tema Rasulullah sebagai figur pemimpin teladan. Dan sambil menunggu bergabung dengan program 1, mari kita dengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini.

Sutresno Budoyo, untuk siang ini saatnya bergabung dengan program 1 RRI Yogyakarta untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman.

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

واعلم أن الله عزيز حكيم.

أشهد أن لا

0: Assalamualaikum. Jamaah solat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan bekal takwalah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua merenungkan satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Apalagi bulan ini masih termasuk bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana dilahirkannya junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengajak untuk merenung sebuah peristiwa besar, yaitu Perang Khandaq atau juga disebut dengan Perang Ahzab, sebagaimana nama surat di dalam Al-Quran, Suratul Ahzab, yang terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah, yaitu 5 tahun setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Saat itu kaum musyrikin Quraisy bersekutu dengan Bani Ghatafan, Bani Fuzarah dan Bani Murrah yang didalangi oleh sebagian pembesar Yahudi Bani Nadir untuk mengepung dan menghancurkan kota Madinah, yang mana Bani Nadir adalah termasuk dari beberapa suku Yahudi terbesar yang ada di Madinah pada kala itu. Jumlah pasukan sekutu mencapai 10.000 orang. Sekali lagi, jumlah pasukan sekutu mencapai 10.000 orang. Lalu berapa jumlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu? Sementara pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Dalam kondisi genting seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan musyawarah sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, wasyawirhum fil amr. Salman Al-Farisi kemudian mengusulkan strategi yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu, yaitu menggali parit di sekeliling kota. Usul ini pun disetujui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh kaum muhajirin dan ansor turun bergotong royong menggali parit tersebut. Hadirin, dan disinilah letak pelajaran besar bagi kita, terutama tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Al-Barra radhiyallahu an, ia berkata, menjelang perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menggali parit. Aku melihat beliau memindahkan tanah hasil galian hingga aku tidak bisa melihat dada beliau yang berbulu lebat karena saking tebalnya tanah yang melumurinya. Bayangkan jamaah, beliau adalah pemimpin tertinggi umat pada waktu itu dan hingga saat ini, penerima wahyu, kepala negara Madinah, tetapi beliau tidak duduk di tenda yang nyaman sambil menerima laporan dari para sahabatnya. Beliau ikut turun langsung mencangkul, mengangkut tanah hingga tubuhnya berlumuran debu sama seperti rakyatnya. Bahkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika para sahabat mengeluh karena ada gundukan tanah yang sangat keras dan menghambat penggalian, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Aku akan turun ke parit. Beliau bangkit dalam keadaan perutnya diganjal batu. Hadirin, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perutnya lapar diganjal batu sebab sudah 3 hari beliau tidak makan. Lalu mengambil cangkul dan memukul tanah keras itu sendiri hingga tanah itu menjadi lunak. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah gambaran utuh seorang pemimpin sejati, hadir di tengah kesulitan rakyatnya, bukan hanya hadir di tengah kemeriahan dan kemegahan seremoni, ikut merasakan lapar dan lelah, bukan hanya menerima laporan di atas kertas, turun ke lubang parit yang becek dan berdebu, bukan mengawasi dari kejauhan sambil menjaga kebersihan pakaiannya. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqhus Sirah menegaskan hal ini dengan pertanyaan yang sangat tajam yang layak kita renungkan bersama. Apakah Anda mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan kaum muslim untuk menggali parit, lalu ia pergi begitu saja ke istana Mekah untuk bersantai-santai dan mengawasi mereka dari kejauhan? Apakah Anda mendapati beliau juga tidak mendatangi mereka dalam sebuah seremoni meriah, lalu beliau memegang cangkul milik seorang dari mereka dengan ujung-ujung jarinya dan kemudian menghantamkannya satu kali ke tanah sebagai pertanda dimulainya sebuah proyek penggalian, lalu pergi membelakangi mereka sambil menepuk-nepuk tangan dan pakaiannya supaya bersih dari debu yang menempel? Apakah Rasulullah seperti itu? Bukan seperti itu, hadirin sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ikut turun terjun dan terlibat aktif bersama mereka semua hingga pakaiannya sampai tak berbentuk karena tebalnya tanah galian. Tubuhnya berlumuran debu, kondisinya tidak berbeda dari sahabat yang lain. Jika mereka lelah dan lapar, beliau adalah orang pertama yang merasakannya. Jamaah rahimakumullah, izinkan khatib mengaitkan teladan agung ini dengan kondisi kita hari ini. Kita hidup di negeri yang tidak kekurangan pemimpin, mulai dari level RT hingga pejabat negara. Namun, jujur kita akui, tidak sedikit di antara mereka yang hadir ketika ada seremoni saja, gunting pita, foto bersama, sambutan di podium, lalu setelah itu mereka kembali ke ruangan ber-AC dan hanya menerima laporan ABS asal bapak atau ibu senang dari staf dan bawahannya. Ketika ada bencana, ketika ada rakyat kelaparan, ketika ada persoalan di lapangan, yang datang seringkali hanya utusannya, hanya laporan di atas kertas, sementara sang pemimpin tetap nyaman di tempatnya. Padahal kepemimpinan dalam Islam bukan soal jarak dan status, melainkan soal kehadiran dan keteladanan. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengingatkan kita bahwa peristiwa penggalian parit ini menunjukkan hakikat persamaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kaya dan yang papa, antara pejabat dan rakyat jelata, yang ditanamkan langsung oleh syariat Islam. Dan ini sama sekali bukan soal demokrasi dalam pengertian politik, tetapi soal penghambaan kepada Allah. Sekali lagi, soal penghambaan kepada Allah yang meletakkan semua manusia pada satu kedudukan dan derajat yang sama di hadapannya. Renungkanlah jamaah, apa yang mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menahan lapar dan payah seperti itu? Bukan ambisi jabatan, bukan ketamakan harta dan kekuasaan, bukan pula demi mencari popularitas dan pengikut, sebab semua ambisi semacam itu justru bertentangan dengan keadilan dan kesediaan menanggung derita bersama rakyatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah lagi yang menunjukkan kedalaman perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang dipimpinnya, yaitu para sahabatnya. Hal ini disaksikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ketika itu Jabir melihat Nabi menahan lapar hingga mengganjal perutnya dengan batu. Hatinya tidak tega melihat itu. Ia pulang dan bercerita kepada istrinya, apakah punya sesuatu? Lalu istrinya menjawab, kita hanya punya sedikit tepung dan unta betina yang kurus. Maka satu-satunya hewan yang mereka miliki, mereka sembelih untuk dijadikan sebagai bahan untuk mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang sendirian. Beliau mengajak seluruh kaum muhajirin dan ansor yang ikut menggali parit dan bersabda, wahai para penggali parit, Jabir telah membuat hidangan untuk kita. Mari semuanya kita ke sana. Inilah pemimpin yang tidak mau menikmati kelapangan sendirian, sementara orang-orang yang dipimpinnya masih kelaparan. Bahkan dengan izin Allah, hidangannya sedikit itu cukup untuk mengenyangkan seluruh pasukan, dan makanan Jabir tetap utuh seperti semula. Sebuah mukjizat yang Allah karuniakan atas kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jamaah rahimakumullah, dari kisah agung ini Mari kita ambil pelajaran yang bisa kita terapkan dalam skala kita masing-masing, baik sebagai pemimpin keluarga, pemimpin usaha, pemimpin organisasi, atau pemimpin di level manapun kita berada. Yang pertama, kepemimpinan sejati diukur dari kehadiran. Sekali lagi, kepemimpinan sejati diukur dari kehadiran, bukan dari jabatan. Turunlah ke parit-parit persoalan yang dihadapi orang-orang yang kita pimpin. Jangan hanya puas dengan laporan di atas meja. Kedua, seorang pemimpin yang baik ikut merasakan kesulitan yang dirasakan bawahannya, bukan mengambil kenyamanan untuk diri sendiri sementara yang lain berjuang sendirian. Ketiga, kepemimpinan yang berkah adalah kepemimpinan yang berlandaskan kepenghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan demi pencitraan, bukan demi jabatan, dan bukan demi harta benda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan kepada para pemimpin di negeri ini keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, pemimpin yang hadir, yang turun langsung, yang ikut merasakan cerita rakyatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq ini sebagai cermin diri kita. Apakah kita dalam posisi memimpin apapun sudah benar-benar hadir bagi orang-orang yang kita pimpin, ataukah kita hanya hadir saat senang dan menghilang saat sulit? Marilah kita berdoa, semoga Allah memberikan kita, keluarga kita, dan pemimpin-pemimpin di negeri ini hati yang lembut, keteladanan yang nyata, dan keberanian untuk turun langsung menyelesaikan persoalan umat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa nadim li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
1: Iya, pendengar, sudah kita ikuti, dengarkan tadi khotbah sholat Jumat dari Masjid Cutiati Saliman Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema di siang hari ini adalah Rasulullah Pemimpin Teladan. Saya akhiri siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini.
2: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
3: Setelah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas tim teknik siaran langsung sholat Jumat mengucapkan selamat menjalankan sholat Jumat dan selamat beraktivitas di hari Jumat ini.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

0: nih kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika Anda ingin membuat mimpi Anda menjadi kenyataan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bangun. GM Power.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, selamat siang, dan ini sudah waktunya untuk makan siang. Dan bagi yang sedang berkegiatan di pasar, di stasiun, di rumah sakit, di terminal, di pom bensin, di rumah, selamat beraktivitas dan tetap mendengarkan radio di program 4 RRI Yogyakarta. Dan siang ini sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

0: Sosialite jam 13.
1: Abang Pak, ribuan keluarga di Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras untuk meringankan beban kebutuhan pokok. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, dan Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPR RI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming YouTube, podcast, dan media sosial. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ajority ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network di hari ini ya, barengan Pro4 Jakarta dan Pro4 Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI.net, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Pro4 Surabaya. Sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 ya sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai.
3: Sudah selesai untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI.net ya. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional dan
3: ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio itu udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul. Kurang lebih. Benar. Ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul.
4: Ya kan.
3: Betul. Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Oh,
3: sudah hadir, iya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI.net ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di spill dulu nomor untuk Pro4 Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RRNet juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya. Kalian Cah Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cah Hendri sugeng siang. Cah Hendri, aku langsung kepengin ngerti sih ya, Cah Hendri ya. Radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur utawa arek di Surabaya iki pas nggak sih Cah Hendri, lah radio itu sebenarnya anjen panggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oke, siap atas manuan.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi situ ya.
4: Anjir, monggo monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90 itu dulu saya bekerja di koran. Ya, itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena singkat berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Iya.
5: Di antara teman-teman itu ada wartawan RRI waktu itu. Iya nanti ini RRI kapan berwarna? Ya karena radio masa itu berwarna ya. Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
4: sekarang,
5: loh.
4: Betul. Ya, itu, ya.
5: Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya. Sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita, kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, ya, rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang biasa mendengarkan lewat radio. Gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
4: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon utawa budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
5: Ya, nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Masalah
5: perspektif. Kita memandang budaya are dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu enggak disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
4: Nggih, oke, berarti kudu pelan-pelan ngene ya, Cak ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsine sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
5: iso ya perspektif gitu. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
4: Perspektif mereka nya. Oke. Okay. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisa terus mari kita lalang buanan yang dindi ya. Lah sampai merasa merasa terhibur itu pas ngerungono radio itu pas kapan Cak? Pas waktunya yang pas tepak itu kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
4: pas kerja radio. Kerja ngerungono radio
5: ya, musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu loh,
4: Perlu
5: baca, karena gak mungkin kita sedang mikir sembuh kono siaran kan terpecah gitu kan, gak mungkin gitu loh ya.
4: Berarti sering ngerungono ambil musik-musiknya ya, anak gede-gedingnya ya, ngatain dia. Oke, Cak Jo mungkin itu tadi ya, ngobrol-ngobrolnya seru banget ambil Cak Hendri. Nah kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
3: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
4: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya jadi.
3: Saya iki radio keempat. Per-4, radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup aing. Kagak ngerti dah. Iya. Sama per-4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
4: Oh, tuh ya.
3: Iya.
4: Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga.
3: Oh, Sumatera yang di
4: Jambi.
3: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak gitu di sono.
4: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
3: Kalau AI sih iya ya, setelah di Pro 4 juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebar luaskan budaya nih Cak Wahyu kan, karena hadirnya Pro 4 kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya, ini Pro 4 gitu.
4: Betul. Sih. Satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
3: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau pas zaman masih di radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
4: Oke, berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya. Lagi kerja baru denger radio juga gitu ya.
3: Soalnya
4: tapi
3: kalau
4: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
3: Betul. Kalau nonton kan kita enggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya ayah juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
5: Ya kalau dulu
3: di rumah
5: ya, jadi, kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh. Saya itu, jadi saya saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh. Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan. Jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Ada kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
3: Iya,
5: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
3: Benar.
5: Untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
3: Betul.
5: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain gitu.
3: Iya. Dan ini fun fact ya, fun fact nih, Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas.
5: Betul.
3: Dan ini bermanfaat pastilah juga. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun, gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin, gitu. Masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata. Gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua kalangan ya. Sebenarnya dari drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh. Ya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh. Kita enggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
5: Ya, itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
3: Betul.
5: Itu sensasinya kan beda.
3: Beda.
5: Nonton TV.
3: Iya.
4: Melihat di televisi betul.
5: Sensasinya sangat beda itu.
4: Karena imajinasi atau theater of mind-nya.
3: Oh iya, karena itu
4: yang
3: memang
4: berjalan.
3: Iya, karena
5: imajinasi itu yang harus kita jaga.
3: Iya.
5: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
3: Iya.
5: Budaya kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
3: Betul.
5: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala budaya layar loh. Para budaya audio kita lemah gitu loh.
3: Betul.
5: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
3: Bukan.
4: Radio bukan masa lalu.
3: Betul.
4: Saya suka dengan kata-kata itu ya.
3: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
4: Bukan masa lalu.
3: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
4: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cajo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cah Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
3: Wih,
4: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti cerita Panji, lalu juga ada seni rupa pantang menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cah Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya, apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya,
3: lebih banyak daripada kita.
4: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya, waduh luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cah Jojo dan juga Cah Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cah Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan, hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya, biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga, Cah Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya, Cah Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya iki melu rene.
5: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
4: Oke oke oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Cak Jo?
3: Setuju dong. Ya paling ya nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kalau kolaborasi nih sama Cak Hendri nih bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama radio. Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan tinggal pendekatannya masih, aja.
4: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
3: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu. Betul. Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
5: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri. Dan sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nuun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang biasanya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
4: Mendengarkan jadi buku.
5: Jadi saya enggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya ya, tentang audiobook. Sekarang populer loh audiobook itu.
4: Iya.
5: Saya enggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
4: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
3: Atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cak Wahyu ya. Nanti ketuanya Cak Wahyu.
4: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya, dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
3: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
4: Oke, nanti untuk Cak Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Okay. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-021-3x968.
3: Oke, nanti di Prompet Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa dari net dan juga pendengar Prompet ya. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Prompet Jakarta ataupun di Prompet Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Prompet dan juga pemirsa dari net di Prompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cah Wahyu di Perompat Surabaya. Cah Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perompat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, ya, langsung kita angkat dulu aja dari Perompat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Andri. Inji. Andri apa Andri ya?
1: Andri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana, dan prosesnya bagaimana, apa merupakan apa ya kearifan lokal, apa bagaimana, apa berupa tarian, apa berupa kidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Bu Setyo. Matur sembahyu.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cah Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang, Cah, silakan Cah.
4: Bang Jojo, itu mau nanya dong. Buat Perompat Surabaya,
1: iya
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Cah Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Cak.
4: Cak Wahyu sama Cak siapa?
2: Cak Henry.
4: Ika mau nanya nih kan, namanya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana

0: banyak banyak penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau ikat dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak saya nggak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu, bang Jojo.
1: Gitu. Siap. Gimana caranya gitu ya?
0: Nah, ini bang Jojo kan? Ya. Ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
0: Ucapin dong, boleh nggak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
0: Ya bang Jojo.
1: Iya, cak, silakan.
0: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh, oke. Lagu apa tuh?
0: Selamat.

0: Siap.
1: Siap, terima kasih, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya gitu harusnya ya.
1: Iya, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Ya, bisa. Dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, yeah, direspon dulu Cak Hendri, budaya arek Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah sub etnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 sub etnis di Jawa Timur, itu ada sub etnis arek. Mm-hmm. Sub etnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto sampai ke Malang gitu. Mm-hmm. Ya. Kemudian ada sub etnis Mataraman misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada sub etnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada sub etnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada sub etnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada sub etnis Using di Banyuwangi. Ada sub etnis Samin di Bojonegoro, ada sub etnis Bawean, ada sub etnis Madura Kepulauan, ada sub etnis Panaragan, jadi gitu ya. Nah, masing-masing wilayah sub etnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, sub etnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter, budaya sing ngomong opono gitu ya,
2: ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah sub etnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Mm-hmm. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Mm-hmm. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan?
1: Nah, iya.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon, ya toh, kon, riko, penoh, ya, ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya nggak ada, jenengan itu sudah bukan
2: ya.
3: Arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya, adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
2: Okay, ya itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang
2: jelas. Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Ju ya.
1: Ya tertarik lah gitu ya, dengan.
2: Tertarik. Nah, menurut Cak Hendri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru, yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik. Gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Mm-hmm. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Mm-hmm. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya guyu-guyu karo dhewe itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya akan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa.
2: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up comedy-nya
2: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin, jadi ya.
1: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Yeah. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan visual, lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Bisa, pasti bisa.
1: Harus lah. Itu, pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap, sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada di WhatsApp
1: boleh.
2: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis, ini mau menanyakan mengenai menurut Cah Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan. Betul. Misalnya gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bikin si ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran, misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu lah. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian, musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Baik. Terima kasih Cah Hendri. Monggo untuk channel yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
1: Boleh.
2: Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry, Cak
3: Henry. Ya, Henry.
2: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Cak Wahyu. Dengan Cik Guria.
2: Oh, dengan Cik Guria.
0: Cik Guria di Jakarta.
1: Oke,
0: lagi. Halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Gu, boleh langsung ke pertanyaannya.

0: dan setia. Apa lagunya?
1: Nah, ya itulah. Nah, tema panjang.
0: Terakhir menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Radio Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa lelah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu ya kan. Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio. Radio mampu menciptakan theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah?
2: Betul.
0: Pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun ya kan. Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, okay, terima kasih Cikuria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
1: Okay, ya, terima kasih Cikgu.
2: Nah, ada. Monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
1: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro 4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu, terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cegurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Jadi ini era-era yang menurut saya sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
2: Untuk bagaimana sih media inklusi? Media inklusi.
3: Seperti apa ya?
2: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
3: Ya.
2: Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya, tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh. Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh.
2: Okay.
3: Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya, kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya, ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio, atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio dengan kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh.
2: Nah,
3: kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia gak mungkin baca. Kan buku-buku Braille juga sangat terbatas. Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri, ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin, ya, Cak Ju, ya.
1: Betul. Apalagi kita udah mulai live TikTok gitu.
2: Betul.
1: Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Mm-hmm. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
1: Sudah gitu menyesuaikan.
3: Ya. Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
2: RRI betul. Sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
1: Berwarna ya, kalau Pro 4 warna hijau lime namanya, kodenya. Beda ya. Kalau Pro 1 orange gitu, orange, ya. Beda-beda betul. Kita Pro 2 beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet boleh ya di follow ya. Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
2: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok di
1: ada di situ ya.
2: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
1: Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa, enggak gitu.
2: Apa-apa.
1: Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu ya. Kalau sekarang tinggal udah tinggal memetiknya aja. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cah Hendri. Mungkin udah masuk closing statement nih, Cah Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cah Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Mm-hmm. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan, yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, bersih desa, segala macam itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa gitu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang begitu ya, harus mengikuti kalender
3: ini
2: Jawa.
3: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Kira-kira radio nggak bisa mengambil peran di situ.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Cak Ju itu tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan sih
2: bersama Cak Hendri.
1: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu. Betul. Dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara.
3: Salam.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 14.
1: Abang Pol RSUD Cipayung Jakarta Timur berkomitmen menerapkan pemilahan sampah dari sumber untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Direktur RSUD Cipayung Agustini mengatakan komitmen tersebut diawali melalui sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman jajaran rumah sakit. Ia juga berharap edukasi dilakukan berkelanjutan hingga pemilihan sampah menjadi budaya bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke RSUD Cipayung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Ditreskrimsus Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih dan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Kenaliasam Atas yang terdampak kemarau panjang. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya menyiapkan 10 ton air bersih dan akan menambah pasokan jika kebutuhan warga masih kurang. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan asap. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun kula dherekaken siaran irama budaya Nusantara. Dan buat Sutresno Budaya yang sudah lama ingin mendengarkan suara Mbak Titik Renggani, nanti sore di Suko Sami Suko spesial akan dipandu oleh Mbak Titik Renggani dalam rangka Hari Radio dan ulang tahun ke-81 RRI. Dan saatnya saya Betty Damayani pamit undur diri dan matur nuwun dan selamat mendengarkan irama budaya Nusantara dan Suko Sami Suko. Sugeng midhangetaken.
0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Sutresno Budaya, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Selama satu jam ke depan kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Andi Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campur sari Sragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng midhangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi. Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragak Pulang yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.

0: Aisyah Raugut Kalifuse.
1: Kemana kabar kawan?
2: Besubu sararaku, nopak karya balik.
3: Oras dongan, poha kabar muna.
4: Poha barakan rakan mendung.
5: Kumaha damang.
6: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Saya bangga menjadi Indonesia.
6: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
6: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
8: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
9: Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Dan fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan. Karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kebutuhan air bersih yang diperkirakan masih tinggi hingga akhir musim kemarau. Terbatasnya anggaran untuk distribusi air bersih di BPBD maupun Kapanewon mendorong pemerintah mengusulkan pemanfaatan belanja tidak terduga atau BTT. BPBD Gunung Kidul mengajukan anggaran sekitar 1,3 miliar yang rencananya digunakan untuk pengadaan hingga 5.000 tangki air. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi cadangan apabila kekeringan meluas dan permintaan air bersih dari masyarakat terus meningkat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul, Edi Winarta, mengatakan distribusi air bersih hingga pekan lalu telah mencapai 520 tangki. Beralih ke informasi lain, anomali status desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN memicu gelombang keresahan di tengah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan angka di atas kertas tersebut dinilai menjadi ancaman serius karena berpotensi memutus akses bantuan sosial Bansos hingga beasiswa pendidikan bagi keluarga yang secara faktual masih tergolong miskin dan rentan. Menyikapi polemik yang kian meruncing di tingkat akar rumput, anggota DPRD DIY Raden Stefanus Christian Handoko melayangkan kritik tajam terhadap sistem pemeringkatan data pusat dan mendesak adanya langkah konkret lintas tingkatan pemerintahan. Sorotan pertama tertuju pada ketertutupan indikator penentuan desil yang kerap tidak mencerminkan kondisi real ekonomi warga. Stefanus menegaskan, kenaikan desil yang terjadi secara tiba-tiba tanpa perubahan kondisi ekonomi yang nyata adalah bentuk anomali yang merugikan publik. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ngejawi suara budaya Jogja, sutresno budaya pepanggian malih wonten ing kiaran suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko.

0: Inci, so terus nama putih sugeng sonten pepanggian malih wonten ing kiaran suko sami suko kulo suko panjenengan suko setyo sami suko sesarengan kulo titik renggani wonten ing sonten meniko spesial ulang tahun RRI meniko kita saged pepanggian ngaten jih sumangga samangke panjenengan saged kinten-kinten salam kagem sinten kemawon ingkang sampun nyawiji wonten ing siang utawi sonten meniko ngaten jih wonten ing kiaran suko sami suko samangke wonten lelakon ingkang badhe kapiarso wonten ngeso panjenengan sedaya meniko saking Mas Didi Kempot nggih kalian Yan Velia meniko wonten cinta yang sempurna lan ugi wonten suketeki meniko sesarengan kalian Mbak Betty niki kula ning Mbak Betty kok malah delik ning pojokan yo. Monggo ingkang badhe nyawiji di 0274552219 nggih wonten ing 0 × 7 sekawan gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo ngaten nggih dan saya sapa juga yang ngagem streaming wonten ing sonten menika nggih sugeng sonten sugeng pepanggian malih monggo badhe kinten-kinten salam monggo kula pikat teleponipun di 0274552219 monggo ingkang badhe nyawiji sugeng sonten suka sami suka
1: alah oleh jati uni-uni
0: nggih
1: suka sami suka
0: inci sugeng sonten monggo monggo
1: Renggani yang cantik
0: nggih matur kalian
1: ninggalan sekolah dan pundi pala to
0: inji alhamdulillah sehat saya sak konduripun kados pundi eyang menika
1: paring donga pangestu
0: inji
1: Mak
0: Betunduk lho spesial ulang tahunnya RRI kok nggih monggo
1: ambal so
0: nggih
1: ingkang kaping 8 dosa tunggal
0: inji
1: daya di udara
0: inji nggih monggo lagu ini meniko kalau mau cinta yang sempurna kalian suka teki monggo milih pundi suka teki kemawon ge monggo kinten-kinten salam kagem sinten nah
1: nganggo oke ora ya
0: ge weh lah yo tetep nganggo oke
1: arane kesurupen
0: wadah nggih mboten iki pokoke saiki nek
1: yuwono mata diajur
0: nggih
1: Pakdi Paimin, Mas Ejo, Nak Rian, Mbak Iman, Mak Idem, Romo Yuwono Mato Diado, Buya Yupeni, Pak Tupar, Dimas Yudi, Romo Heri Sardono, Mbak Yono, Diajeng Dianikte, Romo Roslan,
0: Tinggang
1: okay. Monosari, yeah.
0: Oke, okay. Nah, ngaten meniko. Matur nuwun sanget. Nggih. Inji. Sami-sami. Sugeng sonten ugi. Inji, matur nuwun. Nggih, langkung prayogi ngaten meniko. Matur nuwun sanget. Inji. Nah, oh iya harus nah itu ngaten meniko nggih. Nggih, matur nuwun sami-sami. Yo, pokoke wis ora usah dioke, pokoke wis ngerti dhewe iki lho ya. Tidak apa-apa, monggo lanjut lagi. Yuk, monggo sugeng santen, suka sami, suka.
2: Sugeng santen, suka sami, suka Mbak Titi Renggani.
0: Nggih, matur kalian sinten menika?
2: Jangan Yanti.
0: Matur kalian sinten menika?
2: Mbak Devi menapa nih?
0: Dalam?
2: Mbak,
0: kenapa kalau ini? Kumpul apal no yo. Malah tebak-tebakan. Tebak-tebak buah manggis. Mangga-mangga, sinten menika.
2: Mendingan, ini yang sampun tahu tentang
0: gubuk kula. Mbak, pokoknya saiki langsung disebut ke. Yang mendengarkan banyak sekali pengen ngerti. Sopo toh yo si telepon ki. Ngaten niku. Nggih, ngaten. Yuk. Mangga Pak Bambang Sutarno silakan. Kita salam kagem sinten pokoke Kripek Purwokerto. Nah. Pokoke sithik-sithik waton rata.
2: Leres lagune sami Budi Cokro wau.
0: Nggih, monggo kita salam kagem sinten.
2: Nggih, pokoke kintune kagem sedoyo
0: kemawon. Nggih.
2: Kang asri nyuntuni kula.
0: Nggih.
2: Menika menawa singgol wangsul.
0: Nggih. Matur nuwun sami-sami. Matur nuwun. Sugeng santen. Nah, ngaten menika langkung prayogi sing penting absen suantenipun ngaten nggih. Monggo lanjut lagi. Sugeng santen. Wih lah kok yo pedet lagi kujengan ngatan nggih. Monggo di 0274 552219. Monggo sugeng santen, suka sami, suka.
3: Sugeng santen, suka sami, suka Mbak Titik Renggani.
0: Inci.
3: Suka penyenan, suka saya sami, suka.
0: Matur nuwun, matur kalian sinten menika.
3: Pangling ya Mbak.
0: Lah yo dipangling ke. Bu Sri Utami, monggo Bu Sri Utami. Kenten salam kagem sinten, pokoknya sehat-sehat sedayanipun nggih.
3: Nggih.
0: Monggo.
3: Lagunipun nderek Budi Jono wae.
0: Nggih, seketeki nggih. Monggo kinten salam kagem sinten.
3: Nggih, kagem Budi Jono wae. Bang Sutano, saha kagem Bapak Asari.
0: Nggih.
3: Kagem Pak Gading. Nggih. Romo Aji Ngadiono sekalian, Romo Aji Kartono, Romo Yu Kirukon Rejo, Pak Sigraito, Pak Sumar, Pak Supoyo, Pak Sambang Sutarno, Mbah Mus, Ing Tanjung Pinang, Jawa Kagem, Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Barang Kritis, Sri Kebonagung, Mas Rian, Pak Rimbang, Jawa Kagem, Pak Tumidi, Pak Tupar, Pak Ruslan, Ki Joko Budu.
0: Inci, Markaten. Matur nuwun
3: kagem sedaya kemawon. Jan
0: langkung prayogi ngaten menika nggih Bu Sri Utami.
3: Inggih. Ngalai tugas ngantos paripurna mangke.
0: Inggih.
3: Matur nuwun wekdalipun.
0: Matur nuwun sami-sami Bu Sri Utami nggih. Wonten semon lanjut lagi monggo. Sugeng sonten, suka sami, suka.
1: Suka. Suka sami suka Mbak Titik Renggani kula ngayu banget. Nanti kangen banget.
0: Nanti kangen banget kula ya kangen iki.
1: Kangene pol tenan. Ngrungokke nggon sandiwara.
0: Nggih. Mangga-mangga.
1: Kok pintere ragama.
0: Elah ta.
1: Nanti kagum aku Mbak Titik Renggani.
0: Mangga. Mangga. Waduh kangen saking kangen iki lho ya.
1: Derek.
0: Lagu neng, gih, seketeking, gih. Monggo kinten salam kagem sinten.
1: Mas Rian saya.
0: Gih. Gih.
1: Putih. Aku keluar putih sudah saturi.
0: Gih.
1: Kagem Mbah Noyo Putri Jo. Kagem Mas Rian saya. Mbah Pak Yanto, Joyo Yanto.
0: Gih.
1: Mas Pawan Haka. Mbak Nani Bajuri. Mbak Resi Peto. Saya coba foto.
0: Inci.
1: Naomi, kagum.
0: Sudah ya kemawan.
1: Nah,
0: ngaten menika. Inci. Sami sami, matur nuwun mami. Gih. Pokoke kripik Purwokerto, sithik-sithik waton rata ngaten nggih. Ora sah dioke ning wis do ngerti ngaten lho ya. Nah, monggo ingkang mlebet ben kathah ngaten lho. Mangga-mangga sugeng santen suka sami, suka.
4: Mangga-mangga suka sami.
0: Oke. Oke. Mangga, silakan.
4: Nggih.
0: Kayangan masuk, monggo kayangan yuk.
4: Kemarin udah ketemu, ya serapati nah, kangen banget.
0: Wes serapati kangen, mang wes ketemu kok ya.
4: Kangen suara nih.
0: Aduh, ngaten.
4: Nggih, kula lagune suketeki.
0: Suketeki, waduh, kayak kaya seneng sing suketeki.
4: Bunda Dwijo,
0: nggih.
4: Lah Noyo, lajeng Dian Waste.
0: Nggih.
4: Lajeng Ki Rukun Werdo.
0: Nggih.
4: Pak Sunardi, Pak Sarjio,
0: nggih.
4: Pak Azhari. Lajeng Bu Sri Utami.
0: Nggih.
4: Prayoginipun.
0: Nah, ngaten menika lho.
4: Kagem sedaya kemawon.
0: Nggih. Oke, oke. Terima kasih Bu Wagianti. Matur nuwun sugeng santen. Nggih, lanjut malih monggo sugeng santen. Suka sami, suka. Wih lah kok ya pedot lho ya. Ya wis rapopo. Monggo sugeng santen. Aduh lah kok ya pedot meneh ya. Iki le gujengan kurang kenceng po ya. Lho monggo monggo sugeng santen. Suka sami suka.
5: sugeng sonten suko sami suko di Renggani.
0: Matur kalian sinten menika?
5: Mbah Yono.
0: Mbah Yono, sehat selalu Mbah Yono. Aduh, Jan.
5: Sehat ah.
0: Sehat, alhamdulillah.
5: Wah, suarane jan aku cemedul mak jedul.
0: Wah, mak jedul. Lah iki pas ulang tahunnya RRI tak jedulke wae. Monggo Mbah Yono.
5: Ya, lagune suketeki.
0: Suketeki nggih, kinten salam kagem sinten?
5: Nggih, Bu Tuwijo. Lajeng Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Ki Joko Budu, Mas Saipul, langkung prayogi kagem sedaya
0: kemawon. Ngaten menika, terima kasih matur nuwun nggih.
5: Nggih,
0: sami-sami. Lanjut malih sugeng santen suka sami, suka. Lah mergo pedhot niki sak menika ingkang WhatsApp nggih samangke sak sampunipun lelagon mangke saged kita tampi teleponipun malih ngaten nggih pokoke ancang-ancang wis ana ora di oke iki lho sapa ngerti ana sing kangen karo oke ngaten anten Bapak sinten menika Bapak Min Suratno sering-sering gelar ketoprak to yo Mbak nyimak kula niki nggih ketoprak tanggal 16 menika nggih tanggal 16 dalu nggih wonten auditorium RRI Demangan nggih tindak nggih. Lanjut lagi ada Pak Gatot Anjono pokoke aku menyimak Mbak Titi nggih Bu Min Mbak siap-siap nggih Mbah Noyo oke lah kok yo kelingan oke Mas Pri wonten ing playen nggih Mbak Titi nggih sami-sami ada Bu Widyaning se. Mbak, kula mau apa ini? Kinten sal kagem Romo Narto Endro, Bu Dwijo, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, sedoyo Yayu, Bu Umi Srandaan, Pak Agung, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawan Haka, Pak Mbak Bekti. Lan saenipun kagem sedaya kemawon inggih ngaten menika nggih. Matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Lugiatno Dimas ya. Mbak sugeng mengudara nggih. Nggih, terima kasih matur nuwun. Lanjut lagi ada Ibu Suryatmi. Mbak, matur nuwun, kula nyimak nggih. Ada Bu Parina. Mbak absen mawon nggih, pokoke salam sehat Mbak Titi nggih. Matur nuwun. Nggih. Lanjut lagi Bu Nini Tiwu. Nggih, Mbak Titi. Oke. Lanjut ada Oma, sugeng sonten Oma, sehat selalu nggih. Mbak Titi sehat-sehat nggih. Saya menyimak lho, Mbak, sugeng ngayahi tugas mangayu bagyo mugi RRI Pro 4 selalu jaya di udara. Tansah di hati pendengarnya nggih matur nuwun donga pangestunipun nggih. Ada Pak Kapsul Dinggodean nyimak Mbak nggih. Mbah Jio suka sami suka Mbak Titi Renggani. Sugeng tugas siaran mugi tansah sehat sugeng ambal warsa ingkang kaping 8 dosa iki tulisane salah iki salah ketik 8 sosok lho nggih ndak apa-apa sesepuh media Indonesia lho Mbak itu nggih salam kagem Bu Dwijo Karangmojo Bu Tarmi Demangan Pak Haji Ngadiono, Bayen Kalasan, Ugi Sedoyo ingkang midhangetaken suka sami suka lagunipun derek incih sami-sami. Lanjut ada Pak Tupar nggih sugeng. Sebentar ini Pak Tupar kita dengarkan dulu. Sebentar. Oke, ini mana ini? Sebentar. Oke, belum bisa diputar ini. Ada Pak Bintania Riau Mbah Mus. Mbah Mus. Sugeng santen Mbah Mus. Nggih, Mbah Mus nggih. Oh nggih, Mbak Titi Renggani. Hai ketemu malih menika nggih Mbah Mus nggih. Monggo menika
6: kula sami suka kula suka sami suka Mbak.
0: Ono lagu. Sebentar ini kok ono suara sing dompleng ono lagune wis ndak popo nanti aja sik muter nggih mangke mawon. Lanjut lagi ada Ibu Ir nggih Weh, Mbak Titi, nggih. Lah kok malah kaget lho. Ada Bu Mulyatse, nggih sekedap nggih mangke pun bika telepon iki nggih voice note-nya nggih sebentar nggih. Pak Indra Sutopo. Waduh, kangen siaran nih. Derek nyimak suka sami suka. Perempat pancen neng semaken ngaten Mbak Titi, nggih matur nuwun. Ada Bu Nani Bajuri, sore khusus menika. Sugeng sonten titip salam Romo Narto Indro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokano, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, khusus bapak-bapak nggih. Oke. Ngaten dan saatnya kita akan dengarkan lagu terlebih dahulu. Ini ada apa ya? Ada yang disukai ini tadi, ada Suketeki gitu nggih dari Nela Karisma. Monggo Suketeki. Semoga tetap nyawiji wonten kiaran suka sami suka, kula suka panjenengan suka, setyo sami suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Inji tase sesarangan kulo titi renggani wonten kiaran suka sami suka kulo suka panjenengan suka sedaya sami suka. Inji saderengipun kita pika telepon ji menika kita pidhangetaken langkung rumiyin wonten voice notipun ji menika saking Pak Tupar. Monggo Pak Tupar.
1: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mbak Titi oke tangu mboten pinanggih kados pundi pawartos mugi sehat nggih niki nderek atur salam kagem sedoyo kemawon ingkang sonten menika nembe midhangetaken suko sami suko wiwit kulon

0: Monggo lanjut malih menika wonten Bumulyatih nggih sekedap nggih ingkang badhe telepon sekedap. Monggo.
1: Langkung prayogi ngaten menika.
2: Selamat Hari Radio RRI yang ke-81. Semoga jaya, dekat di hati banyak penggemarnya. Dari Ibu Mulyatih.
0: Oh nggih, dari Ibu Mulyatih ngaten nggih. Monggo kita pika teleponipun, silakan yang pengen gabung di 02745403333. Kok 540 ya? 552219 monggo sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka.
0: Inti matur kalian sinten menika?
3: Wis pangling wong swara. Nah. Jalur kasa Mbak Titi.
0: Jalur kasa monggo, silakan Mbah Noy.
3: Betul sekali.
0: Yuk Mbah Noy. Nggih, alhamdulillah sehat sak kondri pun ugi sehat nggih.
3: Sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara, banyak penggemarnya.
0: Nggih, amin.
3: Lagu ini sing nomor loro niku napa, Mbak?
0: Nomor loro ketahuan konangan.
3: Konangan
0: niku mawon.
3: Nggih. Ketimun nih Mbak, Romas Singationo, Romas Tujo, Masing Wanten yang Sasmito Mursi, Wanten Pak Kasyono Belalem, Pak Sipaimin, Mbah Yono oleh Mbah Kumbokarno, Wonosari Wanten Bu Wakinem, Bisa Kinem oleh Bu Tujo. Pun ngatan mohon ya, Gih.
0: Makatan injih, matur nuwun sangat.
3: Pak Tujo mawon.
0: Injih, langkung prayogi, matur nuwun.
3: Gih. 54, Gih. Merdeka.
0: Sehat selalu, merdeka. Lanjut lagi, sugeng santan suka sami. Suka.
4: Suka sami, suka ya lali buhura nek iki.
0: Yes, lali pokoke.
4: Awal wingi pas jagongan kok.
0: Pas jagongan ki mesti pokoke lali. Sing kelingan penyiare niki, penyiare kelingan.
4: Nah,
0: segekan monggo le.
4: Ah, kene kelingan.
0: Lah ya piye yo?
4: Wingi pas jagongan kok.
0: Nggih.
4: Nomor siji, Mbak.
0: Nggih.
4: Wis kena nggo tombo kangen niki.
0: Kena nggo tombo kangen. Wis, yo. Kinten salam.
4: Mbak Yuku Yayu wonten ing Rongkop Gunung Kidul. Aku senengane kagem sedaya kemawon.
0: Langkung prayogi nggih.
4: Pun ngintuni napa dereng tak kirimi kabeh.
0: Nggih.
4: Burine Yoman.
0: Nggih, ben burine Yoman.
4: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lah rak ngono to ya. Nek burine Oman iso kabeh lho. Kripik Purwokerto sidik-sidik maton roto. Mboten namung siaran suka sami suka nanging mangke wonten siaran dalu ngaten nggih. Monggo lanjut ya sugeng santen suka sami suka.
5: Sugeng santen suka sami suka Mbak Titik Renggani.
0: Sugeng santen matur kalian sinten menika?
5: Kalian Bu Sriwi Monjali Mbak Titik.
0: Bu Sriwi di Monjali, monggo Bu Sriwi sehat selalu nggih.
5: Pangestunipun Mbak Titik tambah jan suarane.
0: Tambah suarane.
5: Monggo pinter ayu suarane.
0: Suarane. Wah, lah ya kemripik karangan kaya peyek. Monggo Bu Sriwi silakan, monggo.
5: Mengucapkan selamat ulang tahun RRI.
0: Nggih.
5: Tetap jaya di udara.
0: Injih.
5: Kemarnya karena ini pas ulang tahun saya kirim buat penyiarnya saja nggih.
0: Waduh, Jan senenge.
5: Regani.
0: Nggih.
5: Dur dan talak seru.
0: Nggih.
5: Sutowiyoso, Jeng Andi, Jeng Beti, Mas Miskam, Mas Semi, Mas apa meneh yo?
0: Mas apa meneh yo? Pokoke kabeh.
5: Nah, RRI Pro 4.
0: Injih matur nuwun sangat.
5: Semua pendengar.
0: Inci.
5: Sidik Purwokerto, sidik-sidik neng roto.
0: Nah, ngaten menika.
5: Nggih.
0: Engko ndak di oke. Inggih sami-sami. Nggih, sugeng santen ugi. Lanjut lagi yuk. Monggo silakan sugeng santen suka sami suka.
6: Sugeng santen suka sami suka.
0: Inci, matur kalian sinten menika. Alhamdulillah sehat-sehat menika.
6: Saking Ipul Wates.
0: Oh nggih, Pak Ipul Wates. Monggo Pak Ipul.
6: Pripun kok namung ten wingking layar mawon terus
0: niku. Ngaten menika. Wah.
6: Saya menjedul-menjedul Pak
0: Titi. Niki pun jedul kok ya.
6: Sehat Pak Titi nggih.
0: Alhamdulillah sehat. Monggo Pak Ipul, kinten salam.
6: Nomor kali lagune nggih.
0: Nggih, nomor kali nggih ketahuan ngaten nggih.
6: Konangan saiki nek jedul.
0: Konangan nek jedul ya.
6: Kinten-kinten kapan ketemu Bu Sri Wijang Sonto. Putar Mindembangan Baru. Yumudo, halo Yumudo, halo sehat lalu Yumudo ya.
0: Nggih.

0: Ki Rukun Werda, Raden Joko Budo, Ki Kumbokano, Mboten Kesepakem Bunda Dwija, Ugi Pamisah Tika Mersapi dengan sehat, Kali Puja Yuk Pada Antritis, Prayu Gagam Sedoyo, Keluarga Merwajo Gagam Sondan, Gagam Bintang Ketaken, Kakek Mbak Titi, kapon-kapon, gue menjang jalan meleng,
1: matur nuwun, terima kasih. Lanjut malih monggo silakan, Sugeng Santen, suka sami, suka.
2: Oh, sami juga dengan video dikangeni kok mboten siaran.
1: Dikangeni kok. Niki sinten niki?
2: Celep jalan sama.
1: Celep jalan sama kok yo dikangeni to kula yo. Monggo-monggo.
2: Kleti iki koyo wale tadi iki kok mudak re.
1: Alah-alah, Jan. Monggo. Wis, Jan. Monggo.
2: Nomor kali.
1: Nomor kali nggih.
2: Sekedhik mawon.
1: Kentene sekedhik mawon, langkung prayogi.
2: Mbak Pipin, Mbak Anggun, Mbak Yanu, Bu Yanuasi, Bu Wagianti, Bu Sarono, Bu Wijo, Mami Sari Kamuah-muah. Pak Mamat, Mbak Suro. Pak Rimbang, lucu banget
1: ya ditanggap no nek lucu. Terima kasih. Matur nuwun. Nggih.
2: Diprotes nek.
1: Nah, ayo, yo. Nggih, pokoke nggih. Terima kasih. Matur nuwun nggih. Lanjut. Ingkeng badenya wisi. Oh nggih, sekedap nggih. Telepon kula tutup rumiyin menika WA nipun kathah sanget menika. Ingkeng agem voice note menika. Lanjut yuk kita dengarkan bersama dari siapa ini. Monggo.
3: Suka sami suka. Kula suka Bu Titi Bu.
1: Bu sinten?
3: Bu sinten iki, Bu?
1: Wis nyebut Bu Titi kaya
3: bingung. Ya suka nggih, para sedaya panjenengan lan sugeng
1: supaya.
3: Riya sugeng ambawarsa ingkang kaping 8
1: tunggal
3: nggih, Bu. Kula ngucapaken mugi tansah
1: nggih
3: mengudara.
1: Nggih.
3: Lan kula niki nembe sukses wonten ing Ngandong ganti warna. Salam-salamipun.
1: Salamipun.
3: Kagem Pak Narji Mulsari, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Rotoro, Pak Untung, Pak Timbang, Ki Rukun Werda, Ki Bawandaka, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Supriyat, Bu Sutarmi, Bu Anggun, Bu Yeni, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Sriwi, Bu Didut, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Warsono, Bu Sukinah, Lek Jarno, Mas Toro, Pak Widodo, lan kagem sedaya mawon.
1: Matur nuwun. Ada Pak Yuwono M. Pak Yuwono M. Mbak Titi Renggani dan Mbak Betty Damayani. Nggih. Pak Romo Yuwono Marto Diarjo. Kinten salam kagem Ki Joko Budo, Ki Rukun Werda, Bu Dwija, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega, Yu Muda, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januase, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbokarno, Eyang Sasminto, lanjut Mas Rian, lanjut ke Ki Bandung, Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo, Romo Narto Indro, Mas Ipul, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Supoyo, lan Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Mekaten, selamat ulang tahun RRI kagem penyiar salam makaryo nggih. Ada Pak Fahrudin, semakin maju jaya di udara nggih, matur nuwun. Lanjut Mbah Gito di Semanuk. Lah kok teleponnya lewat WA ndak boten saget ini ki. Mangke lewat 552219 nggih Mbah Gito nggih. Lanjut lagi Pak Sudarmono. Sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka setia sami suka Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken. Lagunipun nderek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun Mbak Titi Renggani. Injih sami-sami Bu Yanuase. Mbak, kula menika kintun salam dengan ultah RRI semua penyiar pendengarnya hebat, hidup enak, banyak sobat bermartabat, amin. Matur nuwun gitu nggih, salam buat semuanya nggih. Lanjut lagi ada Mbah Ijem-Ijem gitu nggih niki WhatsAppe wae dawa banget iki nggih. Monggo.
4: Halo Sugeng Santen Suka Sami Suka Sugeng Santen Mbak Titik Renggani Mbak Happy Damayani. Niki Mbak Ijem Babatan Piyungan badhe ngenalke karo Mbak Titik.
1: Nggih, salam
4: pun
1: kenal.
4: Pun dangu mboten siaran teng niku sakniki. Mak Bedundut.
1: Jan Mak Bedundut lho ya.
4: Lagune nderek.
1: Lagune nderek nggih.
4: Suketeki.
1: Oh,
4: terus kentune kagem.
1: Kagem sinten?
4: Bu Sri Utami.
1: Nggih.
4: Bunda Dwijo.
1: Nggih.
4: Mbah Noyo. Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Pak Sagio.
1: Nggih.
4: Pak Mas Rian Gemes.
1: Nggih.
4: Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken.
1: Matur nuwun. Lanjut malih saking Pak Sukiran nggih sugeng, santen suka sami suka Mbak Titi, Pak Sukiran. Wonten Simo Sumbergiri Ponjong Gunung Kidul nggih. Mengucapkan selamat hari jadi radio, semoga jaya terus. Badhe kintun ka, salam kagem Trah Bani Ahmad Idris wonten ing tlatah Ponjong, kagem keluarga besar Mbah Soyono. Lagu ini pun derek kagem penyiarnya. Oh nggih, terima kasih, salam buat semuanya nggih Trah. Kagem Trah menika oh, ageng nggih, keluarga ageng. Lanjut lagi ada Pak sinten iki, ada Abah Sarjiman sugeng santen Mbak Titi, sekali di udara tetap di udara, matur nuwun. Lanjut ada siapa ini, ada Bu Atik Sulistyo nyimak mawon nggih. Lanjut ada Pak Azhari wonten Mantingan nggih, Pak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor 1 kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Yu Sirup, Yu Mudo, Mami Sartika, Mas Rian, Mas Ipul, Pak Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mbak Titi. Nggih, sami-sami. Lanjut lagi lah kok dikirimi foto ta iki Pak Bambang Kijan. Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Ismandi. Mbak, sekali di udara tetap di udara, semangat juang para pelaku penyiar, merdeka. Nggih, sami-sami lho lah tak waca ngono kok yo. Lah kok iki paling gak dibaca nek aku we. Tiap hari lho Mbak padahal. Lah jenengan kinten teng pundi niki lek kinten niku. Nah, lanjut ada Pak Kondang Waluyo. Kanti menopo gabung wontening mriku, Bu? Oh, gabung teng pundi niki? Nek gabung teng mriki saged mawi telepon utawi WhatsApp ngaten menika Pak Kondang, ngaten nggih. Menawi badhe mirsani ketoprak nggih tindak wonten Demangan benjang tanggal 16, ngaten nggih. Lanjut lagi Pak Gading. Pak Gading tumben Mbak Titik siaran, sehat selalu nggih Mbak. Nggih, matur nuwun. Lanjut ada Mas Pridi Playen, salam sehat suketeki Mbak Titik. Oke. Lanjut lagi Bu Darmini nggih. Lanjut lagi Pak Damaskus ya, Mbak Titik Rengginan. Lho lah kok yo kleru sasar sedati Rengginan lho ya. Nek Rengginan iki malah gurih enak lho ya. Kepanggih malih sinaosa dinten Minggu pun kepanggih wonten dalemipun Pak Sagio nggih. Lagunipun derek bonceng Mbak Titik kemawon. Aduh, lah nek bonceng ya kepiye iki? Nek boncengan loro ora apa-apa, apa boncengan telu ya ora kena to, Ti. Ora ngono kuwi ta. Pokoke hehehe. Lanjut. Kagem Mbak Titik tugasnya lancar rezekine. Oke. Lanjut ada Bu Muriati di Piyungan. Mbak Titik Renggani sugeng santen. Mugi-mugi sedaya sami sehat. Kulon derek mawon lagu nih nge. Ada Pak Wiono. Pak Wiono lagi nyimak nge. Ada Bu Nur Susilowati. Oke, gitu. Ada Bu Yayu di Jalan Paris. Tanda cinta Cikgu alah. Cik Titi alhamdulillah sampun kapireng selanenipun. Saged kagem Jampi Kangen absen mawon. Injih no ya, pokoknya Jampi Kangen ngaten. Satu lagi nih nggih, WhatsAppnya satu lagi saya bacakan dulu. Ada Mas Guru Kadipiro. Mbak, maaf radio mencari Pro 4 tidak pernah ketemu Mbak Titi sebenarnya pengen banget bergabung. Wah, tapi kok radione rak ketemu ki piye to, Mbak? Oh, iku piye? Lah kan radione didalekno ngendi? Lho sekarang itu sudah ada RRI digital kok yo. Mawi HP menika saged ngaten lho. Mekaten nggih Mas Guru Kadipiro. Lanjut menika lelakering kembali kapiarsa wonten ketahuan lan samangke kasusul wonten ae sayang saking Didi Kempot. Lan saksamunipun kabar berita mangke saged pun lajengaken malih wonten giaran Suka Sami Suka.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman tengah menyiapkan regulasi dan kajian layanan angkatan umum Transembada guna mengantisipasi potensi kemacetan akibat perubahan mobilitas warga setelah beroperasinya jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen. Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Heri Kuntadi, menyebutkan layanan ini nantinya akan terintegrasi dengan Trans Jogja serta mengusung skema by the service untuk tahap awal pengambil alihan pengelolaan jalur 14. Beralih ke informasi lainnya, komunitas Tembindigo di Tembi Bantul menghadirkan solusi fashion ramah lingkungan berbasis pewarnaan alam dan sistem tanpa sisa limbah sekaligus menjadi ruang pemberdayaan. Ketua komunitas Tembindigo, Penny, mengungkapkan, usaha yang berdiri sejak 2019 ini terus berkembang memproduksi kain ekoprint dan kriya ramah lingkungan yang dibuka untuk publik setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Injih, tasi wonten ing kiyaran suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Injih, sutresna budaya samangke ngantos wanci jam gangsal sonten nggih, ingkang badhe kinten-kinten salam monggo kemawon. Spesial hari ulang tahun RRI Hari Radio Injih, kula tampi monggo sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Sugeng sonten. Suka sami suka.
0: Injih.
1: Yo Pak Suwardi.
0: Pak Suwardi monggo Pak Suwardi, kinten salam kagem sinten.
1: Sipun kabaripun Mbak Titi Rengani.
0: Injih alhamdulillah sehat sae.
1: Iku dene mawon lagu niku.
0: Injih.
1: Kita kembang noyo. Bisa Ginem, Tua Bianti,
0: Ajeng,
1: Joko Karno, Joko Budu, Pak Yanto, Sde Pak Yanto, Bu Yayu, Sde Bu Yayu, di kagem sedaya kemawon.
0: Langkung prayokin je, matur nuwun sangat Pak Suwardin je, sehat selalu. Nggih, lanjut malih monggo. Sugeng sonten, suka sami, suka. Matur kalian sinten menika?
2: Kalian saking minggir Mbak Titi.
0: Minggir. Wis, ora kacuk nengah-nengah lho ya.
2: Aku kangen nek oke. Aku nggo Pak kirim sing oke
0: nek oke. Nah, benti oke. Nah, suara di oke lah, piye.
2: Nggih.
0: Yo.
2: Nek suarane aku mendino wis ngono
0: ngrungokke
2: main UMKM.
0: UMKM kok. Yo beda. Beda ya pas UMKM karo pas siaran ngene iki beda lho ya.
2: Ya, tapi kan aku ya suarane mendino ngrungokke.
0: Aduh. Nggih monggo. Yo. Yo, tambah kangen kinten salam kagem sinten.
2: Sama
0: mereka, aku kan mau. Siapa mau? Pak Suwardi, Pak Suwardi.
2: Oh, Pak Suwardi.
0: So, dadi lali kabel lo ya. Duh.
2: Dadi lali kabel Pak Suwardi.
0: Nggih. Terus.
2: Pak, saya ini 7 hari sampai 7 pertemuan ini apa ya? Lali.
0: Nah, oh, selalen-lalen lo iki. Yo.
2: Dadi hijau, Mbak Naya. Rama, Ajinya Tiana, Rama Yu.
0: Nggih.
2: Yayu, Yayu. Terus ya kemenu Pak Tupar, Pak Pura.
0: Nggih.
2: Pak Yanto juga, saya Pak Yanto.
0: Nggih.
2: Oke.
0: Nggih, terima kasih. Nah, oke. Matur nuwun. Injih. Salam sehat ugi, matur nuwun sangat. Nggih. Matur nuwun, lanjut. Sugeng santen, suka sami, suka.
3: Sugeng santen, suka sami, suka Mbak Titi. Mbak Titi Renggani suko, Mbak Mus nggih suko.
0: Mbak Mus.
3: Sedaya sami suko-suko Mbak Titi.
0: Pripun
3: kabaripun?
0: Alhamdulillah sehat-sehat sakondoripun ugi sehat nggih.
3: Nggih, alhamdulillah saya keten niki pinten wulan mawon niki Mbak Titi nggih.
0: Nah, tombo kangen.
3: Nggih. Selamat hari ulang tahun RRI.
0: Injih, matur nuwun. Nggih.
3: Sekali di udara tetap di udara.
0: Nggih.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Ngaten
3: injih.
0: Salam kagem sinten.
3: Nggih. Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Ngadion, Haji Ngadiono, Romo Tujuh Sibagio. Wonten Mbah Ijem nggih, wonten Bu Wahyu, wonten Pak Sumar, wonten Sedayu,
0: Nge.
3: Bu Susmi, Bu Supriyati,
0: Nge.
3: Pak Bardan, Bu Sri Utami,
0: Nge.
3: Bu Tarmi,
0: Nge.
3: Pak Wening, Bu Dwijo,
0: Nge.
3: Bu Wagianti, Bu Yanuasih, langkung saya
0: langkung prayogi, oke. Ngaten injih.
3: Kangge Mbak Titi,
0: juga
3: ngayahi tugas ngantos paripurna.
0: Matur nuwun sangat injih, Mbah Mus.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut malih sugeng santen suka sami suko.
1: Suko sami suko. Jenengan suko, kulo sedoyo sami suko. Kangen tenane.
0: Kangen tenane wajan. Piye to yo kangen tenane
1: iki. Pak Sigit Panjatan.
0: Pak Sigit Panjatan, eh. Sehat selalu Pak Sigit nggih.
1: Sehat, Bu.
0: Nggih.
1: Keluarga sami sehat nggih.
0: Alhamdulillah. Monggo Pak Sigit.
1: Nek wis dengaren kok mlebet tak. Tak mlebu wae. Kok iso mlebu.
0: Kok dengaren kok iso mlebu nggih.
1: Monggo. Buat Mbak Titik sakwarga.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, niki salam kagem Mbak Yu Dwijo, Bu Andri, Bu Sri Pendowo iki. Kene Bu Sri Bonago, Bu Sri Utami lan sedoyo kemawon.
0: Tugas-tugas
1: selamat bergabung lagi Mbak Titik. Salam
0: sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut malih yo. Sugeng santen, suka sami, suka.
4: Sugeng santen, suka sami, suka Mbak Titi Renggani.
0: Nggih, volumenipun radio pun alitaken supados mboten feedback ngaten. Nggih. Waduh.
4: Saking Lopati.
0: Wah, saking Lopati. Nih, Pak Sawi. Monggo Pak Sawi, kenten salam kagem sinten?
4: Kagem Bu Marta Saranto, Bu Tujo Subagio sekalian, Lajeng Pak Rimbang, Pak Yanto, Pak Kir Jujur, Pak Mudiono, Lajeng Pak
0: Nge.
4: Lajeng Pak Kirno, Pak
0: Kirno,
4: yang wonten ing dikur, lancen pun Pak Sedoyo, ingat bisa mesakan, ngaten mawon.
0: Nge, mekaten. Inje sami-sami matur nuwun. Lanjut mali monggo sugeng santen suka sami suka. Monggo.
4: Sami suka.
0: Inje.
4: Sehat Mbak Titi.
0: Alhamdulillah sehat. Sak konduripun matur kalian sinten menika?
4: Oke, sing nggih pertemuan wingi.
0: Oh, nggih, monggo Pak Sagio. Nggih.
4: Sedaya keluarganipun Mbak Titi sehat Mbak Titi.
0: Alhamdulillah sehat. Monggo Pak Sagio, kinten salam kagem sinten.
4: Nggih, tunggal kagem Mbah Noyo.
0: Nggih.
4: Pak Rimbang. Lan kagem Pak Sawiyo wau.
0: Nggih.
4: Pak Sukarti wonten atis tunggal iki lan spesialipun kagem Mbak Titi.
0: Aduh, nggih remen sanget, matur nuwun sanget. Inji sami-sami.
4: Yo mugi-mugi sehat sedoyo.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget. Lanjut mali yuk, silakan yang pengin gabung. Oh, kita tutup dulu teleponnya. Mangke kula bikai malih nggih. Menika WhatsApp nggih. Lanjut ada Ibu Surajima nggih. RRI tetap di udara nggih. Pokoke tetap di udara. Ada Mas Klawat di Godean nggih. Nyimak-nyimak ada Bu Christine. Aduh kok tua banget iki Bu Christine. Mbak, tolong diputarkan suketeki sampun. Kenton salam kagem Bu Umi, Bu Sukar, Bu Win, Bu Asri, Bu Piah, Bu Yayu, Kweni, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Nani Bajuri, Bu Narti, Pak Giono, Pak Suardi, Bu Ama, Pak Muladi, Pak Kelik Concat, Pak Supoyo, Pak Anton, Pak Rimbang, Pak Puji Graito, Mbah Jadi, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Kakung. Lanjut Bu Wit, Bu Uti, Pak Tri, Mas Ipul, Mas Jati Baroto. Waduh iki nganggo koma wae ora lah yo aku bingung lek maca iki. Sajake aku diplonco. Mas Marto, Mas Gandung, Mas Surat, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Rianto, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Bu Dewi Kunti, Pak Wibisono, Romo Narto Endro. Lan sedaya kemawon sehat selalu Mbak Titik. Nggih. Lah ora ndak nganggo koma. Mergo sik maca Bu Titik ngono ya. Sugeng santen Mbak Titik, kula lagunipun nderek, salamipun kagem sedaya kemawon mboten kapiji-piji, setunggal-setunggal menika nggih busa ginem nggih. Saya kula senggal Mbak Titik, salam sehat selalu, matur nuwun ngaten nggih. Baik Glendi tadi sudah nggih, Kang Min. Wah kangen kali swantenipun jenengan lho Mbak Titik kula. Mugi tansah pinaringan keselamatan sedayanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kangge pandemen pro 4 sedoyo. Mliginipun Mbah Noyo, Pak De Paimin, Pak Yanto Candi Abang, Mbak Siti Soto, matur nuwun nggih. Lanjut ada Pak Ruslan voice note nggih, monggo Pak Ruslan silakan.
5: Sugeng sonten suko sami suko. Kulo sedoyo suko, penyare yo suko.
0: Nggih.
5: Menika Pak Ruslan kepada bareng derek nyawiji derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus Isi Mami Sartika Kang Giono Kalasan Mas Rian Bunda Yayu wonten ing Kueni Lek Gono Yusi Rupa Tujo Subagus kan wonten ing Bambang Lipuro Ibu Waldiati wonten Wareng Pak Wening wonten ing Wonosari Bunda Tuti Yoko Yudan Mas Bambang Sutarno wonten ing Purworejo pembacanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk kula lagune nuwun anggen angka kalih wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun
0: sami-sami saya sapa juga menika nggih ingkang wonten RRI Digital menika nggih menika gicet nggih ada Pak Theodorus Yudhistira Hidayat selamat ulang tahun RRI ke-81 nggih matur nuwun ada Bu Retno Sulistiyowati Pak Kismantoro Toro oke nggih lanjut ada sinten menika mboten pun serat asmanipun nggih. Lanjut Pak Eko, ada Pak Budi Utomo wonten Meranggen Demak. Wih, dari Demak midhangetaken lumantar RRI Digital matur nuwun. Lanjut ada Pak Isna Bahtiar nggih. Pak Muhammad Kuzaifah bin Azli Azli nggih. Lanjut ada Pak Sudisno yang ada di Bogor Mbak Titi. Oke, matur nuwun. Lanjut ada Pak Arom Komera, Pak Arom Komera gitu ya. Ada Ibu Irawati Priyanti. Ya, luar biasa. Lanjut ya, RRI tetap di udara dan dibanggakan. Matur nuwun. Ada Pak Adiat Ma Adioso. Nggih. Ada Pak Muh Ihwanto, Bu Suryanti. Lanjut ada Pak Wayan Winarto, ada Mbak atau Bu ini ya Wika Wika Wonosobo nggih. Lanjut ada Mbak Diva Pradana dari Bantul Panda, ada Pak Agustinus, ada Pak Agustinus Galih nggih. Lanjut lagi ada Pak David Prasetyo, oke, ada Budian Wardatul Munawaroh ya. Ada Pak Wayan Winarta, Winarta leres nggih, ada Pak Arisman dari Pasaman Barat Sumbar Mbak Titi, Jowo lahir besar nang Sumatera nggih. Lanjut ada Mbak atau Mas ini ya, Yopi Sungkem Kagem Jogja. Nggih, matur nuwun. Ada Bu Win Winarto, ada Pak Ferdiansah Eko Nugrahendi. Nggih. Lanjut lagi yang WhatsApp di komputer di komputer di WA nggih. WhatsApp yang ada di HP ada Pak Supatno di Wedi, Mbak Titi absen mawon nggih. Lanjut, halo Kakak, aku Ama bisa request lagu To Bird. Waduh, ini yang pro 2 ini lho ya, sama Teh Hijau. Tulus. Inggih menika kedaipun midhangetaken harusnya mendengarkan melalui Pro 2 ini ya. Ini di Pro 4 ngaten. Lanjut lanjut ada Pak R Sigit, oh tadi sudah nggih. Terima kasih. Ada Bu Ruswiningsih. Nyimak ada Bu Dewi Budya. Suka sami suka selamat 81 HUT RRI sekali di udara tetap di udara. Salam manis, kangen Mbak Titi Renggani cantik. Waduh, Jan. Istimewa hari ini 11 September 2026 pas dinten sukro manis jemuah legi. Kemayune lho ya, gandes luwes mantep we. Lah kok ya kemayu to ya aku. Jan-jane ya ora kemayu, guyu rasa tuku sing penting bahagia. Dadi kangen. Lanjut ya. Ada Ibu Sugiyarti. Monggo silakan.
6: Suka sonten. Suka sami suka Bu Titi. Dan mboten pinanggih pawartos. Kados pundi?
0: Alhamdulillah sehat Bu Sugiyarti.
6: Kita sehat.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
6: Dere atur salam kagem sedoyo kemawon. Lan dere mangayu bagyo ulang tahun RRI ingkang kamping wulung dosa setunggal tetap jaya di udara.
0: Terima kasih. Sami-sami. Inge, lelaken ingkang badhe kapiyarsa nggih sak menika lelaken ingkang badhe kapiyarsa menika kala wau wonten kalung emas Ngaten lan wonten sewu siji, dering Mas Didi Kempot. Monggo monggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

merawat kebudayaan, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

kita sedaya sami suka. Inje samangke ngantos mangke jam gangsal sonten nggih. Wonten ing kiaran suka sami suka tasih wonten wekdalipun ingkang badhe nyawiji monggo. Saged kinten-kinten salam kagem sinten kemawon lumantar len telepon nggih. Wonten ing 0 kali 7 gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo nggih. Di 0274552219 ingkang badhe nyawiji. Dan lanjut ini saya bacakan WhatsApp-nya nggih. Saya bacakan WhatsApp-nya nanti saya buka teleponnya lagi nanti nggih. Sebentar ini WhatsApp-nya. Iya. Sebentar. Nah, ini ada dari Putri. Terima kasih. Salam-salam buat semuanya saja. Ada Mbak Pia nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Titik Renggani, suka sami suka. Kepanggil malih Mbak. Kula Mbak Pia Bantul lho Mbak, dari absen salam kagem Kirsi Seto Yumudo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mami Sartika, Mami Purwida, Mas Adi Poncosari. Lan kagem sedaya kemawon Mbak Titik Renggani metugas hingga usai nanti sehat selalu nggih, semangat. Makasih Mbak. Inge lanjut ada Bu Ratmini. Selamat sore Mbak Titi. Kangen banget aku. Sehat selalu nggih Mbak. Nggih kula nggih kangen. Nah, mila niki tombo kangen ngaten nggih. Lanjut malih ada halo Mbak Titi. Menika Kang Maman. Oh nggih Kang Maman. Derek suka sami suka Mbak. Lagunipun napa mawon? Kenton-kenton kagem Bu Umi, Bu Yayu, Kweni, Pak Rejo, Susilo lan Bu Murdiati. Lelakon ingin badi kapiarso niki mangke wonten Tanjung Perak kalian udan sore ngaten nggih. Oke meniko sejatosipun ingin jempun dipencawisakan Mbak Betty meniko kathah niki ning nyanyi wedal nggih mangke ingkang pungkasan mangke pun puter lagu nipun Tanjung Perak kalian udan sore ngaten. Lanjut malih wonten WhatsApp nggih. Ada Buning Seh di Wonosari Mbak Titi. Sugeng ambal warso RRI nggih ingkang kaping 81 tahun. Semoga selalu menginspirasi, membudaya lan terpercaya. Matur nuwun nggih Mbak. Nggih sami-sami. Lanjut ada Pak Barno di Tempel. Sugeng sonten Bu Titi dere absen mawon nggih. Nggih. Katur mugi tansah pinaringan kesehatan sehanipun lan ugi sugeng ambal warsa kagem RRI Kaping 81. Mugi tetap jaya, sekali di udara tetap di udara selamanya Bu Titi. Ngaten inci. Lanjut ada Mbak Popi di Muntilan. Mbak Titi, wah jan kula niku nek RRI niku enjang siang sonten dalu niku kula selalu mirengaken ngaten lho Mbak Titi. Nggih, matur nuwun sanget nggih Mbak Popi di Muntilan. Lanjut lagi ada nggih Mbak Titi, Pak Purwo Turki. Wah, Pak Purwo Turki, Turki niku pundi nggih Turkine. Tak pikir Turki luar negeri. Jebul Turki daerah kene tok wae iki. Nggih. Sugeng enjang siang sonten dalu mirengaken. Loh. Lah kok iki padha tulisane. Iki penyiare dadi bingung iki. Lho iki jenenge padha apa ya Mbah Purwo karo Mbak Popi iki. Ya wis ra apa-apa. Pokoke sing penting bahagia, guyu rasah tuku, nggih to. Lanjut lagi ini yang ada di RRI Digital nggih. RRI Digital ini masih saya ini Pak Joko Nugroho. Pokoknya sugeng sonten poro kadang sedoyo nggih. Lanjut ada Pak Enggar Denuk. Pak Enggar Denuk wonten Karawang Jawa Barat nggih, Karawang nggih. Karawang monitor nggih. Ada Pak Tito Hermanta nggih, Pak Tito Hermanta Pak. Pokoknya sugeng sonten nggih. Lanjut ada Ukel Pakis, ini Pak Ukel Pakis bener ya Pak Ukel Pakis nggih. Ada Pak Yoyo Hartadi Mbak, salam pertanian yo Mbak. Salam pertanian lho. Salam kelompok pencapir lho, kelompok pencapir sak menika wonten ing giaran Bangun Desa menika asring wonten nggih.
pokoknya dihidupkan kembali untuk kelompok capir, kelompok pendengar, pemirsa dan pembaca ngeten nggih. Kembali pendengar, pembaca dan pemirsa. Nggih. Lanjut ada sinten iki Pak Dwi Santoso, Pak Dwi Santoso nggih. Lanjut lagi ada Pak Hikam Gracia saking Pasar Minggu Jakarta. Oke oke. Lanjut ada Pak Muhammad Fatih Almamun Bekasi hadir, Bekasi kota Mbak. Oke, Bekasi kota ini. Oh, Bekasi kota hadir. Ada Pak Samdion. Nah, Pak Samdion saking Lampung Timur. Weh, luar biasa digitalnya nggih. Weh, mantap, mantap. Ngaten nggih. Tombo kangen kalian Kutha Ngayogyakarta. Ngaten nggih. Lanjut ada Ibu Uminarti. Ada Pak Toyib Hidayat. Oh, Mbak, lagune napa niki? Ini dari Yopi. Waduh, lagune napa? Oh, lagune Tanjung Perak kalian Udan Sore ngaten nggih mangke. Lanjut lagi ada Pak Budi Haryanto di Demak. Ulu, ini tadi sudah saya bacakan ya. Nggih. Ada Pak Wadi Sugeng sonten jelang dalu menika. Mbak, kula selalu mendengarkan Pro 4. Saya sering mendengarkan ini Mbak wayang. Oh, wayang kulit ya, nggih. Ada Pak Purwadi. Pak Purwadi nggih, terima kasih, selamat mendengarkan. Ada Pak Barno. Mbak, ini neng minggir, di minggir. Oh, di minggir ya, Pak Barno. Lanjut ada Bukiran. Bukiran itu Pak Bukiran atau Bukiran gitu nggih. Saya enggak ngerti nih. Enggak apa-apa nggih. Ada Pak Heri S nggih, ada Pak Agus Diono. Agus Diono. Salam kenal dari Surabaya, Mbak. Nggih, dari Surabaya lho. Lah pas lho lagune ingkang badhe kapiarsa samangke wonten Tanjung Perak lho ya, Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Lanjut lagi sebentar, nanti buka telepon lagi nggih. Sabar rumiyin. Lanjut ada Bu Yaini, ada Mas Dimas. Ini Mas Dimas dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Nggih, matur nuwun. Lanjut ada Mbak Diva, Mbak Diva nggih. Ada Faratri Tawiana Jakarta. Oh nggih. Pak Widodo Putera. Ini di Kabupaten, Mbak, Kabupaten Bekasi ngaten nggih. Lanjut ada, weh ini aduh banget ki, ada Pak Munir Jitsu saking Saudi Arabia.

0: nyari kira wis ra popo, pokoke sing penting guyur satu ku sing penting bahagia wis ra popo. Ada Pak Hendra itu tadi ya, Zriwit itu tadi di Ponorogo ngrungokke online streaming dan digital nggih niki. Oh nggih. Lanjut ada Pak Wahyu Sugianto, Pak Pungkas Hermanto. Saya Jogja hadir. Oh nggih. Ada lho ya saya ya Jogja iki. Kula niku ya teng Yojo niki. Ya yes, serapopo ti rasa dieyeli. Nggih nggih. Lanjut ada Pak Abdul Muthalib Bawole. Ngaten nggih. Ada Pak Nur Haryanto di Kalimantan. Ah Kalimantan pundi niki Kalimantan nih. Lanjut ada Opi. Opi dari Jakarta Tebet, Mbak. Tebet hadir. Semoga sehat semuanya. Nggih. Matur nuwun, ada NBS Setiawan. Ada Bungat Mini. Bungat Mini, alhamdulillah bisa gabung dengan Pro 4 Jogja. Aduh, walaupun saya sudah pindah ke Sukamara Kalteng. Oh, ngaten kangen dengan siarannya lho aku, Mbak. Aku wis pitung dino di sini. Oh, ngaten nggih Bungat Mini nggih. Wah, nanti ketemu nganggo RRI digital ya. Wah, pokoke tanggane dikandani kabeh midhangetaken Pro 4 RRI digital ngaten nggih. Lanjut lagi WA-ne oke okay. Lah kepiye? Ya ora popo, ora popo. Lanjut nggih, saya bacakan lagi nggih. Teleponnya sebentar lagi tak buka. Ada Budharma. Bener nggih Budharma nggih. Tulungagung nggih, wae malah kebuka teleponnya. Monggo kula tampi monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Titik.
0: Sugeng sonten matur kaliyan sinten?
1: Pak Sudarndasila.
0: Pak Sudarndasila sehat-sehat nggih.
1: Saiki kleru Mbak Titik. Kulane saiki 552219.
0: Nggih. Sak menika sementara pun nggih, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Sudarndasilan. Wah, kok ya do kleru 540. Sementara menika 552219. Nggih, monggo sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka Mbak Titi. 8 bulan baru ketemu sekarang.
0: Lah kepiye to, Jom? Marai kangen ngono lho, Jom. Kangene nganti mencep-mencep meh luber iki. Monggo saking sinten menika?
2: Ki Kumbakarna.
0: Wah, lah iya to, Jom. Monggo, silakan.
2: Lagune napa, Mbak?
0: Lagune Kembali Kapiarso wonten Tanjung Perak kalian Udan Sore.
2: Udan sore mawon, Mbak, beke anyep.
0: Beke anyep maknyes, ngaten nggih.
2: Ya, atur salam ya, Pak J.
0: Monggo silakan.
2: Kagem Pak Sagio, nyuwun ngapunten mboten saged sowan nggih, Pak, kula nembe gerah.
0: Nggih, weh, nembe gerah.
2: Pak Asing Adiono. Wonten banyak Pak J.
0: Nggih.
2: Bapak Yono Marto Diarjo. Bapak Tupar wonten Kulon Progo.
0: Nggih.
2: Bu Widyaningsih. Pak Supoyo, Bu Dwijo, Bu Sriwi. Ngatur mawon ya Pak J.
0: Nggih sami-sami, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut malih monggo sugeng santan suka sami suka.
3: Suka sami suka.
0: Nggih.
3: Suka panjenengan suka, sedaya sami suka.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kalian sinten menika?
3: Dalem Bambang Lipuro.
0: Saking Bambang Lipuro wonten sinten ta ya? Aduh, Jan. Marai penasaran. Pangkleng nggih kula niku.
3: Nggih. Nggih Pak Tujo.
0: Pak Tujo. Lah, Jan. Lah kok ya suarane kok dadi enom banget lho ya. Nah, kula dadi bingung niki.
3: Nggih wong enom
0: kok. Lah, Jan nome piye to Mbak Titik iki? Pak Tujo, Bu Tujo sehat-sehat nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Monggo Pak Tujo, kinten salam.
3: Tanjung Perak.
0: Tanjung Perak. Jangan sesuk bareng-bareng nang Tanjung Perak, nggih.
3: Kagem Ibu Triwi Raden.
0: Nggih.
3: Kagem Bapak Adiono, Romo Yono Marto Tiar.
0: Nggih.
3: Lajeng Mbah Noyo.
0: Nggih.
3: Lajeng Jeh, saya ini pun akan
0: langkeng prayogi, inci. Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tujuh. Lanjut lagi yuk, Sugeng Santen.

0: suka sami suka. Mangga mangga. Halo, sampun mlebet lho niki. Halo, Sugeng Santen. Nggih, malah kok malah dadi pedhot nggih. Menika kula lajengaken malih menika ingkang wonten digital nggih. Wonten Pak Lutfi saking Rembang nggih. Lanjut lagi Pak Muzakir Imron dari Gorontalo, salam kagem penyiare dan pendengar acara Suka Sami Suka, kula suka sedaya suka. Nggih, menika lho. Pandemen Pro 4 wonten ing tlatah Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun wonten salam saking Pak Muzakir Imron dari Gorontalo menika nggih, suka sami suka sedaya nggih. Lanjut ada sinten malih menika? Waduh mboten pun serat menika kula, Mbak. Sinten iki nggih? Saking kula Mbak Ineke. Ineke, Mbak Ineke nggih, pendemen suka sami suka. Salam kagem penyiare nggih nggih nggih. Nggih nggih nggih, lanjut lagi. Mbak, waduh namanya apa? Disingkat-singkat deh, saya bingung ini. Tulisannya Dan sama JI. Ini bener Danji gitu ya. Sugeng Rahayu Pro 4 RRI Jogja tetap mengudara, salam kenal kagem penyiare, request lagu ingkang ngresepaken. Oh nggih nggih. Lanjut ada Pak Sumaryono. Nggih, Pak sinten malih menika, Pak Wawan Adi Handoko. Nggih. Lanjut malih menika Cah Bagus nek dhewe. Lho kok Cah Bagus nek dhewe? Ya bagus nek dhewe, nek barengan ya rung karuan ngono to. Menika saking pundi? Saking Mataram. Nggih saking Mataram nggih. Lanjut malih menika ingkang WhatsApp di HP nggih. Ada voice note kita pidhangetaken, monggo silakan.
1: Sugeng sonten Mbak Titi, geng tugas.
0: Nggih.
1: Lagune nderek mawon Mbak Titi
0: di
1: perjalanan Magelang.
0: Oh nggih, sami-sami.
1: Hari ulang tahun RRI selalu jaya.
0: Nggih, matur nuwun Mas Klawor nggih. Lanjut lagi ada Mr. Wit. Mr. Wit leres nggih niki Mr. Wit. Tetap manteng RRI Pro 4 sinambi makaryo nggih Mbak Titi nggih. Lanjut lagi Yusirup. Yo monggo Yusirup. Suantenipun monggo.
2: Assalamualaikum Mbak Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Kula suka paduka suka sedaya sami suka. Ngaturaken anu ambal warsa yang ke-81 RRI semakin jaya ya Mbak.
0: Nggih. Terima kasih. Mboten kanyun
2: laku mboten cah kirim.
0: Nggih.
2: Matur nuwun. Salam pun kagem sedaya mawon.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut malih menika. Wonten sinten iki? Monggo.
3: Sugeng sonten.
0: Kaget aku.
3: Kula suka panjenengan suka Mbak Titik sing ayu dhewe tulo delemu sithik ya suka.
0: Aduh lah kok nganggo lemu sithik lho ya.
3: Mbah Suratri sik absen lah gek bali sawah. Pripun pamantos Mbak Titik saya
0: alhamdulillah sayang, sehat-sehat
3: nggih. Kang Putra mugi tansah sehat. Alah
0: jan
3: suwe tenan mboten siaran iki ya pripun to ya.
0: Mugi
3: tetep sae kabaripun rejeki jos.
0: Nggih amin amin.
3: Wektune mepet tenan.
0: Aku
3: ya kek kempis-kempis saji.
0: Nggih.
3: Lakinipun kula nderekke mawon salamipun kagem sedaya kemawon
0: langkung prayogi. Inci inci inci.
3: Lha diwitan kula ngalor ngidul tengah
0: kok ngalor ngidul.
3: Salam sedanten kagem jeng Mbak Titik.
0: Terima kasih.
3: Kondripun mengki ngatos satos
0: pokoke
3: ayu.
0: Dadah. Oke, lanjut lagi Bu Pipit. Sugeng santen Mbak Tican. Waduh Mbak Tican lho ya. Ya Allah, kangen suarane Mbak Titik sing renyah tenan. Salam buat semuanya aja ya Mbak Tican. Inggih matur nuwun Bu Pipit. Salam kangen ugi nggih. Lanjut lagi ada Pak Wirasaba, Pak Wirasaba, sugeng santen Mbak Titik Renggani nggih. Lanjut ada sinten malih niki Pak Bambang Eko, sugeng santen Mbak Titik kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah sehat-sehat nggih. Mugi tansah sehat, bagyo mulya. Amin amin ya robbal alamin. Sugeng ambal warsa kaping 81 kagem RR RI. Mugi dados sarana kemajengan ing negari lan migunani tumrap para pandemen. Salam suka sami suka nggih Mbak Titik nggih. Inggih sami-sami matur nuwun sanget. Ngaten. Lan menika ingkang pungkasan nggih lelaken ingkang badhe kapiyarsa matur nuwun sanget kebersamaannya pada sore hari ini. Wonten ing sonten menika matur nuwun sanget. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat wal afiat. Tetep setya midhangetaken pro 4. Boten sah wonten pundi-pundi tetep nyawiji kalian pro 4 menapa-menapa wonten nggih. Dan yang jelas saya Titik Renggani pamit undur diri ngaturaken panuwun. Mugi-mugi kita saged pinanggih malih temtunipun wonten ing giaran candhaipun ngaten. Lan lelakering kembali kapiarsa wonten Tanjung Perak samangke katutup wonten udan sore saking Mondoliko ngaten. Lan seterusna budaya sugeng sonten kagem panjenengan kang lebih mawon nyawiji kalian program 4 kita pidhangetaken sesarengan wonten Tanjung Perak. Kula Titik Renggani pamit undur diri matur nuwun sugeng sonten salam budaya lestari budayaku.

0: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng Sonten Sutresno Budaya menginformasikan bahwa dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-81 ini akan diselenggarakan pada hari Minggu 13 September 2026. Ini ada Jalan Sehat dimulai dari halaman Pro 2 RRI Demangan Yogyakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat jam 7 pagi. Kemudian ada juga donor darah. Donor darah mulai pukul 8 pagi pada hari Minggu 13 September 2026 berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. Sutresno Budaya ditunggu kehadirannya untuk bisa mengikuti jalan sehat dan juga bisa mengikuti donor darah di Auditorium RRI Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan pada hari Minggu 13 September 2026.
1: Perempat RRI, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, bendera merah putih sepanjang 481 meter membentang dari kawasan Pantai Parang Tritis hingga Pantai Parang Kusumo Bantul. Pembentangan bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komandan Korem 072 Pamungkas dan Rem 072 PMK, Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono mengatakan pembentangan merah putih tidak sekedar menjadi kegiatan simbolis untuk memperingati kemerdekaan. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat. Keterlibatan lintas unsur dinilai menjadi bagian dari upaya menumbuhkan semangat persatuan. Beralih ke informasi lain. Pengendara sepeda motor diharapkan memperhatikan larangan melintas di underpass Kentungan, Sleman. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Sleman mengingatkan kendaraan roda 2 agar tidak memasuki jalur cepat maupun bagian dalam underpass tersebut untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Pengawasan di kawasan Ring Road Utara diperkuat dengan CCTV monitoring, etle monitoring, dan smart traffic Sleman. Karena itu, pengendara roda 2 diminta tidak mengabaikan rambu larangan yang telah terpasang sebelum memasuki underpass Kentungan. Larangan tersebut untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirahat sejenak

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI, dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

merawat kebudayaan, memperkuat persatuan, dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Eh, Purwadya Ngawangga, apa rame-rame iku yang manti bengi? Bukata terus berkawinan paduka Gusti kula ingkang sinuwun bilih pawur sang Ngawangga. Prabu Lembusa, Lembusa rasa wadya balanipun sampun sami sirna saking payudan pecah dening Raden Arya Gatotkaca. Weh lah ta. Ora bakal menang karo Gatotkaca. Sanyata Gatotkaca iku satriya babaran Tindamaya. Adi Manggala. Ajokno wetane, tak waspadakne Gatotkaca.

0: Agi Manggolo. Wonten dawuh. Kowe wer apa? Kumebyar kados tahya, kawrana kae sora tingkutan sing dianggo dening Sri Gatotkaca. Ing ngono ing aran kutang ngontro kesumo mapane ana jroning kulit sak ndabaning daging. Eling-eling kutang kae peparinging dewa jeneng Moka yen mawa perbawaning wong cahyane sumunar hanalae nganti bereng metra kuya. Nadyan kaya ngopo Gatotkaca bocah dhek wingi sore. Gatotkaca, Gatotkaca.
1: Sopo kowe?
0: Kawula nggih. Aku wakmu ngawongga Jokowi sing maju perang saat temennya sing tak entennya mau paman Marduno. Kowe iku bocah kang durung ilang pupuk lempuyangmu upama aku ing kang kondo margo aku ngerti lahirmu yen to kalawan pun wo dudu barakan golek sing barak aku ya kuwi paman Marduno.
1: Ana paprangan ing atase mungsuh ora perlu nyebut-nyebut perkara umur. Nadyan aku tak arani bocah dek ingi sore nyatane aku wis anak-anak.
0: Aku nganggep bocah kuwi yen ukuran aku. Kuwi tak iman yo kan kota. Isih muda tumaruna. Terusno nggonmu mukti wibawa. Aja ngambah perangan. Apa kowe ora singulen nyumurupi lubere getih?
1: Aku iki dudu wong sudra, aku iki perdulit. Aku iki senopati. Cilik lawa gede tekan yang pati tak wudubi war ngopo.
0: Wih lah salah, bucahnya kepingin tak ajar ya. Yo, ngajan aku lah bisa ngambah di kantor. Ketaman naroto, bolo sumur kan kamu.

gempung salah penting penggalih noto nganggo Prabu Karno Pak Susino nganti jimpe bebaune nganti jimpe bebaune nadjanam balan-balan tenyang lepas saki warastro boten saket tumomo salirani sang Aryo tutuko yusang katut koto kampung yang penggalih Saksona Ngasti Pusoko panah Kiai Badal Tulak panah Kiai Badal Tulak telesaning panah Kunto Druwoso ing embat kemerit para ningkang lengkap cemepret wal sangking gendeng nanggireneng tuno tungkap binyang lepas saki warastro amilora dikadung prayitno sangkolo bentono kanang panah Kiai Badal Tulak tinepeng sangkolo bentono katama aki dadali sangkan koto murup

marap koyo kilat panah kiai badal tulak tumomo sangkat kut koto murup dadane angupar salirane sakujur sirna sipating sangkat kut koto mengengeh tanpa beda kaya raksasa wis dadi watak lantuning sangkat kut koto lamun prang ora lega yen ora mati bareng lan mungsuhe. Tebalorot saking antariksa Prayetno Prabu Karna Basisena milar saking rata. Kanang rata kuda sakusire. Kadawan Sang Gatotkaca remuk rempu dadi

0: Aduh, Gatut. Uluk ngir, Gatut kocok rangiro kue tekan deng pati kuluk. Utoro.
1: Sekawit pun kakang. Usrem bukan. Naliko angsae si Gatut Koto nggone pamit marang pun kakang, Gatut Koto ngerasani pati mongko iku saya tidak disirian sopo wae ingkang madring paprangan kudura kena ngucap liyane muni unggul lan jaya udura kena ngucap liyane muni unggul lan jaya ketutute si Gatut Kaca mapan mengkono mustadi jangkaning dewa kawruhana yen siadeling yen siadeling nalika Gatut Kaca brol linaerake saka gua karbane Yaya Rimbi pusere durung bisa pugut pusere durung bisa pugut wekasan puguting puser sarana warangkaning Kyai Kunto Driwasa kang telesane aran Kyai Badal Tulak mrangka ingkang pinagasake ing pusel dening pamadi nalika biyen tugeling puser mbarengi ilanging warangka warangka mau sak semene manjing ana gua garbane si Gatut Kaca akeh para brahmana kang suka banget samangsa Gatut Kaca prang aja nganti mungsuh kalawan sapa wae kang kedunungan pusaka telesaning Kyai Kunto Driwasa kang mangkono kodrat ora kena dilawan dening manungsane yen wis teka ora bisa diendani ora bisa dibalik lagi kudu dumadi salukane pusaka Kyai Badal Tulak tumomo hanggane anakmu Gatut Kaca mau mujetake saluka turiga manjing warangka turiga manjing warangka wis trep lan kang mangkono dadi dalaran gugure si Gatut Kaca nggone bebeleng bebener nanging arom asmane malembar saindenging jagat raya sedo pengawak kusuma negara trep amun sinudarsana Arjuna wonten pendika ing ngadhawu prakara iki siadi wawarta marang Yaya Rimbi nanging kanggo sawetara wanti anakmu pergiwa aja tok kandhani ih nyuwun pangestu kok Prabu mugi-mugi perkawis menika mboten ndadosaken kejoting penggalipun Kakang Ratu Arimbi yo sing ati-ati ya Arjuna

0: utap ketrito naliko semono. Amarangi pertek ing sang Hyang Surya. Nedengi Dewi Arimbi. Lenggah Sarwiangasta pamutangan tegese kinangan. Sarwiang ganten. Belarapan ing penggalih nampi swanipun ingkang ngrayiri Sang Dananjaya. Arbepe kaya soto matarangan lampahe. Kanthi sesaing penggalih tengah mangkono pangandikane Dewi Arimbi lamun kawijiling lisan.
1: Arjuna,
0: ngulo kakang, Bu.

0: kaplak kapi doro sumerpet kang panon ngalentri salilani yayah murtadmo kadabyang dabyang dening para kadyang bosnya satu to lenggah dangu kendel talangunan diko kadi dinit yang ingkeng bingeleng-ngeleng bingung bilung-lungan mapan nengkun rasane wong kang kelangan anak surasane tanpa beda kaya kelangan nyawane mula mung lenggah delek-delek atalang utep dangu-dangu mupus salah penting penggalih toko mangkono wiyo singkang pangandika magep-magep amung kaya kandheking tenggak Arjuna kula kakang mbok koko prabu kula yayi kinanipun menapa kedangun kesang kesang ingkang sampun ketalan raos pemarem kesang ingkang sampun pisah lan raos sengsem kesang ingkang sampun ketalan raos pemarem kesang ingkang sampun pisah lan raos sengsem kesang ingkang sampun kuncatan katresnan saya sining jagat sampun boten cocok wonten ing kula ing jagat sampun boten wonten pirantos kangge gesang kula jagat sampun boten nyediani manjang akan umur kula Arjuna kumpulna para brahmana pun kakang kepengin pusana sarwa seta aku bakal semusul anakmu Gatot Kaca sira nunggun kupati obong Arjuna Yayi menapa sampun kapitang langkung wiyut ingin saged murungaken pikajeng kula menika menawi Gatot Kaca gesang malih Muga Prabu kapal ngono malumpat kadhat donga medhot mboten wonten ingkang menang murungaken pikajeng kula menika menawi mboten Gatot Kaca gesang malih Yayi menawi sampun dados kentenganing penggalih pun kakang namung saged sesanti sampurnaning nirmala namung saged sesanti sampurnaning nirwana mugi-mugi tumunten pinanggih kalian ingkang putra pun kulub Gatot Kaca sarengan minggah ing kasuwargan Doro Doro
1: apa didengkakanku
0: wis dadi kentenganing tekad Yaya Rimbi ngene bakal sumusul anakmu
1: iya nanging aku tak seminggir dhisik Arjuna

dikata Trengginas Trampil Sang Arjuna angrakit tandi sekar toto-toto glondong kang musi nebaran Martega Suti lan Gandarukem kinepung sangya para brahmana mauta Dewi Arimbi kang wis ngrasuk busana sarwasita tanpa malang tumoleh lampahe rumampah lon-lon anyaketi unggyaning geni kang murup karana denya anggung eling marang putrane kang wis gugur madyaning payudan.

kumarenggeng swaraning para brahmana denya muji sesanti mulya sampurnaning nirwana manabdo sesarengan om awiknam astu mukirayo sagung dumati om awiknam astu mukirayo sagung dumati om awiknam astu mukirayo sagung dumati makendeng kendeng kukusing duparatus sinebar sumawur tanang kembang kembang kang gandane arum

udan tangis, bebasan, banjir prihatin. Para wanudya garwaning satriya Pandhawa, denyo sampeyan ngurmati tindaknya Dewi Arimbi sadaya busana sarwa pethak. Asesumping Sekar Sembujo tanpa gelang, tanpa kalung,

Dari yuk. Dudu. Gue cedawa panganan diko lho. Panganan diko. Lan kowe lodong. Yang tahun ini baru ngerti pun lodong. Gustimu lembusolan lembusolan lo kabewat jenek sosos podo tekaning pati tekadmu pilih aku namung dinek kipawo cok bebasan pencung karet lo namung mandut kemawon rasanya wong kedudan lo wong mandut itu jeneng senut-senut lo lo namung ngirang dilorek-lorek nantian melampah peteng lo badin derek. Lajeng saya gini ngingking sami dipun lampahi lampahan menika kedah nglampahaken menapa malih no. Wedlonyotan Gusti Mas padha tekaning pati spira monggo kasetyanmu marang ratu Gusti Budi lan sakit ageng tileke kula lampahi. Samun malih kok ingkang nomor sakit nadyan setengah pejah kula lampahi. Tembung mau keliru kok setengah pejah langgih wong mati sang ngrasakin setengah pejah niku rong taun men pun. Mentekne napa-napa niku. Kula niku bab setengah pejah niku pun kulina. Rono ruput, rono wurung, rono ditampik tekan omah dile-dile setengah mujah. Ampun dreming arepe dhewe puno omah dienggo ampuan. Kacem sanggir kono patih, tinggu peripus kecari di gila. Ampiak awur-awur, gih. Ampiang awur-awur. Ampiak, ampiang. Orang negara sani ngati ku yang terung kelakon merwoso kabeh pendawanya tak kula gimana kacer dah. Kula gimana kacer, betul negara sani mana hambo. Sering kelaman lah, ngigit gulune poro pendawa. Matulanang nyekel gaman hantar pati hampir awur-awur sang raning pendawa digawe karang abang wanti dewas ngantik kegalungan.

apa melaku gonjang-ganjing? Apa? Wah, parah. Pabreng Solo Bumi Kasih Kuraden Haryo Setiakyo sing ngomulang doyo. Wis apa? Wis sokon karo pakralun. Arek karo Patih Rengga Badra tak jaluk jan tak tunggele kulune kanggo pengewane wan.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
5: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
6: Wartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, pengasuh pondok pesantren ing Kapanewon Minggir Sleman, Gus Muafik Joko Panjurung dumateng sedaya masyarakat, supados tansah jati guyub rukun saha rasa paseduluran tumrap sesami. Gus Muafik ugi paring andaran minangka warga masyarakat ketan tetungo supados bangsa Indonesia tansah nyawiji lan minangka bangsa ingkang gemah ripah loh jinawi. Pawartos salajengipun Universitas Negeri Yogyakarta utawi UNY sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Kulon Progo paring tambahing dukungan wontening bidang pendidikan lan olahraga wontening pengetan Hari Olahraga Nasional utawi HORNAS ingkang kaping 23. Pembayatan ingkang katindakaken antawisipun UNY saha Kulon Progo menika panjangkanipun saged nuwuhaken prestasi olahraga lan ugi ningkataken kualitas pendidikan masyarakat ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih ing pawartos salajengipun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya ampun, Dek. Makan dulu. Dari tadi pulang sekolah, HP terus yang dipegang.
1: Ih, apaan sih, Ma? Sebentar lagi, kek. Orang lagi seru liatin update story-nya orang. Ngoceh aja.
0: Nih anak ya, dikasih tahu jawab aja.
1: Ya udah, iya. Ini aku ambil makanannya.
0: Loh, mau kemana kamu?
1: Ya mau ambil makanan lah, Ma. Masa mau ke kamar?
0: Loh, itu makananmu udah di depan loh, Dek.
1: Eh, iya. Ya ampun, lupa aku, Ma.
0: Nah, ini nih. Kalau seharian kerjanya cuma main HP terus, jadi nggak fokus sama males-malesan, kan?
2: Halo, saya Ros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Silaun Seven.
4: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
4: RRI. Sekali di udara.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Ya, Sutresno Budaya, dua lagu pembuka di Sekeber Sekarlati dan juga Keroncong Terang Bulan. Nama Ismanto cukup dikenal dalam perjalanan musik keroncong Indonesia, khususnya bagi pendengar yang akrab dengan lagu-lagu keroncong bernuansa klasik. Suara dan juga pembawaannya menghadirkan karakter khas yang lembut, tenang, serta dekat dengan suasana kehidupan masyarakat pada masanya. Melalui karya-karya Ismanto, menjadi bagian dari generasi penyanyi yang turut menjaga keberadaan musik keroncong di tengah perkembangan berbagai jenis musik populer. Ketika mendengarkan lagu-lagu dari Ismanto, kita tidak hanya menikmati alunan musik, tetapi juga kita diajak kembali mengingat suasana kehidupan pada zaman-zaman dulu, pada masa lalu. Irama keroncong yang mengalir pelan berpadu dengan petikan cak, cuk, gitar, cello, dan juga bass mampu menghadirkan perasaan hangat sekaligus penuh nostalgia. Tidak mengherankan jika musik keroncong seringkali memiliki tempat tersendiri bagi generasi yang tumbuh bersama radio dan pertunjukan musik tradisional. Masih dengan lagu-lagu dari Ismanto di Sejenak Kenangan Bersama, akan hadir Stambul Kecewa dan juga Andeng-Andeng.

0: Duk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
1: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
0: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Duk.
1: Wah, Ibu ih.
0: Wes toh, sana.
2: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
4: Genyek ngan, ulau netak akau.
3: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

Shooters No, butuh demikian acara Skyper pada malam hari ini. Harapan kami dapat menjadikan hiburan dan juga menambah wawasan kita tentang perkembangan musik di tanah air, dan juga menambah kecintaan kita terhadap seniman seniwati di tanah air. Akhirnya kita berpisah, berjumpa kembali di Skyper edisi berikutnya. Dan untuk penjumpaan kita di malam hari ini, sejenak kenangan bersama dengan lagu-lagu dari Ismanto, akan hadir Oh Kasih, Langgam Oh Kasih dari Ismanto, menutup perjumpaan kita di Skyper.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing ngatur giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan budidaya jamur tiram. Ingkang badhe pun aturaken dening narasumber panjenenganipun Bapak Daliman menika saking KTNA utawi Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Yogyakarta. Sugeng dalu Pak Daliman.
1: Sugeng dalu Mas Semi.
0: Terus pun di pawarto sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat tegas waras.
0: Tegas waras nggih. Terima kasih Pak Daliman sudah berkenan hadir malam hari ini. Bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi ilmu makatensi, terutama bagi warga masyarakat kadang tani dan juga warga masyarakat Kota Yogyakarta yang mungkin bukan petani tapi pengen juga bertani, ngatengi dalam skala
1: bertani
0: kecil. Kali ini topik kita adalah budidaya jamur tiram. Ini kan jamur tiram ini kan juga sepertinya permintaannya cukup tinggi Pak Nggih.
1: Jadi,
0: karena kan juga apa namanya menjadi salah satu yang di beberapa resto rumah makan tuh menyediakan begitu nggih. Dan bisa buat cemilan gitu nggih, bisa juga buat
1: luwes
0: gitu nggih. Kalau udah luwes itu
1: nggih, nomor sakit
0: paripurna gitu. Luwes. Bisa untuk
1: apa-apa. Atmi nampo monggo gitu.
0: Nggih. Ini kan kalau banyakan kan memang rata-rata kan beli ya Pak ya. Tapi kan sebetulnya juga bisa dibudidayakan sendiri Pak. Yeah. Dalam skala kecil bisa Pak kalau jamur tiram.
1: Sakit asalkan kulauan namung anu namun tembas bibit kemawon. Berarti mendelamel asmane piklo nggih.
0: Iya.
1: Terus piklo itu saya namung tembas kemawon.
0: Iya.
1: Amargi menawi kita ndamel kok terlalu banyak ribet dari segi bahan, bahan, bibit, tenaga, peralatan, sumber daya manusia juga diperlukan. Bagi saya kok agak ribet. Mendingan kita beli tembus mawon, kanton Majang kemawon, kanton damler arak niko, pun tenggo tunggal bulan, pun buka, tumbuh, panen, jual.
0: Wah. Gampil banget.
1: Gampil saya itu.
0: Ya jadi karena kita skalanya kecil, jadi lebih baik memang beli saja tadi itu istilahnya apa Pak?
1: Backlog.
0: Yeah. Ya itu atau bibitnya begitu ya?
1: Bukan.
0: Istilahnya
1: media tanam.
0: Media tanamnya satu
1: backlog.
0: Backlog. Yeah. Iya. Jadi lebih mudah seperti itu. Jadi tidak harus dari awal memulai begitu. Yeah. Ya. Tapi kalau untuk skala besar ya itu
1: memang harus.
0: Iya. Baik. Sendiri. Kalau di kota itu untuk nyari atau beli backlognya di mana Pak?
1: Tentunya gambel ini nek pengetasi gambel nggih nek pengetas nggih. Kalau saya ada beberapa teman ada yang di Bandul juga ada di

0: Telaga ke barat juga ada, di Jalan Atas juga ada, di Meran juga ada, di Sleman ada. Tergantung mana dekat yang mana, dengan bagus yang mana, tentunya ada suatu beberapa pilihan ya. Senang, oh senang sana ternyata sasarannya di daerah Jalan Atas. Gitu.
1: Kalau dari varietas atau jenisnya itu, apakah jamur tiram itu macam-macam atau ya satu aja gitu?
0: Nah, jamur tiram macam-macam warnanya.
1: Oh, ngeten.
0: Ya, ada yang jambon, ada yang coklat, ada yang putih. Tapi rata-rata yang teng pasaran itu putih. Gitu. Jadi kalau saya mengirim yang warna tura kok agak
1: asing
0: gitu. Racun enggak gitu loh. Gitu loh. Jadi tetap kita yakin budidaya yang putih aja yang sudah familiar. Tentunya dulu yang bangun mengenalkan jamur tiram putih itu juga lama ya. Nah, sekarang saya tinggal ngunduhnya saja. Tinggal ngunduh aja. Udah, gampangnya tahu gitu loh.
1: Bagi yang ingin memulai itu persiapannya apa saja? Kan tentu persiapannya ada rak-raknya. Itu harus seperti apa? Spesifikasinya, pengaturannya seperti apa, Pak?
0: Tentunya rak bisa harus raknya monggo mau dari bahan bambu bisa, bahan kayu bisa, bahan baja ringan juga bisa. Jadi tergantung, intinya begini Mas. Jadi intinya kita membuat rak jangan yang beli dulu. Jangan yang beli dulu. Jadi menggunakan yang di rumah mau campuran bambu kayu monggo. Yang harus beli, kita harus bibitnya harus beli. Begitu.
1: Untuk pengaturannya misalnya untuk menjaga kelembabannya, apakah itu nanti juga harus rapet atau seperti apa ini, Pak?
0: Tentunya di lokasinya tempat budidaya kan teduh, terlindungi dari matahari. Kalau dindingnya tertutup atau terbuka, maksudnya bukan tertutup secara tembok atau trilbag atau bangunan, tidak, tertutup dengan paranet. Jadi paranet itu ada angin yang masuk.
1: Ada angin yang masuk begitu.
0: Kalau pengalaman saya, kalau tertutup semua, cuma ada pintu di kamar, ada pintu mawon, menurut saya pertumbuhannya lebih umurnya jamur, umurnya akan tumbuh jamur itu dangu. Jadi ya, intinya ada sinar apa?
1: Jadi ono hobo.
0: Ada apa? Sumilir.
1: Sumilir gitu. Jadi
0: kalau secara termometer ya ada derajatnya 28 derajat, tapi saya enggak pakai. Saya cuma feeling saja bahwa ini cocok, adem, sejuk.
1: Jadi lah, tapi kan kemudian begini Pak Daliman, di kota itu kan kadang cuacanya kan panas sekali. Nah, itu memang apakah cukup dengan paranet itu kemudian sudah bisa membuat stabil ruangan itu kisaran 28 derajat Celcius.
0: Tentunya ada beberapa strategi, beberapa tip ya. Bisa kalau tanahnya, kalau lantainya tanah agak mending disiram satu hari enggak apa-apa. Satu hari sekali, lajeng nawi lantai pun semen dua kali bisa, atau tiga kali sehari, si pagi, siang, sore. Tapi ada lagi yang agak menahan airnya agak lama, dikasih karpet. Karpet seperti ini Mas Semi agak nahan airnya agak lama. Atau kalau enggak karpet ya karung goni atau kain-kain. Jadi lembabnya agak lama.
1: Jadi itu untuk menjaga kelembaban ruangan tadi itu, Bang.
0: Tentunya dengan apa nggih, dindingnya, atapnya juga berpengaruh. Gitu. Saya nginggem gendeng lama itu langgung saya. Terus tidak terasa panas.
1: Kalau pakai misalnya galvalum ya itu memang menjadi masalah ya, Pak.
0: Tentunya ada solusinya, Mas.
1: Nah, gimana kalau pakai galvalum?
0: Kabel galvalum atau seng atau asbes ada solusinya. Jadi ditahan pakai blabak atau papan-papan. Ada plafonnya itu.
1: Dikasih
0: tipe plafon dari yang nggak usah beli dulu. Mau pakai gedek juga apa? Nggak apa? Pakai blabak yang nggak pakai juga apa-apa? Begitu. Dia akan agak nggak panas gitu. Tentunya sirkulasi udara harus diperhatikan sekali.
1: Gitu, Mas. Jadi kalau ruangan sudah bagus, penataannya juga bagus. Nah, sekarang untuk perawatannya, Pak. Backlog tadi itu harus siapa? Seperti apa setiap harinya? Itu harus bagaimana?
0: Tadi mau kembali ke wangsel teng gen wingking nggih.
1: Nggih.
0: Pun damel rak kalau wau to Mas, pun damel rak. Dari lantai niku watawis ya 20 cm.
1: 20 cm di atas lantai gitu nggih.
0: Atas lantai. Heeh. Lajeng inggilipun per persap.
1: Ya.
0: Kalau pribadi kula kula remen ingkang 2 sap, 2 tumpuk backlog.
1: Oh nggih.
0: Gitu Mas. Ya. Ada yang langsung bikin 3 napa sekawan tumpuk.
1: Heeh.
0: Tentunya di awal nih saya rotor yeah. Rapi gitu rapi. Tetapi nanti selang 1 bulan 3 bulan udah mulai goyah.
1: Iya.
0: Yeah. Yang bawah udah mulai terkencet.
1: Yeah.
0: Akhirnya nanti yang ngomong ada jatuh.
1: Yeah.
0: Nah kalau hanya tumpuk 2 kan udah mending.
1: Yeah.
0: Jadi mau dibalik ke atas pindah ke bawah, atas pindah tengandap. Langsung sekecoh, langsung gambil.
1: Yeah.
0: Itu pun masih terkencet Mas
1: Yami.
0: Yang bawah masih terkencet. Ternyata jangan atas, padahal cuma tumpuk satu loh Mada, yeah. Apalagi beberapa, 3 atau 2 tumpuk.
1: Jadi idealnya sebetulnya kalau dari pengalaman Pak
0: pengalaman,
1: Tari, lebih baik 2 aja tumpuknya yeah. Ya. Kalau misalnya nanti sudah kencang bisa digeser,
0: yeah, dibelak-balik.
1: Dibelak-balik bisa. Yeah,
0: kan yeah. Ada papan yang menyangga itu membuat tatu atau luka tadi yang di bawahnya.
1: Yang kencet tadi itu.
0: Tadi. Yeah. Gitu kan, pun tambel rak sampun. Pun paringi istilah pun pintu gih,
1: yeah.
0: Paringi pintu atau mungkin pun paringi antisipasi hama.
1: Nah,
0: ternyata ada hamanya.
1: Yeah.
0: Kalau di menawin lembih sepindah ninginya napa budaya jamur, rati aman. Belum ada,
1: belum
0: ada hewan yang mencium ternyata ada makanan,
1: yeah.
0: Masih aman. Tetapi kan kita menanggulangi itu ya di sela-sela pintu ada suatu kasih. Lem.
1: Oh, okay.
0: Lemnya dengan cara tuh lem tikus biasa itu Mas.
1: Iya.
0: Yeah. Nanti campur dengan petalek.
1: Mm-hmm.
0: Campur satu mat dicampur ya semua kan enggak bisa dicetet kan itu Mas.
1: Iya.
0: Yeah. Suatu dipotong aja masukin ke jeligen bisa masuk setunggal dinten winjing sakit pun kuas.
1: Oh iya, yeah.
0: Okay. Mau dirak-rak juga enggak apa-apa di pintu masuk atau sepanjang lokasi itu kasih lem ya Pak. Tujuannya untuk tadi hama akan tertempel di nggak jadi masuk ke kumbung tapi di barang yang kita lem tadi. Ya.
1: Biasanya hama yang paling sering kalau untuk jamur tiram apa Pak Taliman?
0: Seperti kutu-kutuan loh.
1: Kutu-kutuan.
0: Kutu. Ada lagi yang parah itu kepe.
1: Oh iya.
0: Kepe hitam itu khusus ya. Spesial. Itu yang nyering-nyering nyerang situ.
1: Mm-mm.
0: Itu kalau udah terserang itu nggak jadi panen Mas Yuri. Nah, sekarang sudah mulai tumbuh.
1: Ya.
0: Dipangan ulatnya kan udah cepet itu ulat.
1: Iya.
0: Karena cepet jadi ulat kan.
1: Nggih.
0: Nanti enggak laku ininya, jamurnya. Dan enggak ada berat, enggak laku juga di pasaran.
1: Itu kalau mulai produksi atau apa ya istilahnya Pak ya, sudah mulai kemudian bisa dipanen. Nggih. Itu berapa lama Pak dari awal backlog yeah. Beli gitu?
0: Tentunya beberapa penyedia backlog beda-beda cara mengirimnya.
1: Nggih.
0: Wonten ingkang sampun kirim niku sampun hampir petas doyo.
1: Oh, ngaten, nggih.
0: Wonten ingkang separuh. Wonten ingkang dereng napa mos dereng ketinggal putih petaipun kan dadi masa panjang budidayanya. Nggih. Pengalaman kula ingkang saya ingkang separuh mohon perjalanan backlog. Miselium niku perjalanan setunggal separuh. 50% lah niku aman.
1: Nggih.
0: 50% niku dipun ngingah atau dipelihara selama 1 bulan.
1: Iya.
0: 1 bulan sudah putih toyo niko. Lajeng pun bikak cincine, ana cincin yeah. Dan kapas. Cincin pun buka, kapas pun lepas namung ku namung pun lebarkan pun bikak kemawon.
1: Nggih.
0: Mengge serang. Selange mun ngetos nggih, mun mesti lajeng 2 hari tumbuh.
1: Nggih.
0: Mun mesti niku kita petani niku anu mau ndonga mawon gek cepet berbuah ngoten. Ada yang hampir 2 minggu belum juga berbuah bertumbuh, tapi alhamdulillah 3 hari langsung bertumbuh bisa ke nanti mungkin mesti.
1: Nggih.
0: Nah, menawi sampun ketinggal ajeng tumbuh bibit jamur tiram niku calon nama sampun calon tumbuh jamur nggih niku watawis 4 hari sudah bisa ditanam. Sudah bisa dipanen.
1: Panen, gih.
0: Tapi cepat sangat.
1: Sekali, gih.
0: Pada hari jadi panen.
1: Hmm.
0: Jadi, namun itu nyiram-nyiram mawon Mesir. Mesir nyam-nyaman ke alhamdulillah tumbuh.
1: Iya. Perlu apa ya, Pak ya? Biar produksinya itu bagus perlu diapakan? Apakah cukup siram saja atau mungkin juga ada ditambah-tambah apa begitu?
0: Mulai pengalaman kula men sampun tambahi ya mergi sampun tengen beklawa pun nonton pun dada nutrisinya sudah dimasa cukup. Kita namung kita namung namdamel suasana itu adem,
1: nggih.
0: Cocok kagem pertumbuhan jamur.
1: Iya.
0: Yeah. Tentunya masalah benter lan Jawa antan plus dan minusnya.
1: Nggih.
0: Itu ada plus dan minusnya itu yeah. Ya. Sama itu ada ngeten niku nggih.
1: Iya.
0: Tapi ini lang panas memang kedah. Sik nyiram tenanan.
1: Iya.
0: Yeah. Konsumnya paling jauh siam, sonten siram kudu sergap lah.
1: Jadi sebetulnya kalau jamur tiram itu yang perlu diperhatikan adalah gimana supaya lingkungan di tempat untuk didaya itu kelembabannya cukup.
0: Yeah.
1: Nah itu menjadi satu kunci. Syarat penting
0: sih
1: gitu bang.
0: Terus menawi nih tercukupi, alhamdulillah nanti akan tumbuh jamur tiram.
1: Yeah.
0: Kalau untuk di kota-kota nih kalau mau mencoba dengan ruangan sak manten ya 2x2 bisa tar 200 bisa 200 pikelop bisa.
1: Oh iya iya
0: kan bisa dibentuk dua jajar dua oh, rak gitu
1: dua rak
0: dua tumbuk gitu. Terus skala untuk konsumsi itu kebutuhan sendiri mas Emi kalau yeah. Untuk berusia belum bisa
1: yeah.
0: Belum bisa untuk budidaya untuk konsumsi yeah. Bisa tapi untuk berusia tidak sakit amur kita butuh kata mas
1: Emi. Yeah. Jadi kalau misalnya ruangan 2x2 ya memang untuk konsumsi sendiri keluarga itu sudah bagus ya. Sudah cukup ya.
0: Sekalian cari ilmunya di kemudian pengalaman saya dari nganu Mas Jami dari 100 big lock.
1: Nggih.
0: Pengalaman saya itu
1: 100 big lock ya.
0: Dan pengalaman sangat berharga sekali.
1: Kalau 100 big lock itu masih belum bisa untuk produksi misal dijual gitu belum bisa Pak ini.
0: Nah, kalau untuk tetangga satu yeah. Kilo setengah kilo bisa.
1: Oh, iya, iya,
0: itu
1: iya.
0: Kan jadi gini ceritanya kok saya tertarik dengan jamur tiram begitu Mas Fir. Mas Emi. Jadi dengan ruangan kok bisa tumbuh ya. Tata ruangan ketemu kok mau dijual dengan harga dulu masih 12-14 ribu per kilo. Kok cocok ya akhirnya dengan itu Mas.
1: Oh, iya.
0: Kita semangat. Kita semangat lagi untuk budidaya jamur tiram.
1: Kalau sekarang per kilo berapa Pak ini kalau di pasaran?
0: Sekarang 17.000.
1: 17.000.
0: Tapi di pasar bisa sampai 20.
1: Oh iya iya.
0: Saya jual 17.000 kami. 17.000 itu ke langsung konsumen lah. Tapi kalau ke pasar ya lebih mahal dan kita menjual ke bakul juga lebih murah gitu Mas.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Bakul juga mau mencari rezeki kan gitu. Harusnya tapi alhamdulillah sudah punya bakul yang tetap harus ngirim Mas. Statur harus ngirim.
1: Iya. Yeah.
0: Tidak bisa enggak ngirim.
1: Nggih.
0: Kecuali dia Pak libur dulu. Nah, niko nembe kula menten-menten ngirim tapi yeah. Setiap hari harus ngirim.
1: Mm-hmm. Berapa tiap harinya yang berapa?
0: Dia minta 8 kilo.
1: 8 kilo.
0: 8 kilo.
1: Dan itu kan juga untuk mempertahankan kontinuitas itu kan juga butuh apa ya Pak ya, butuh usaha yang benar-benar kan, jangan sampai mengecewakan
0: Leras.
1: Yang sudah
0: enggang
1: gitu loh.
0: Enggang rekau singgang nih kok.
1: Lagi.
0: Saya setu. Tapi untungnya kan setiap hari panas Mas Emi.
1: Iya.
0: Lampau berdaya Mas, setiap hari panen tidak ada jamur yang lain selain jamur.
1: Iya.
0: Gitu? Tapi alhamdulillah setiap hari panen 10 kilo. Kalau tirai dihitung dari 1 kilo 17.000 atau 15.000 sudah 150.000.
1: Iya. Itu per berarti kilo. Kalau untuk produksi yang bisa maksimal, kalau untuk membutuhkan 10 kilo per hari itu berarti butuh berapa backlog?
0: Alhamdulillah kata Mas Ferry.
1: Oh.
0: Ya di kubungnya ada 5.000 backlog jamur.
1: 5.000 sih.
0: Tetapi umurnya kan berbeda-beda Mas.
1: Iya. Yeah.
0: Ada yang tua, ada yang setengah tua, ada yang muda, ada yang muda sekali.
1: Yeah.
0: Harus seperti itu. Terus silih berganti.
1: Ya kan panennya kan misalnya di blok ini sekarang di sini terjadwal begitu Pak Nggih. Atau bagaimana kalau
0: tidak? harus panen penuh semua.
1: Oh gitu.
0: Dari sekian 5.000 itu panen semua, waya waya tumbuh ya harus panen semua.
1: Hmm.
0: Gitu?
1: Iya.
0: Yeah. Nah, nanti kan ada yang baru. Mm-mm. Nah, baru niku kan umurnya masih lama.
1: Yeah.
0: Tilonya ada yang udah harus diganti.
1: Oh. Yang ngaten. Nggih, nggih, begitu.
0: Gye. Jadi sebelum dia habis sudah ada generasi baru.
1: Generasi baru. Jadi berkelanjutan,
0: berkelanjutan.
1: Pak Daliman, nun sewu ini karena waktu kita terbatas dan sudah habis, nanti bisa dilanjut lagi mungkin di lain kesempatan, begitu nggih.
0: Tentunya
1: monggo penutup.
0: Tentunya masih ada banyak ilmu yang tapi waktu yang mutasi mungkin lain waktu bisa pinanggih melihat sama saya.
1: Begitu. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Daliman, ini sebagai pengenalan pertama begitu nggih berkaitan dengan budidaya jamur tiram. Dan kalau misalnya Sersa Budoyo ini pengin ngangsu kawruh ke Pak Daliman ini bisa kemana?
0: Sangat ke dekat kota saja, di Jalan Mataram, kampungnya Gemblan Atas, nomor 353. Jadi pusat kota Malioboro, Timur Malioboro.
1: Timur Malioboro, nggih. Wonten ing Gemblan Atas nanti pinanggih kalian Pak Daliman. Baik. Terima kasih Pak Daliman sudah berkenan untuk berbaiki ilmu di kesempatan kali ini di Bangun Desa. Dan seterusnya butuhnya jika semanten atur giaran Bangun Desa menika mugi saestu tansah piguna. Sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda Kisah Retno Lestari. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Narasi Putri Armisia. Teknik dan montase Halistia Putri. Selamat mendengarkan. Dahulu kala, hiduplah seorang raksasa yang bernama Kiai Baku. Di sebuah hutan belantara, sesuai dengan namanya, Baku, yang dalam bahasa Jawa berarti kuat dan kokoh. Maka raksasa itu bertubuh kokoh dan kekar. Perawakannya tinggi besar. Kalau berdiri tegak, seakan-akan kepalanya menjulang hingga menjangkau langit. Lengan dan kakinya besar-besar. Kedua matanya memancarkan sinar menyilaukan. Bila dia membelalakkan matanya, orang akan silau memandangnya. Mulutnya lebar dan besar, dipagari gigi-gigi dan taring yang tajam. Suaranya keras menggelegar bagai guntur di langit. Setiap kali suara dahsyat itu terdengar, orang-orang dari tempat yang jauh pun tahu bahwa suara itu asalnya tidak lain ialah dari Kiai Bako.

0: Oh, di hutan ini tidak ada binatang berkeliaran. Aku ingin memakan elang. Pastilah rasanya enak dan nikmat sekali.
1: Binatang-binatang yang tidak sempat menjadi mangsa kebako, akhirnya banyak yang mengungsi dan masuk ke kampung-kampung di sekitar hutan itu. Lama-kelamaan hutan belantara yang semula penuh sesak dihuni oleh binatang hutan, namun akhirnya makin menjadi lengang.
0: Di hutan ini, semakin hari sepi binatang. Aku lapar. Mana binatang? Aku harus

apa saja yang dapat ditangkap di perkampungan itu, baik binatang maupun manusia, akan dimakan oleh Kiai Bako. Orang-orang yang hidup di perkampungan di sekitar hutan itu pun menjadi takut dan resah melihat kekacauan yang diakibatkan oleh Kiai Bako, membuat para dewa di kayangan itu marah. Para dewa kemudian mengadakan rapat dan akhirnya mereka sepakat mengutus seorang bidadari cantik yang bernama Retno Lestari untuk menghukum Kiai Bako.

0: Makhluk dari mana engkau ini? Hai, perempuan cantik, ha?
1: Aku penghuni hutan ini.
0: Wah, mustahil. Telah sekian lama aku menjelajahi hutan ini. Baru kali ini aku melihatmu.
1: Sebenarnya, engkau sering berjumpa dengan aku. Sering sekali aku melihatmu. Bahkan hampir saja berpapasan denganmu. Tetapi, karena perhatianmu hanya terpusat pada binatang-binatang yang akan kau makan, sehingga engkau tidak melihat aku.
0: Wah, benarkah begitu?
1: Benar. Setiap kali kau lewat di dekatku, aku cepat-cepat lari bersembunyi.
0: Oh, mengapa engkau bersembunyi?
1: Aku takut akan kau bunuh dan kau makan.
0: Oh, tidak. Aku tak akan membunuhmu. Kau cantik sekali. Sayang kalau aku jadikan santapan.
1: Tetapi aku tetap takut denganmu.
0: Tak usah takut. Siapa namamu?
1: Namaku Retno Lestari.
0: Oh, alangkah indahnya namamu itu. Maukah kau menjadi istriku?
1: Tidak, aku betul-betul takut.
0: Mengapa takut?
1: Iya, takut akan kau bunuh dan kau makan seperti binatang dan penduduk yang ada di sekitar hutan ini.
0: Oh, tidak. Kau tak akan ku bunuh. Kau akan kujadikan istriku, ha?
1: Betulkah?
0: Percayalah kepadaku, cantik. Aku cinta padamu.
1: Apa buktinya kalau kau memang cinta padaku?
0: Setiap yang kau minta akan kukabulkan dan kupenuhi.

0: berbagai permintaan sang bidadari pun dipenuhi dengan senang hati oleh Kiai Bako. Dan Retno Lestari pun meminta mega-mega yang ada di langit. Kiai Bako pun menyanggupi. Tapi keinginan Retno Lestari ingin mengambil sendiri dengan tangannya. Sehingga Retno Lestari pun meminta Kiai Bako untuk menelungkupkan tubuhnya. Dan dia berdiri di atas tubuh Kiai Bako. Namun tidak bisa juga menggapai mega di langit itu. Akhirnya Retno Lestari pun mengambil batu besar dan diletakkan di badan Kiai Bako.
1: Kau jangan banyak bergerak. Nanti aku jatuh ini.
2: Tapi nafasku sudah sesak, menak, dan beratnya timbunan batu ini.
1: Sabar. Dengan berdiri di atas batu-batu ini, aku nanti dapat mencapai langit.
2: Ya, kalau begitu, lekaslah kau meraih mega itu. Nafasku sudah terasa sesak karena tertimbun batu ini.
1: Nanti dulu, aku harus menanti beberapa saat lagi. Mega itu belum mekar dan belum berwarna kemerah-merahan. Sabarlah, sebentar lagi.
0: Setiap kali Retno Lestari mengambil batu-batu besar lalu ditumpukkannya di atas punggung raksasa itu, lama-kelamaan tumpukan batu di atas punggung si raksasa semakin bertambah tinggi, bertambah besar, sampai kepala raksasa itu tertimbun oleh batu-batu. Hanya kaki si raksasa yang menendang-nendang menghindarkan diri dari timbunan batu.
2: Oh, lekaslah, kau turun bila sudah berhasil mengambil mega merah itu. Aku sudah merasa kepayahan menahan beratnya tumpukan batu ini.
0: Tanpa menunggu persetujuan Kiai Bako, Retno Lestari pun cepat-cepat turun mengambil batu-batu lagi untuk ditumpuk pada bagian kaki si raksasa sehingga membentuk dua buah gunung di punggung dan kaki Kiai Bako. Berulang kali Kiai Bako memanggil-manggil nama Retno Lestari, tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Lama-kelamaan, taulah Kiai Bako bahwa ia telah ditipu oleh Retno Lestari. Ia meronta dengan sekuat tenaga, namun batu-batu yang tertumpuk di atas tubuhnya tetap tidak bergerak.
2: Waduh, aku tidak bisa bergerak ini. Tubuhku penuh dengan batu besar.
0: Tumpukan batu yang menimbun Kiai Bako itu akhirnya menjadi dua buah gunung. Tumpukan yang terletak di bagian kepala Kiai Bako menjadi gunung Merapi. Sedangkan tumpukan yang berada di bagian kaki menjadi gunung Merbabu. Apabila sesekali terdengar suara menggelegar dari Gunung Merapi, maka orang mengatakan bahwa itu adalah suara si raksasa Kiai Baku yang sedang marah, berteriak-teriak dan menyumpah-nyumpah. Dan apabila sesekali tanah terasa bergetar di sekitar gunung itu, maka orang pun mengatakan bahwa Kiai Baku sedang meronta-ronta akan membebaskan diri dari timbunan batu-batu itu. Drama legenda Kisah Retno Lestari. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to?
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Berobat Rani ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutarsono Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Keparang Bidang Ketaken Giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Jika terdekat sugeng dalu katur dumateng Sutarsono Budaya wonten pundi kemawon penjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Kalau sampun katuraken wonten ing giaran mini drama legenda Kisah Retno Lestari saking keluarga RRI Ngayogyakarta. Lan seterusnya budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ing ngarsa panjenengan Sekar Rinonce raroncen lagu-lagu campur sari wonten ing wekdal menika kantos ing mangke tabu sangga dalu Yesus Tresno Budaya. Sumangga sinambi menapa kemawon midhangetaken perompat RRI Ngayogyakarta wonten ing giaran Sekar Rinonce katerakan roncen lagu-lagu campur sari. Sutresno Budaya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

0: Bu, kenapa dari tadi kok di belakang terus? Emangnya baru apa toh, Bu?
1: Pak, Bapak ini dari tadi kok panggil-panggil terus. Ada apa toh, Pak? Ini loh, Pak. Ibu baru milah-milah sampah.
0: Memangnya kenapa toh, Bu? Sampah kok udah tadi pilah-pilah. Yang plastik di sana, yang sayur bekas di sini, Bu, langsung dibuang saja.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Ini sampah basah, Ibu letakkan sendiri. Begitu juga sampah kering, Ibu beri tempat sendiri.
0: Lah, terus sampahnya mau diapain lagi nih?
1: Gini loh, Pak. Sampah basah ini akan Ibu jadikan kompos untuk pupuk tanaman. Sedang sampah yang kering, seperti kertas, kardus, kan bisa dijual. Iya kan, Pak?
0: Oke, oke. Kalau begitu, Bapak mau bantu Ibu.
2: Pilah-pilahlah sampah yang ada di rumah tangga Anda. Sampah memiliki manfaat yang banyak bagi kita.
3: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gatrik atau bentik adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak. Media yang digunakan dalam permainan adalah dua potong bambu. Satu bambu berfungsi sebagai tongkat dengan panjang 30 cm, sedangkan satu bambu lainnya berukuran lebih kecil. Cara memainkan permainan ini dimulai dengan meletakkan tongkat pendek di antara dua buah batu bata, di mana pemain akan memukul tongkat kecil tersebut dengan tongkat yang lebih panjang sejauh-jauhnya. Kelompok pemain lawan harus menangkap tongkat pendek tersebut dan sebisa mungkin melemparkan ke arah tumpukan.

Perobatan daring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogjanji, Sutresno budaya tasih wonten ing kiaran sekarinonje rerencan lagu-lagu campur sari. Jadi wonten salah setunggal informasi Sutresno budaya gayut kalian mangayu bagio hari radio lan ugi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia di acara RRI Fest 2026 akan diadakan kegiatan jalan sehat lanugi wonten donor darah menika Jesus Sutresno Budaya. Monggo dumateng panjenengan sedaya Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Monggo bersama-sama bisa mengikuti kegiatan tersebut jalan sehat dan juga donor darah di hari Minggu 13 September 2026 untuk jalan sehat dimulai pukul 7 pagi di halaman RRI Demangan Yogyakarta Jesus Sutresno Budaya. Untuk kegiatannya ada di Demangan RRI Fest 2026 Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Monggo Sutresno Budaya bisa mengikuti kegiatan jalan sehat dan juga donor darah setetes darah Sejuta Harapan juga dilaksanakan sama di hari Minggu 13 September 2026 mulai pukul 8 pagi Sutresno Budaya. Monggo di auditorium RRI Yogyakarta Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. Monggo untuk Sutresno Budaya yang ingin mengikuti kegiatan RRI Fest 2026 jalan sehat dan juga donor darah bisa langsung merapat tentunya di halaman RRI Demangan, Yogyakarta di auditorium dan juga di halaman sana. Tentunya diadakan jalan sehat. Monggo Sutresno Budaya, akan ada juga banyak sekali door prize menarik, hadiah menarik di sana. Sutresno Budaya bisa mengikuti kegiatan tersebut di hari Minggu besok 13 September 2026. Jadi Sutresno Budaya monggo bisa mengikuti sana karena ini terbuka untuk umum, karena juga di sana akan ada nanti hiburan oleh atraksi barongsai Huhabwe Yogyakarta. Monggo Sutresno Budaya bisa datang saja mengikuti jalan sehat ataupun mengikuti donor darah yang akan dibuka dalam acara rangkaian RRI Fest 2026 ulang tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur ke-81. Tentunya terbuka untuk umum ya Sutresno Budaya. Monggo langsung saja besok di hari Minggu 13 September 2026 dimulai pukul 7 pagi dan juga donor darah dimulai pukul 8 pagi di auditorium RRI Yogyakarta Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. Ye, tasih wonten ing atur giaran sikari nunci wonten ing dalem menika perempat dari Yogyakarta. Tasih katoraken reroncen lagu-lagu campur sari. Tasih kalajengaken malih Sutresno Budaya wonten ing perempat RRI ing leluri budaya Jawa.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 83 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Arep neng endi Kang?
2: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
1: kaya aku iki.
2: Ya lah tenane Lek, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Makna ganda cokot dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa.
3: Cik atuh cokot bolana.
2: Tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi jika yang mendengarnya adalah orang Sunda. Cokot dalam bahasa Sunda berarti ambil. Orang Jawa justru akan mengerutkan dahi karena cokot dalam bahasa Jawa berarti gigit. Kalimat tadi berarti memintanya untuk menggigit bola.

0: Iya, terus mau butuhnya tak sempat ngatur giaran mirungkan lagu-lagu pop jawi, mi pop jawi. Lumantar program Mampat Arani Ayu Jogarto. Sampun katurakan kalau mau, Jih. Wonten emplok wadah uya, saking Waljina, lanoki wonten bucu nakal. Nah, ngatan Jih, terus mau butuhnya. Monggo dumateng penjaringan yang kalau mau dari sakitnya wiji, Sutresno tembang-tembang pop jawi. Tase wonten lagu judek lan ugi wonten Hello Sayang lan mbok menawi wonten pamundutan lagu sanasipun ugi kula sumanggahaken ingkang baken monggo pop jawi nggih Sutresno Budaya. Ingkang lumantar telepon kula bikak malih nggih gangsal kalih kalih setunggal songo sugeng dalu mi pop jawi.
1: Assalamualaikum Dimas.
0: Waalaikumsalam. Yu sirup napa menika?
1: Mboten klentu.
0: Wah, mboten klentu. Yu sirup pawarta sehat to, Nji?
1: Alhamdulillah.
0: Pangestunipun ugi, Nji. Yu sirup.
1: Kok namung kampiang mbak kendel banget.
0: Lho, cah kendel. Oh,
1: cah kampung kok
0: yo. Pun ditatar itu. Pun kanca kabeh terniki nggih ta Yu sirup.
1: Orang tentikus barang.
0: Wah, mboten.
1: Lagune napa niki semawis
0: Mas? Menika wonten judhek ugi wonten Hello Sayang.
1: Hello Sayang.
0: Hello Sayang nggih. Iya. Monggo. Nggih, monggo Yu sirup.
1: Kang Bunda
0: Dito
1: Mbak Noyo. Pak sinten niku? Balian iki Pak Sarjo. Terus kagum Didi Kuno Pak Samio.
0: Nggih.
1: Kang Gilat. Terus Ibu Yayu Soyo Piyayu iki.
0: Nggih.
1: Pak Yanto Soyo Pak Yanto. Simasuro Tripek, Mas Adi Pondosari Bu Sumirandaan. Bu Sumirandaan. Rayo kita Soyo di Mas.
0: Sedaya kemawon. Oh, ngaten nggih.
1: Pun boten rasih wae nggih, WA-ne mangke.
0: Oh, nggih. Wah,
1: gangsal kok. Wah,
0: gangsal kadene jebul. Nggih, gantosan.
1: Mangke napa niki moncon warna niki, Mas?
0: Mangke wonten gending-gending siteran menika. Nggih.
1: Kula rencang iki.
0: Matur nuwun.
1: Nggih. Nggih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Yu sirup kala wae nggih. Melat sing akan malis geng dalu mi pop jawi.
2: Sugeng dalu pop jawi.
0: Sugeng dalu romaji. Terus pundi? Pripun?
2: Ini gak liliran.
0: Wah, lumayan. Inje, monggo romaji ngadiono.
2: Budwija sampun.
0: Budwija kalau wae sampun.
2: Oh.
0: Inje. Oh. Inje monggo lagunipun.
2: Lagunipun ceplok piring.
0: Napa?
2: Ceplok piring.
0: Ceplok piring.
2: Nggih.
0: Cobi kula pantesaken rumiyin nggih Rama, nggih.
2: Nggih. Dintenipun kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon ngaten nggih.
2: Menjeng fotokopi ini Bu Dijon.
0: Nah, lak ngaten. Sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun Rama Haji Ngadiono nggih. Ceplok piring nggih wonten menika Rama. Sugeng dalu mi pop jawi. Waduh nggih. Ngatas-atas mawon Sutresno Budaya monggo saged pun ambali malih nggih wonten ing gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo ingkang lumantar telepon. Kula bikak malih monggo Sutresno Budaya. Lalu ingkang lumantar WhatsApp 08 09 06 66. Ingkang lumantar telepon sugeng dalu mi pop jawi. Waduh, wah niki. Monggo saged pun ambali malih nggih Sutresno Budaya. Nggih, monggo niki kula bikak sugeng dalu mi pop jawi. Sugeng dalu. Wah niki le gocekan jan kenceng. Tenan nek niki dikekep nek niki. Tambah adem ya yu muda nggih. Nggih. Nggih monggo yu muda sami sehat niki nggih. Wah. Kayak terus ngantuk nek niki mengke.
1: Terus
0: jalan mulai. Ah, lah tenan.
1: Jam 10 mengenai
0: dan enggak, orang nanti tekan jam rulah niki mungkin mumpun ngorok kata. Monggo yu muda lagu ni pun.
1: Hello sayang
0: mawon. Hello sayang, enggak.
1: Terus kagem Mbak Piro, katanya Mbah Man Mbah Min, Yayu Jaya Piyayu, Mbak Kakiyo. Mohon saya sendiri kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon ngaten Jayu. Sedaya
1: mawon, lalu ini lah kentur jamping penjenian.
0: Wah mengke, turu kene. Jaga studi. Ji, matur nuwun nyumudan Ji, sugeng dalu. Sugeng dalu mi pop Jawi.
3: Halo, sugeng dalu mi pop Jawi Mas Gilang.
0: Sugeng dalu nggih, monggo-monggo Bu Guru niki leh kula nggih. Mboten kecelik to.
3: Mboten, lha wong biasane nggih pun.
0: Halah-halah nggih. Lah ngaten ta nggih. Monggo Bu Guru.
3: Iki mbok kula nyuwun penyiar radio.
0: Penyiar radio nggih. Mugi-mugi mengke tasih wonten wekdalipun nggih penyiar radio mlebet antrian menika.
3: Pokoke spesial to.
0: Kagem sinten penyiar radio?
3: Mboten, niki kan spesial hari radio.
0: Spesial hari radio leres. Nggih.
3: Mangkane niku nyuwun penyiar radio.
0: Penyiar radio nggih. Siap Bu Guru.
3: Nggih, salame kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih.
3: Nggih, wekdalé sampun jumpen to niki.
0: Nggih.
3: Nggih, ngaten mawon Mas Gilang.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun. Sugeng dalu mi pop Jawi.
4: Sugeng dalu mi pop Jawi Mas Gilang Sutoyoso.
0: Sugeng dalu Bu Sri Utami tasipun tiba wartos sehat nggih.
4: Sehat nggih, mugi-mugi panjenengan ugi tansah sehat.
0: Amin. Pangestunipun nggih Bu Sri Utami. Nggih, monggo.
4: Syukur para lansia nggih.
0: Amin nggih Bu Sri Utami pangestunipun.
4: Nggih, lakunipun derek kemawon.
0: Oh, ngaten nggih.
4: Kagem
0: sinten?
4: Bapak Azari.
0: Nggih.
4: Kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen.
0: Ngaten.
4: Kagem Mbah Ijem ingkang wonten Babatan.
0: Oh nggih.
4: Nggih, saenipun kagem sedaya
0: kemawon. Sedaya kemawon nggih Bu Sri Utami.
4: Nggih, ngaten kemawon matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami sugeng dalu. Bola jengakan malah ke lumantar WhatsApp menikah Sutarno Budoyo wonten Pak Kasiono menikah di Sugeng Dalu Pak Kasiono.
5: Mi Pop Jawi Sugeng Dalu Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Iki Sugeng Dalu. Monggo monggo.
5: Salam. Iki. Katur Ibu Sri Utami ngelenggah wonten ing sakwetan kampus ISI Ibu Tuping Jogayudan. Ibu M Lestari ngelenggah wonten ing Mirin Jonggalan Jatuh Bantul.
0: Katen.
5: Bapak Thomas Dwi Heru Santoso wonten ing Sanggran, Bapak Damaskus Kirsi Seto wonten Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan, Pak Tumpar wonten ing Kulon Progo, Sokatur sedaya para sedherek.
0: Sedaya nggih.
5: Mi Pop Jawa wonten ing RRI Perempat Ngayogyakarta.
0: Matur nuwun nggih.
5: Lagunipun dari Mas Gilang Sutoyoso.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun Pak Kasiono nggih. Pak Ruslan menika sugeng dalu.
6: Sugeng dalu Mas Gilang Sutoyoso.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Ruslan.
6: Nggih.
0: Monggo-monggo.
6: Kintur kagem Romo Ajingadiono Mbayen, Bunda Dwi Jokarang Mojo, Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi.
0: Sinten malih monggo Pak Ruslan.
6: Ibu Supriyati.
0: Nggih.
6: Pak Wening wonten Wonosari, Mas Bambang Sutarno Purworejo, Ibu Tuti Jogoyudan Pungkas sanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk
0: kula
6: lagunipun nggih Hello Sayang.
0: Hello Sayang.
6: Nggih. Pak nyuwun sepa ngapunten matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun nggih Pak Ruslan nggih. Nggih lan iki kala wau nggih Bu Yayu matur nuwun sanget nggih. Sak lajengipun ugi menika wonten Ibu Ningsih wonten ing Wonosari sugeng dalu mipo Jawi sugeng dalu Mas Gilang nggih. Lagunipun Hello Sayang. Kintun salam katur sedaya pamit dhangat mipo Jawi. Kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Gilang mugi tansah sehat rezeki lancar. Amin. Sukses dayanipun. Amin. Matur nuwun. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke nggih Mas Gilang. Matur nuwun. Sami-sami Buning sih wonten ing Wonosari. Matur nuwun. Sugeng dalu Mas Gilang saking Pak Wit Pati menika nggih. Mugi-mugi sedaya pamireng RRI Perempat tansah pinaringan sehat. Amin. Tembangipun manut mawon nggih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ugi menika wonten Mbah Ijem Sugeng dalu, Mbah Ijem.
7: Halo, Sugeng dalu My Pop Jawa.
0: Sugeng dalu
7: Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih Mbah Ijem.
7: Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek.
0: Monggo, monggo.
7: Nggih. Nderek. Kemawon ingkang sampun sumawis.
0: Ngaten nggih.
7: Sedaya sae.
0: Nggih, Mbah Ijem.
7: Kintun-kintun.
0: Kagem sinten?
7: Kagem Bu Sri Utami.
0: Nggih.
7: Bunda Dwija, Mbah Noyo.
0: Nggih.
7: Pak Sagio, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu.
0: Nggih.
7: Mbah Suro Trisik, Pak Untung Raharjo, Bu Tarmi, terus Pak Haji Ngadiono
0: wonten
7: Bayan. Kagem Mbak Rub, Mbak Yani. Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Pop Jawa.
0: Inggih.
7: Matur nuwun wedalipun.
0: Sami-sami matur nuwun nggih Mbah Ijem nggih. Tansah sehat Mbah Ijem. Sutresno budaya katuraken lagon rumiyin nggih menika. Menika badhe katuraken wonten judhek saking Titik Sandora kalajengaken Hello Sayang. Tetap nyawiji wonten ing Perempat RRI ing leluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane iki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Nun Sutrisno Budi Ngaturi Kasugengan Sugeng Dalu Sugeng Pepanggian Bali Lumantar Program 4 RRI Yogyakarta Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Dalu menika monco warno budaya ngaturaken sitran Gending ingkang badhe kapiyarsa Gending Randu Kintir Minggah Ladrang Ayun-ayun Laras Pelok Padhet 6 Sutrisno Budaya Sugeng Midhangetaken

0: kok mau dolanan HP wae to?
1: Dolanan HP piye to, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gen nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik to. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ojo to arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nang diklik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

Sutresno budi sampun suwuk gending randu kintir minggah latrang ayun-ayun laras pelok padat nem. Sutresno budi gending salajengipun jemeniko gending bondet kalajengaken latrang Sri Wibowo laras lendro padat songo. Sutresno budi sugeng dalu sugeng midangetaken.

0: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
1: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang, saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
0: Mau kemana, Pak? Aku tahu, itu pasti orang ketiga, kan?
1: Jangan negatif thinking dan selalu berpikir buruk seperti itu.
0: Iyain aja, pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
1: Jangan selalu curiga seperti itu, Tuh.
0: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.
1: Mama, selalu.

Suwuk gending bondet kelajengaken ladrang Sri Wibowo laras lendro padat songo. Sutresno putih tumuli badhe katuraken gending salajengipun ladrang kembang kates laras pelok padat enam. Sutresno putih sugeng midangetahaken.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Sampun suwuk ketawang sinom parijodo laras lendro padat songo. Sutresno budaya panjenengan tasih midhangetaken monco warno budaya ingkang dalu menika ngaturaken gending siteran. Salajengipun badhe katuraken ladrang kutu temanggung laras pelok padat barang. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
2: Pak iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
2: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
2: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
2: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
2: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
2: Ya, lek kuwi cetha 50.000.
1: Nah. Giliran duit kok dong.
3: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

Sutresno butuh sampun suwu, ladrang kutut manggung, laras pelok padat barang. Tumuli badai katuraken ladrang pangkur, laras lendro padat menyuro. Sutresno butuh sugeng midangetahken.

Sutresno butuhe sampun suwek ladrang pangkur laras slendro padhet menyuro. Tumuli badhe katuraken ketawang mijil Sulastri, jinuman ular kambang srepek dipun uran-urani Sekar Megatruh. Sutresno butuhe sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budaya sampun suwuk ketawang micil sulastri jineman ular kambang serepet dipun uran-urani sekar megatro.
1: Sutresno Budaya sampun suwuk ketawang micil sulastri jineman ular kambang serepet dipun uran-urani sekar megatro. Tumuli badhe katuraken ladrang Sri Kaloko minggah kinanti sandung laras lindro padhet menyura. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno butuh sampun suwo ladrang Sri Kaloko minggah kinan disandung laras lendro padet menyuro. Sutresno butuh sampun cekap pepanggian wonten dalu meniko minangka gending ingkang pungkasan badhe katuraken ketawang Puspawarna laras lendro padet menyuro. Sugeng dalu sugeng midhangetaken lelagon ingkang pungkasan. Wusono sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara,

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Kembali saya Semi Prabowo Engkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan di akhir pekan kali ini sudah siap untuk beraktivitas. Sudah kami siyapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di akhir pekan, tentunya kami hadir untuk Anda 24 jam. Untuk pagi hari ini akan mengawali perjumpaan kita Batik Babakan Niti Kabecian dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending karya Kinarto Sabtu akan hadir di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan. Di 106,6 FM juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id. Dan juga pastinya bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya untuk mengawali kesempatan pagi hari ini, Babakan Niti Kabecian untuk Agama Kristen, kali ini bersama dengan Ibu Distiani Swastini, mengangkat tema Urip Kanti Iman, Ora Mung Kanti Mripat.

Selamat pagi, Sugeng Enjang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ristiani Swastini, penyuluh agama Kristen Kabupaten Sleman. Para Sutresna Budaya yang terkasih dan berbahagia, saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang boleh kita terima, kita dengarkan hari ini. Renungan hari ini bertema sebab kita urip merko soko parcoyo, dudu merko soko deleng. Terambil dari Kitab 2 Korintus 5 ayat 7. Sepindah malih, sugeng siang, sugeng kepagi malih wonten ing program batik menika. Mugi sedaya tansah pinarengan kasarasan tentreming manah kegiatan lan pangayoman saking Gusti Allah yaiku Gusti Yesus. Para pendengar ingkang kula tresnani, ing kesempatan menika kita badhe sesarengan ngrungokake renungan kanthi tema urip kanthi iman ora mung kanthi mripat. Tema menika prasaja nanging nggadahi teges ingkang jero sanget tumrap gesang kita saben dinten. Kadangkala kita langkung gampang percaya marang apa sing katon ing ngarep mripat. Yen kahanan apik, kita rumangsa Gusti Allah cedhak. Nanging nalika nemoni masalah penyakit kujiwan, masalah ekonomi, masalah keluarga utawa masa depan sing durung cetha, kita banjur takon Gusti, wonten pundi panjenengan? Nanging iman ngajari kita supaya ora mung deleng apa sing katon dening mripat, nanging uga percaya marang apa sing wis dijanjekake dening Gusti Allah. Para pendengar, ana sawijining tembung ing Alkitab sing penting banget kanggo kita. Sebab kita urip marga saka percaya, dudu marga saka deleng. 2 Korintus 5 ayat 7. Iki tegese wong percaya ora mung gumantung marang kahanan sing katon. Mripat kita mung bisa ndeleng kahanan saiki, nanging iman bisa ndeleng pangarep-pangarep sing Gusti Allah wis siapake. Mripat bisa ndeleng masalah, nanging iman ndeleng Gusti Allah sing luwih gedhe tinimbang masalah. Mripat bisa ndeleng kekurangan, nanging iman percaya Gusti Allah iku sumber kecukupan. Mripat bisa ndeleng dalan sing buntu, nanging iman percaya Gusti Allah iso buka dalan. Mula urip kanthi iman ora ateges kita ora duwe masalah. Urip kanthi iman tegese nalika masalah teko, kita arep ngadepi masalah kasebut kanthi rasa wedi dhewe, nanging kabeh marang Gusti Yesus. Iman mulang kita percaya sanajan durung katon. Para pendengar ingkang kula tresnani, kita asring kepengen ngerti dhisik banjur percaya. Nanging iman kerep ngajari kita kosok balane percaya dhisik marang Gusti Allah banjur mlaku kanthi setya. Contone, nalika kita ndedonga babagan masa depan, kita ora ngerti apa sing bakal kadadian sesuk. Nanging kita percaya yen Gusti Allah wis ana ing dina sesuk. Ibrani 11 ayat 9 ngendika, iman iku dasaren samu barang kang kita arep-arep lan bukti saka samu barang kang ora kita delok. Iman dudu mung pengarep-arep kosong. Iman yaiku percaya marang Gusti Allah lan janjine. Nalika kita durung ngerti jawabane tetep ndedonga, nalika durung weruh dalane tetep maju, nalika durung weruh asil tetep setya. Amarga Gusti Allah ora tau ninggalake wong sing percaya marang panjenengane. Mripat kadangkala gawe kita wedi, nanging iman kuwate. Para pendengar, nalika ana masalah mripat, kita bisa ndeleng masalah iku gedhe banget.
Contone, ana wong sing lagi ngalami masalah ekonomi, nalika ndeleng kebutuhan akeh lan penghasilan winates, atine bisa wedi. Ana wong sing lagi ngalami masalah keluarga, nalika ndeleng hubungan sing ora harmonis, dheweke bisa rumangsa ora ana pangarep-arep. Ana wong sing lagi ngadepi masa depan sing durung jelas, mripat ndeleng kahanan sing ora mesti, mula atine kebak rasa kuwatir. Nanging Gusti Yesus ngendika ing Matius 6 ayat 34 supaya kita ora kuwatir marang dina sesuk amarga saben dina duwe kesusahane dhewe. Iki dudu ateges kita ora perlu ngrancang urip, kita tetep kudu kerja, usaha, tanggung jawab lan gawe keputusan kanthi bijaksana. Nanging kita ora kena urip kanthi kekuatan rasa kuwatir. Kita usaha nanging uga ndedonga. Kita ngrancang nanging tetep nyerahake asil marang Gusti Allah. Kita mlaku nanging percaya Gusti Allah sing nuntun. Engkang ketiga, iman gawe kita tetep kuat nalika kahanan ora sesuai pangarep-arep. Para pamirsa ingkang kula tresnani, ana kalane kita wis ndedonga nanging jawaban Gusti Allah durung katon, wis usaha nanging hasil turung kaya sing dikarepke, wis nglakoni kabecikan nanging isih ngalami kesulitan. Ing kahanan kaya mengkono kita kudu eling, ora kabeh sing Gusti Allah lakoni bisa kita pahami. Yesaya 55 ayat 8 ngendika, sebab rancanganku iku dudu rancanganmu, lan dalanmu dudu dalanku. Kadangkala kita pengen Gusti Allah langsung ngrampungake masalah, nanging Gusti Allah bisa wae luwih dhisik bentuk ati kita. Kadangkala kita pengen Gusti Allah langsung ngrampungake masalah, nanging Gusti Allah bisa wae luwih dhisik bentuk ati kita. Kadangkala kita njaluk supaya Gusti Allah nganti kanan, nanging Gusti Allah malah menehi kekuatan supaya kita bisa ngliwati kanan kasebut. Kadang kalau kita njaluk dalan sing gampang, nanging Gusti Allah ngajari kita dadi wong sing luwih sabar, luwih kuat, luwih dewasa lan luwih percaya. Mula aja cepet nyimpulake yen Gusti Allah orang ngrungokke donga mung amarga jawabane durung katon. Sing durung katon mripat kita ora ateges Gusti Allah ora makarya. Penerapaning urip sedina-dina para pendengar tresna budaya kan kula tresnani, saiki kepiye carane kita nindakake tema urip kanthi iman ora mung kanthi mripat ing urip saben dina sepisan. Ayo miwiti dina kanthi donga. Sadurunge miwiti aktivitas, ayo kita ngomong marang Gusti. Gusti, dina niki kula ora ngerti apa sing bakal kula alami, nanging kula percaya panjenengan tansah nyarangi kula tuntunan langkah kula. Donga gawe kita eling yen kita ora mlaku dhewe. Kapindho, ojo mung deleng masalah nanging delengen uga kebijakan Gusti Allah. Nalika masalah teko, ojo mung ngitung apa sing kurang, coba elingi meneh apa wae sing wis Gusti Allah paringake. Kesehatan sing isih kita duweni, keluarga, kanca, panganan, omah, kesempatan kerja, kesempatan ngadeni lan napas urip dina iki. Nalika kita sinau matur nuwun, ati bakal luwih tentrem. Ketelu, tetep usaha kanthi tanggung jawab. Urip kanthi iman ora ateges mung lungguh lan ngenteni mujizat. Yakobus 2 ayat 17 ngelingake yen iman tanpa perbuatan iku mati. Mula iman kudu katon liwat tumindak. Yen pengen urip luwih apik, ayo kerja kanthi jujur. Yen ono masalah keluarga, ayo miwiti komunikasi kanthi kasih. Yen ono wong sing butuh pitulungan, ayo nulungi miturut kemampuan. Yen duwe cita-cita, ayo ndedonga lan usaha.
Iman lan usaha kudu mlaku bebarengan. Kaping papat nalika orang ngerti masa depan percaya marang Gusti Allah. Kita orang ngerti apa sing bakal kelakon sesuk. Nanging kita ngerti sapa sing nyekel masa depan kita. Wulangan Bebasan 3 ayat 5 nganti 6 ngendika supaya kita percaya marang Gusti Allah kanthi sakabehing ati lan ora mung gumantung marang pangerten dhewe. Iki minangka pangeling supaya kita ora gampang putus asa nalika ora ngerti dalan urip. Kita bisa kondo, aku ora ngerti apa sing bakal kadadian, nanging aku percaya Gusti Allah ngerti. Aku durung weruh dalane, nanging aku percaya Gusti Allah bakal nuntun. Aku durung weruh jawabane, nanging aku percaya Gusti Allah ngrungokke dongaku. Monggo refleksi. Coba dina iki kita kon marang awake dhewe. Apa aku luwih kerep ndeleng masalah tinimbang ndeleng Gusti? Apa aku gampang wedi amarga ndeleng kahanan? Saiki, apa aku wis percaya marang Gusti Allah senajan jawabane durung katen? Apa aku wis ndedonga lan usaha kanthi bebarengan? Mungkin saiki ana pamirsa sing lagi ngalami pergumulan, mungkin ana sing lagi mikir babagan keluarga, ana sing kuwatir babagan ekonomi, ana sing lagi ngenteni jawaban saka Allah, ana uga sing lagi rumangsa kesel lan ora ngerti kudu mlaku menyang ngendi. Dina iki Gusti Allah ngajak kita supaya ora mung urip kanthi apa sing katon dening mripat, nanging urip kanthi iman. Elingo mripat deleng kahanan, nanging iman deleng Gusti. Mripat deleng kesulitan, nanging iman deleng pengarep-arep. Mripat deleng dalan sing sempit, nanging iman percaya Gusti Allah bisa mbuka dalan. Dados kagem penutup, sadurunge kita mungkasi renungan iki, ayo kita nyimpen siji ayat ing ati. Sebab kita urip marga saka percaya, dudu marga saka ndeleng. Mula ayo padha terus urip kanthi iman. Nalika kahanan apik tetep matur nuwun. Nalika kahanan angel tetep percaya. Nalika ndonga durung dijawab tetep setya. Nalika dalan durung katon tetep mlaku bebarengan karo Gusti. Amarga urip kita ora gumantung marang apa sing katon dina iki. Gusti Allah ngerti perjalanan kita. Gusti Allah ngerti kebutuhan kita. Gusti Allah ngerti masa depan kita. Mugi renungan iki dados kegiatan tumrap kita sedaya. Ayo urip kanthi iman, ora mung kanthi mripat. Ayo percaya marang Gusti Allah, ora mung marang kahanan. Lan ayo terus nglakoni kabajikan amarga Gusti Allah tansah nyarengi kita. Gusti Yesus berkahi. Shalom, matur sembah nuwun kagem pendengar Sutrisna Budaya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

Sutrisno Putuhi, di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan beberapa gending-gending karya Maestro Ki Narto Sabdo. Kami pilihkan untuk Anda ada gending Cangkriman Laras Pelok Padat 6, gending Ojo Ngono Laras Pelok Padat Bareng, kemudian ada gending Ojo Mbedo Laras Pelok Padat Bareng, juga nanti kami siapkan gending Botse Laras Pelok Padat Bareng, dan juga hadir nanti ada gending Pring Jamang Laras Selindro Padat Manyuro. Sutresno Budaya Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, peringatan HUT RRI khususnya masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya pasti akan terbayang sebuah bentuk pertunjukan seni tradisional yang tidak akan bisa lepas dari sejarah RRI Yogyakarta, yaitu seni ketoprak Mataram. Memang keduanya sangat berkaitan erat, bahkan merupakan satu kesatuan. Paket siaran audio maupun dalam bentuk pergelaran panggung sangat dinanti oleh masyarakat penggemar yang selalu antusias untuk menikmati seni tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur ini. Kesenian ketoprak Mataram yang ditampilkan oleh keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta memang lain, karena masih mempertahankan bentuk ketoprak tradisi konvensional yang sudah melekat di hati para penggemarnya. Delicio Angkring menambahkan, pentas di panggung RRI bersama teman-teman keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta itu memang ada beban tersendiri. Di samping kualitas cerita, dialog, tembang dalam pentas maupun rekaman juga harus bisa memberikan warna baru agar bisa menarik anak-anak muda untuk ikut mencintai. Namun tidak boleh menghilangkan rasa sebagai ciri khas dan juga isi ajaran yang ada dalam seni tradisi itu sendiri. Beralih ke informasi lain. Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan tersebut menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albiceleste. Pengumuman tersebut disampaikannya melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya. Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, Messi mencatat 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya, pemain berusia 39 tahun ini mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist. Keputusan pensiun kali ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional. Sebelumnya ia sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016 tetapi kemudian kembali memperkuat negaranya. Berbeda dengan keputusan sebelumnya, pensiun kali ini dinilai memiliki nuansa final. Pertandingan terakhir Messi bersama Argentina terjadi pada final Piala Dunia 2026 lawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo. Kembali pagi hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang sepertinya akan cerah tersebut ya, kalau saya lihat di luar sudah mulai kelihatan matahari bersinar. Kemudian juga sudah terlihat juga masyarakat yang berolahraga, jogging, bingtunggih melewati sepanjang jalan Ahmad Jazuli di kawasan Kota Baru Yogyakarta. Olahraga menjadi satu kebutuhan tersebut ya, karena itu menjadi salah satu faktor untuk menjaga kesehatan. Yeah. Pagi hari ini tersebut ya, semoga sedaya tansah penerangan sehat bakas suara semoga tenggi. Kalaupun ada yang hari ini kurang fit, kurang enak badan, semoga segera diberikan kesembuhan. Semoga enggal paringi dangan ya toh, kalau harus minum obat monggo, kalau harus periksa ke dokter ugi silahkan nggih, yang penting bisa menjaga kesehatan. Baik, sesungguhnya saya punya pertanyaan pagi hari ini. Ini berkaitan dengan olahraga, begitu nggih. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia di tahun 2026 ini akan mengikuti satu event olahraga Asia yang namanya Asian Games yang diselenggarakan di Jepang, begitu nggih. Dan beberapa cabang olahraga sudah mulai dipertandingkan. Semoga nanti bisa mendapatkan yang terbaik begitu nggih, karena target kita adalah 4 medali emas. Oh, itu dia. Nah, kalau pertanyaannya pagi hari ini masih sangat dekat dengan yang namanya olahraga Sutresno Budoyo. Kita punya pertanyaan ya toh, pertanyaannya itu seseorang yang kemudian ikut ambil bagian dalam olahraga berkompetisi ya toh, itu kan ada istilahnya. Nah, tapi kadang kita itu salah untuk menuliskan atau membacanya. Nah, pertanyaannya seputar itu, manakah penulisan kata baku yang benar sesuai dengan KBBI? Apakah A, atlet, atau B, atlet? Ya toh, kalau yang A itu A-T-L-I-T, nah pakai I. Kalau yang B itu A-T-L-E-T, nah toh. Nah, saya ulang ya, manakah penulisan kata baku yang benar sesuai dengan KBBI? Apakah A, atlet, atau B, atlet, pakai E. 552219 akan saya buka untuk Anda tersebut ya, monggo, atau di 0895 01441066, tinggal pilih A atau B. Sugeng Enjang Matok Gatuk.
1: Sugeng Enjang Matok Gatuk. Sugeng Enjang Mas Ewi Prabowo.
0: Sugeng Enjang Pak Rimbang.
1: Salam sehat kagem keluarga Mas Ewi dan keluarga besar pendengar Pro 4 semuanya.
0: Nggih, begitu juga kantor kagem Pak Rimbang, sedaya keluarga sehat ngaten
1: nggih. Amin. Amin. Kula tak jawab sing B, Mas.
0: Engkang B. Oke. Nek
1: kula ditakonan Siti.
0: Napa?
1: Niki terkait dengan paguyuban nggih to?
0: Nggih.
1: Asline paguyuban pamor projo ada kaitannya dengan Pro 4 to?
0: Oh, ngaten.
1: Lah, kula ming tak takon diri nek sebuah organisasi paguyuban itu pasti punya aturan, Mas Amin.
0: Ngaten nggih.
1: Pasti, Bu. Aturannya itu banyak, Bu, sedikit pasti ada. Lah, ini kan ada pengurus dan ada anggota.
0: Ngaten.
1: Kalau anggota itu kok ngatur itu berat enggak? Saya tanya itu.
0: Anggota
1: ngatur acara yang sedang berlaku. Itu menurut jenengan pripun, boleh atau tidak?
0: Nah, kalau anggota itu mengasih saran boleh, tapi kalau nah, untuk kebijakan ya itu nanti
1: saran kritik itu boleh. Tapi ada tempatnya dan sopan.
0: Mekaten
1: nggih. Nah, berarti enggak boleh kalau ngatur.
0: Ya kalau ngatur enggak boleh, tetap harus ada komunikasi yang baik. Nggih. Matur nuwun Pak Rimbang. Yang pasti kita selalu terbuka untuk masukan, kritikan dan saran begitu nggih. Nanti dicari yang terbaik yang seperti apa. Monggo pertanyaannya kata baku yang benar apakah A atlet atau B atlet. 552219 Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang niki dapat nomor kali.
0: Nomor 2 dapat anduk. Saking lopati menika.
2: Nggih, leres.
0: Sehat Pak Sawi ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
2: Kula nderek jawab ingkang nomor setunggal.
0: Nomor setunggal nggih.
2: Matur nuwun Mas Semi.
0: Sami sami. Pak Sawi ya lopati yang sugeng enjang matur gaduk.
3: Sugeng enjang matur gaduk.
0: Kang Gilas.
3: Nggih.
0: Tesih asrep napa? Mboten nggih.
2: Pun wedang anak
0: niki. Wedang napa?
2: Nggih, jahe.
0: Wela jahe nggih. Tambah sehat pokang kilas monggo.
2: Nggih, kula kok njawab anggen.
0: Terima kasih kembali saking kalasan. Sehat-sehat selalu. Minumnya pagi-pagi itu jahe. Apakah jahe merah atau jahe apa? Sugeng Insang Matuk Gadok.
3: Sugeng Insang Matuk Gadok Mas Ani Prabowo.
0: Sugeng Insang saking Purworejo menika.
3: Beres.
0: Purworejo gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah Mas Ani juga sehat kan.
0: Nggih. Pak Bambang, kalau mau kados pun wonten gempa kraos mboten Purworejo?
3: Kraos lan iki teng status WA apa? Status ning Lindu danten.
0: Oh, lah kok kula mboten kraos nggih. Jat kebangetan tenan kok wis hilang rasa.
3: Jam pinten lho nggih?
0: Jam pinten? Kinten-kinten?
3: Kramane jam kawan kok nggih dawa status
0: nggih. Oh, nggih. Nggih, monggo jawabannya.
3: Seperti yang di A itu, jawaban saya yang B, Mas.
0: Yang B, ngaten. Sami-sami Pak Bambang Sutarno sih, keras kalau wow, gempa sih. Nek kula kok mboten nggih, apakah pas di perjalanan nggih? Sugeng Enjing Matuk Gadok.
2: Sehat Mas Semi.
0: Pak Estunipun kondur, sedaya keluarga sehat tuh nggih.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Noyong nggih sehat, Mbak Siti nggih sehat, Pak Sakirman, Pak Pucung nggih sehat. Kula nggih jawab.
0: Ngaten
2: nggih. Mboten mawon Mas Emi, matur nuwun.
0: Pak Dhe, Pak Emi wonten ing guwa. Pajangan sehat-sehat. Sugeng Enjing Matuk Gadok.
4: Sugeng Enjing kan kok, Pak. Pak Dimas Limbang mau meleset ke aku.
0: Wah, lah kok ya rebutan to.
4: Nek ya anu ki mau kok an oli po ya. Terus, aku kepleset deh Dimas.
0: Waduh, lah padahal mboten
4: Arpo
0: kari
4: Arpo kepleset
0: nggih
4: tetep
0: njenggele. Nah, nggih kok nggih.
4: Awak ta sae?
0: Sehat-sehat Bu, kondur kuwi ugi sehat Ibu.
4: Alhamdulillah, nek kula njeng mboten krasa kok neneng lindu.
0: Oh, nggih to lah, karang ngriku nganu kok ya lemahe niku rada napa nggih fleksibel ngeten lho dadi.
4: Lemahe
0: nelo nek. Oh, nelo.
4: Nggih, sawapan kula ingkang B, Mas.
0: Ingkang B ngaten nggih.
4: A-T-L-E-T.
0: Oh ngaten nggih.
4: Katen matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Dwi wonten ing Karangmojo. Sugeng Enjing wonten ing Karangmojo matur nuwun. Sugeng Enjing Matuk Gadok.
5: Sugeng Enjing Matuk Gadok Mas Sami Prabowo ingkang minulya.
0: Ngaten Bu. Menika nembe napa Bu?
5: Nembe niki dandan dicing ajeng olahraga.
0: Olahraga senam bersama
5: Senam Ling Tian Kung.
0: Oh, Ling Tian Kung.
5: Ya, oh. Senam untuk terapi.
0: Senam terapi itu anu Bu, bareng-bareng gitu Bu.
5: Nggih, nggih. Yang datang itu ya nganu napa sareng-sareng ngoten.
0: Oh,
5: ngoten. Anu mboten dhewe-dhewe ngoten
0: lho. Lah nggih, kene kok mungkin diiringi musik ngoten iki kok Bu. Nah, mboten.
5: Musik.
0: Walah niki jenenge padha karo orang yang berolahraga itu seperti pertanyaan kita ya toh. Nah, itu jenengan pilih A apa B?
5: Kula niku B mawon, Mas.
0: B mawon. Nggih. Yeah. Nggih,
5: wayahe ten lindu kula nggih krasa jeneng subuh mawruk.
0: Walah, keras to, Bu. Walah, kalau kok ya blas nggih.
5: Nggih, ngudu ki malah mlayu metu.
0: Nggih.
5: Nggih ngaten mawon nggih Mas Emi Prabowo sugeng nggih.
0: Sugeng nggih, matur nuwun. Bu Agianti kraos lindu kala wau nek kula kok mboten ya pas ning dalan mbok menawi nggih. Sugeng Enjing Matuk Gadok.
4: Sami kula nggih mboten krasa ya.
0: Ah, sinten sing tanglet.
4: Ayo.
0: Sehat-sehat Mbak Siti.
4: Alhamdulillah
0: pagi tadi jenengan sehat keluarga. Lah jenek ra krasa saya tangis tone pun ra krasa ki semang hilang rasa kok pancen.
4: Lah kula ki tenan sering banget ada gempa tapi mboten krasa. Kanca-kancane krasa tembone krasa.
0: Ya mah malah ra bingung kok.
4: Lah.
0: Angge to. Ane krasa malah gagal arep mlayu.
4: Malah aneh niku kula ki ngertos wonten obah-obah napa sing obah ngoten niku ning lha kula mboten krasa.
0: Wae lah jan kok ya. Ana wae aneh-aneh jenengan niku nggih. Monggo Mbak Siti jawaban jenengan.
4: B mawon
0: nggih. Ngaten. Sami-sami nggih, sehat-sehat nggih wonten ing Bangun Tapan. Sugeng Enjing Matuk Gadok.
2: Halo.
0: Halo. Pak Muladi.
6: Oke.
0: Oke, kabar di baik Pak Muladi, sehat.
6: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Tadi juga kerasa? Tadi juga kerasa?
6: Enggak kerasa.
0: Oh, mboten. Nggih, sehat-sehat ya Kang Baken, nggih monggo. Pak Muladi jawaban jenengan.
6: Nggih, kula tak milih sih. Pilih niku.
0: Engkang B. Atlet nggih.
6: Yang itu merupakan kata baku. Berarti olahragawan itu.
0: Oh, ngaten olahragawan nggih.
6: Ngaten matur nuwun Mas Yeni.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam dari Jalan Bantul, Pak Muladi. Oke. Matur gado, selamat pagi.
7: Matur gado, sugeng enjang Mas Yeni.
0: Sugeng enjang Pak Yanto, di Anindya sudah menyoto.
7: Sane dereng ngiket sing guyang-guyu. Dereng diampiri
0: kanca. Oh, aduh. Di Anindya nyoto. Waalaikumsalam Pak Yanto wonten ing Grogol ya to kami derek miturut KBBI Grogolan ingkang B sugeng injang matur gathuk.
8: Sugeng injing matur gathuk Mas Sami Prabowo.
0: Sugeng injing.
8: Saking pengasih nih.
0: Pengasih Mbah Man, dos pundi menika pawartos?
8: Ya alhamdulillah saya sehat, sehat. Mas Sami Prabowo ugi ngaten.
0: Pangestunipun ugi sehat. Monggo.
8: Iki nek kula lambe dani kula dawuh kula ae Mas.
0: Ah. Nggih. Atlet ngaten.
8: Nggih.
0: Nggih.
8: Ngaten mawon.
0: Pakaten nggih. Sami-sami saking pengasih menika wau Mbah Man. Pengasih sugeng enjang matur gathuk.
9: Sugeng enjang matur gathuk Mas Sami wong bagus.
0: Mami kabar di baik Mami.
9: Kabar di baik.
0: Sehat wal andong.
9: Salam kasih sayang dulu muah.
0: Mantap.
9: Kabar di baik. Penyiare sehat. Pendengare sehat, sedaya sehat, pendengar, rezekine lancar.
0: Amin, amin, nggih.
9: Kula tak melu jawab. Nggih, mawon Mas.
0: Ingkang P, Mami.
9: Nggih, mawon nggih Mas Sami wong bagus.
0: Matur nuwun Mami Sartika wonten ing Minggir Sleman. Sehat-sehat ya Mami ya. Wah, pokoknya kalau pagi itu harus semangat biar kondisi badan sehat terjaga. Sugeng enjang matur gathuk.
8: Sugeng enjang matur gathuk. Astemi Prabu.
0: Brosot menika Pak Mus Mujiono.
8: Sehat Astemi.
0: Astunipun sih kondur ki Pak Mujiono sehat ugi nggih.
8: Oke, kerasa lindu.
0: Oke, kerasa dong ya.
8: Ini mengalit.
0: Anak mengalit, g.
8: Rabu sih.
0: Ini kau nonton dari informasi itu dari Kepulauan Seribu.
8: Waduh.
0: Nge.
8: Lo dari Jawa Engkang Amawon.
0: Engkang Amawon, mekaten g. Terima kasih kembali Pak Mujiono, wonten ing Brosot. Sugeng enjang matur gathuk.
10: Sugeng Jang Mas Sami Prabowo.
0: Enci Mbah Nawi. Bu, niki ndak pundi?
10: Cek ajeng ngaji teng Pucung.
0: Ten Pucung, oh nggih. Monggo.
10: Kula nderek jalan ingkang A Mas.
0: Ingkang A nggih. Nggih.
10: Ngaten matur nuwun.
0: Sami-sami.
10: Nggih. Sehat lancar rezekinipun.
11: Nggih. Salam budaya.
0: Lestari budayaku, Bu. Wesen pokoke diselak-selake nggih to badhe tindak ngaji wonten ing Pucung Muntilan. Sugeng enjang matuk gathuk.
11: Assalamualaikum Pak Kak Sami Prabowo.
0: Ah, waalaikumsalam Mbak Anggun, apa kabar?
11: Iya baik sehat,
0: sehat
11: ya Pak. Sama ya.
0: Sehat sama. Monggo.
11: Derek jawab ya.
0: Iya. Monggo.
12: Jawabannya B, pakai yang E ya.
0: Pakai yang E, yang B jawabannya ya. Nathan G. Waalaikumsalam Mbak Anggun. Terima kasih. Satu penelpon lagi, nanti kita beralih ke WA. Matuk Gatuk, selamat pagi.
13: Matuk Gatuk, sugeng enjing. Pas saya jatahnya.
0: Pas jatah terakhir sesi pertama Bu Sriwi Monjali. Sehat-sehat Bu.
13: Derek jawab G.
0: Monggo Bu.
13: Naik gula wes rasah panjang lebar, aku ben diterangi yang kompeten. Jawabnya B aja.
0: Engkang B aja ngaten nggih.
13: Nggih, ngaten kemawon, sugeng enjing.
0: Sugeng enjing, Bu. Bu Sriwi wonten ing Monjali matur nuwun. Kita akan beralih ke WA guys, tersebut budaya akan saya bacakan satu persatu karena yang bergabung pagi hari ini sudah ada 106. Semoga nanti bisa terbaca semua. Nggih, dari Pak Sunarko di Kota Magelang jawabannya B, Pak Supardiono juga B, Pak Gatot Anjono B, Bu Ningsih Wonosari A, Mas Atlet nggih matur nuwun, ada Mbah Pur wonten ning Jakal. Jawaban kula ingkang B ya Mas, Mbah Mulyono Gotirto A. B kok A. B Atlet pakai E, ada Bu Hana menika wonten ning Beran Kidul, monggo Bu.
14: Sugeng enjing Bu. Mas Semi Prabowo, ini Bu Hana di Beran Kidul cerita di Sriman Mas, jawabanku yang A.
0: Nggih.
14: Atlet.
0: Atlet.
14: Makasih.
0: Sami-sami.
14: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Wah, ini Beran Kidul besok bakal rame ya, tuh ada FKY Festival Kebudayaan Yogyakarta, pembukaannya hari Minggu sore. Itu sampai hari Sabtu depan ya toh, pengen mampir ke sana kalau pengen lihat macam-macam tersebutnya, mampir tenggene Bu Hana gitu. Nggih, kemudian ada Oma, jawabannya adalah A Mas, matur nuwun. Ada Pak Damaskus, jawabannya A. Kemudian ada Pak Tukiman, jawabannya A. Ada Romo Yuwono sugeng enjing, Romo sehat selalu nggih, menika pokoknya absen mawon. Bu Eni wonten ing Taman Tirta, jawabannya B. Ki Praworo wonten ing Rongkop. Salam Karayan Mas Semi, jawabannya B. Nggih, Mbak Surwarga Lawu, ah niki cetok B Mas. Wah. Cetak-cetak kayak gitu. Pak Badha Triutama B. Ada Pak Sidarjono Matukismo, salam Matuk Gadong ya Mas. Lestari Budayaku jawabannya B. Kemudian dari jam ya Mas, menika Mbak Nafisa. Jawaban kula ingkang B Atlet. Nggih, matur nuwun. Kemudian ada Pak Min Suratno, jawabannya B. Pak Mariano Minggir sugeng enjing. Nggih, jawabannya adalah B. Matur nuwun. Kemudian ada Bu Siti wonten ing Bangtapan B. Kalau sampun nggih matur nuwun apa. Pak Agus Prastawa B, ada Bu Sakinem sugeng enjing Ibu, jawabannya ingkang A. Bu Asri selamat pagi, jawabannya adalah B, ngaten, nggih matur nuwun. Ada Pak Kasiono Balawen monggo.
15: Matuk Gatuk sugeng enjing Mas Semi Prabowo. Kula Pak Kasiono Balawen badhe ngaturaken jawaban kula. Miturut kula menika ingkang B Mas Semi Prabowo. Mekaten sugeng enjing menika kalian jalan-jalan.
0: Mekaten,
15: nggih. Matur nuwun berkah dalem.
0: Nggih, berkata lem Pak Kasiano Balawen, ada Bu Susmi sugeng enjing jawabannya B. Bu Pipit selamat pagi B ya Mas, ada Kang Min monggo voice note. Monggo. Belum terpencet sih monggo.
16: Sugeng iso matuk gaduk sugeng enjing Mas Semi Prabowo. Kula Kang Min saking nyusuran kulon Triwidadi Pajangan Bantul. Kasugengan Mas Toyo keluarga. Mugi-mugi tanjah kajiwa kasih wonten kita sami. Iki kula sambi rasa latar Mas, nyapu-nyapu jan godong ebring
0: kakak.
16: Jawaban kula ingkang B Mas, ingkang ngage huruf E.
0: Oh ngaten.
16: Ngaten anuan Mas, saking kula matur nuwun.
0: Sami-sami lestari budaya ku Kang Menjojoran. Ada Pak Sunyoto Raharjo sugeng enjing menika ugi kintun voice note nggih.
17: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing.
17: Selamat pagi.
0: Pagi.
17: Kang Mengsih Semi Prabowo.
0: Nggih.
17: Nderek jawab.
0: Monggo.
17: Dalam jawab B.
0: B.
17: Atlet.
0: Atlet nggih. Sami-sami. Mbak Noyo jawabannya B, ada Pak Mursiti wonten Sleman. Sugeng enjing nggih menika jawaban kula ingkang B, ada Mbak Anggun kalau wau sampun, Pak Bambang Staro juga sudah. Ada Pak Wit Atlet pakai E nggih. Matur nuwun, ada Pak Rianto wonten Bukit Tinggi B Mas ingkang leres ngaten nggih. Uti dia wonten ing Gejayan, Demangan Baru nggih jawabannya B, ada Pak Untung Taman Siswa jawabannya B. Ada Mbak Yanti wonten ing Sleman menika sugeng enjing. Kula dereng jawab ingkang B menawi kelentu nyuwun pangapunten. Nggih, ada Mbak Jio jawabannya B, Bu Widyanese juga B, ada Bu Widiyati jawabannya A. Nggih, Bu Widiyati Timur Pasar Sorok Genin Kalasan. Bu Naomi selamat pagi, Ibu berkah dalam. Jawaban kula ingkang oh derek mawon sih, penting regengakan Pro 4. Kemudian nggih, Pak Yanto kalau sampun sih wonten ing Grogol. Mas Pendi Patok B ya, Mas. Ada Pak Sungkono jawabannya A, ada Bu Nur Susilowati sugeng njing jawabannya adalah B pun ngater mawon. Ada Pak Iswandi jawabannya B, ada Pak Untung Raharjo B ya, Om. Derek salam. Atur sedaya mawon. Ada Pak Ferry. Ini yang mana yang mau kita putarkan? Coba, banyak banget nih.
18: Tak statusnya nopo nggih.
0: Weh, niki. Loh, sudah ada status. Oh, belum ada apa tadi. Kemudian ada Bamus Tanjung Pinang Sugeng Enjing, jawabannya adalah B. Kemudian ada Bu Yuliana Widiyati, jawabannya ingkang B. Kemudian kita buka lagi dari siapakah ini? Nggih, jawabannya B. Nyun apa menika sangge sinten nggih, tidak menyebutkan nama ya menika. Oh, Pak Rujalso Nanggulan nggih, leres menika matur nuwun sudah bergabung. Kemudian kita buka lagi yang sudah bergabung pagi hari ini dari Mbah Giman jawabannya A, ada Pak Bambang Eko jawabannya B. Mbah Nawi kalau mau sampun ada Pak Untung Samigalo jawabannya B, Pak Tejo jawabannya B. Pak Sunu Basuki Sugeng Enjing jawabannya atlet, Mas. Ada Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya ingkang A, ada Pak FX Wondo Kalasan jawabannya B. Bu Yayu Sugeng Enjing ya Bu, menika Jalan Paris jawabannya ingkang B, ada Bu Wati jawabannya B. Pak Barno ditempel jawabannya ingkang B, nggih matur nuwun. Ada Bu Titin wonten ing Gesian jawabannya B. Mas Ari Lereng Merapi atlet, ada Bu Im jawabannya B ya nggih. Ada KMT Pro Jono Lausodo B, ada Kang Dirjo wonten ing Singosaren Bangun Tapan jawabannya ingkang B. Kemudian ada Bu Sutini jawabannya ingkang B. Matur nuwun. Baik, sesambut ya, kita ke lagu dulu nggih. Nanti kita akan buka lagi telepon dan kita lanjutkan untuk baca yang bergabung di WA. Tetap bersama kami di Madogado Perempat Era di Yogyakarta.

0: Suwon ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Seterusnya Bu Teh, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 Era di Yogyakarta. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu 12 September 2026. Seterusnya Bu Teh, para olahragawan Indonesia yang kemudian memperkuat ya Indonesia di ajang Asian Games ini sudah dilepas oleh Presiden pada hari Kamis kemarin, begitu nggih, di mana Indonesia ini mengirimkan sebanyak 432 orang atlet begitu dan akan mengikuti sejumlah cabang olahraga itu di 35 cabang olahraga. Kemudian kalau secara total ya Asian Games ke-20 yang diselenggarakan di Jepang ini akan diikuti sekitar 11 sampai 15 ribu atlet dari 45 negara dengan mempertandingkan 43 cabang olahraga dengan total 469 medali. Dan Indonesia ini menargetkan 4 medali emas ini nanti bisa untuk dibawa pulang. Semoga saja tersebut ya. Ini yang ikut bertanding ya dari Indonesia mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa atlet dari DIY juga memperkuat begitu ya, di antara di bola voli pantai itu ada Imam Faisal ya. Kemudian juga di voli indoor ada Rara begitu, dan juga tentu dari cabang-cabang lainnya juga yang ikut memperkuat Indonesia di ajang Asian Games 2026. Kembali saya ke pertanyaan tersebut ya, tentang olahraga juga, manakah penulisan kata baku yang benar sesuai dengan KBBI? Apakah A atlet ya pakai I atau B atlet pakai E? 552219 saya buka kembali untuk Anda. Sumangga sugeng enjang matok gaduk.
1: Ijang matur gaduh.
0: Terus berarti Pak Warta Suramo?
1: Alhamdulillah paringi sehat.
0: Sehat nggih. Terus sehat. Oh sehat Romo ki.
1: Nggih alhamdulillah. Ketoro ta mengkring.
0: Ah nggih kok nggih pun sarapan nih Romo niki wau.
1: Walah nggih ta.
0: Oh nggih, kula niku mrupuk nek sarapan. Terus ngantuk. Wangga Romo badhe jawab napa menika?
1: Kulo jawabnya nggih B to ya.
0: Oh B ngaten. Nggih.
1: Karo apotek kalu, apotek.
0: Apotek apa apotik ngaten nggih. Nggih, ngaten.
1: Nuwun, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam saking Bayan Kalasara Mbak Singadiana matur nuwun. Sugeng enjang matur gaduk.
2: Sugeng enjang Mas Emi Prabu.
0: Sugeng enjang.
2: Niki Mbak Ijem,
0: Bapak
2: Sampiyungan.
0: Sehat-sehat Mbak Ijem.
2: Sehat alhamdulillah. Badhe nderek jawab ingkang A kemawon.
0: Ingkang A Mbak Ijem matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Saking Babatan Piyungan. Matur gaduh selamat pagi. Sugeng enjing. Weh, lha kok yo. Halo.
3: Halo.
0: Wah, jan suantene kok lirih tenan lho. Mbak Glendi.
3: Lho, dalem.
0: Pripun nek enjang ngeten iki napa acarane?
3: Oh, jenenge acara nopo-nopo. Jadi males tadi sarapan
0: bareng. Oh, anek le mbunteli ya napa?
3: Oh, mbon bau dalu pun rampung.
0: Oh, mbon bau dalu sih.
3: Lah sing jawab sing mawon mas.
0: Ingkang napa?
3: Nggih. Mesake burine ndak do komplain.
0: Nggih.
3: Nggih, suwun.
0: Eh, napa jawabane?
3: B.
0: Oh B. Mbak Glendi wantene celep jalan sama matur nuwun nggih. Sugeng enjang matur gaduh.
2: Sugeng enjang matur gaduh Mas Emi Prabu.
0: Nggih. Sehat-sehat, Bu.
2: Alhamdulillah Mas niki nembe lempak-lempak.
0: Weh, nggih, badhe ndak pundi menika?
2: Anu atribut Hawi mangke badhe nderek Jambore Hawi di Mbejiarjo.
0: Mbejiarjo.
2: Grogol telak
0: gini
2: Pak
0: Sudarsono. Oh Pak Sudarsono kan sih.
2: Nih
0: nih
2: niki kelompok kelompok. Mungkin tidak salah pesan. Nih niki burine juga grup. Niku nganu Pak jawab B mama sama.
0: Engkang B.
2: Mata
0: duluan sih monggo pun. Anggini pun siap siap nih Bu. Bu Yanuasi suka ngejam atau gado?
4: Ngejam mat. Gado mato Mas Emi.
0: Suka ngejam palian.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Dari mana menika?
4: Dari ku Kulon Prambanan.
0: Kulon nggih, kula ketene Pak Sagio ya jebul Pak Puji ta menika. Nggih. Terus pundi Pak Wartos, Pak Puji?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Heeh. Apa luwih maneh-maneh. Ulang kok nggih menawi saged nggih mlebet kan nggih lega. Walah peng sudah rolas semu. Nggih, Pak Puji nek jenengan apa jawabannya?
4: Mboten anu Eri-eri ya gara-gara melu-melu ya mas, gara-gara milih ini
0: gitu. Loh, kabe milih sekawang? Bimawan?
4: Ya, yes, baik-baik aja.
0: Baik-baik ya.
4: Matur mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Puji Graiton sih. Kok suantannya kok rumah sekolah mirip-mirip Pak Sagio gitu. Sugeng enjang matur gak tuh?
5: Sugeng enjang gak tuh matur.
0: Nah, oke. Ditunggu-tunggu. Bar pengajian.
5: Pengajian
0: niku. Nah, mlano nggawa teng grendel niku.
5: Nggawa apa? Nggawa ruko.
0: Oh, langke.
5: Mangga.
0: Nggawa yo mudha.
5: Jawab.
0: Bing ngaten. Nah,
5: salah ya ora apa-apa.
0: Pokoke manut kancane.
5: Nggih. Ya ora genah menjawabe
0: B mawon. B mawon nggih.
5: Salam sehat nggih.
0: Salam sehat juga nggih. Waalaikumsalam ya mudha wonten ing Brajan Minggir sehat-sehat. Kita buka untuk 3 penelpon. Sugeng enjang matur gaduh.
6: Sugeng enjang matur gaduh, Dayu masuk.
0: Pak Sumar.
6: Leres.
0: Sehat-sehat Pak Sumar.
6: Sehat, mungkin Mas Amilan keluarga tancah binaringan kesehatan.
0: Amin, matur nuwun.
6: Nang derek jawab Bimawan, Mas.
0: Bimawan. Nggih.
6: Matur nuwun menami.
0: Sami-sami Pak Sumar wonten ing Sedayu. Nggih, sugeng enjang matur gathuk.
4: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Lek gono. Wah, jan. Niki kok bengong-bengong rada adoh saka radione. Heeh.
4: Dijaga.
0: Napa jabane? B. Nggih. Oh lah cerak kali radio nggih matrun feedback nggih menawi celak kalian radio menika suantene dadi mlebu ngen radio mlebu ngen telepon. Satu penelpon terakhir sugeng enjang matur gaduh.
7: Assalamualaikum Mas Helmi.
0: Waalaikumsalam Yusirup.
7: Nggih, Pak Wartosipun dos pundi?
0: Pangestunipun sehat, semanten nggih nggih kontor Yusirup sehat-sehat nggih sedaya keluarga.
7: Gatuk matuk.
0: Matuk gatuk. Matuk gatuk masuk.
7: Matuk gatuk, gatuk masuk ngoten
0: kok. Mangke
7: jawab nggih mangke lha iki kedangon
0: nggih.
7: Bimawan.
0: Bimawan.
7: Nggih. Nggih,

0: Bu Nugroho, Lor
1: Nggih.
0: Pasar Mangiran.
1: Monggo.
0: Tadi nerek jawab nggih, Mas.
1: Nggih.
0: Jawaban kula ingkang B.
1: Ingkang B.
0: Matret. Matur nuwun.
1: Mekaten nggih. Sami-sami. Ada Pak Tupar, monggo voice note.
2: Sugeng enjing matuk.
1: Sugeng enjing.
2: Sugeng enjing Mas Semi Prabowo nderek jawab, Mas.
1: Heeh.
2: Kula tak jawab amawon nggih, Mas nggih, Mas Semi.
1: Heeh.
2: Niki kula leng ngrungokke radio meng nggih HP Mas Semi soalnya radio kula rusak
1: ya. Iki
2: dadose
1: rusak nggih.
2: Niroke iklane Mas Semi sing nika.
1: Heeh.
2: Arep nang ndi, Kang? Iki lho, Le. Arep ndandake radio. Ngoten niku nggih Mas Semi jawaban kula amawon.
1: Ngaten nggih, kok ya apal menten jenengan niku lho. Ada Pak Frans, jawabannya adalah B. Ada Bu Mulyasi, jawabannya B. Ada Bu Purwanti juga B. Pak Sudarmono, wonten ing Panembahan ingkang A. Bu Aida, wonten ing luar menika kinten voice note. Sugeng esuk, Bu.
0: Aduh, Mas Semi.
1: Nggih.
0: Dari jawab ya.
1: Mm-hmm.
0: Jawaban kula B.
1: B. Sami-sami. Ada Mbak Glendi, kalau sampun. Ada Pak Sunaryana di Muntilan, jawabannya B. Pak Supoyo kati layar, monggo.
3: Sugeng enjang matuk gaduk. Sugeng enjang Mas Semi Prabowo.
1: Nggih.
3: Salam sejahtera, nggih. Salam budaya, kesehatan, penjenengan. Lan tugas wonten ing Pro Sekawan Ngayu Jakarta. Jawaban kula ingkang A mawon lepat jenengapunten leres matur nuwun bakune guyu ora tuku keplok ora tombok tetep semangat nggih tetep gues nggih Mas Semi
1: mekaten
3: semanten mawon
1: gih.
3: Matur
1: sami-sami Pak Supoyo berikutnya ada Pak Mujiarto nggih menika kinten voice note iki
4: monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu.
4: Matur gaduh sugeng enjang Mas Semi Prabowo.
1: Sugeng enjang
4: Ibu Muji pelayan menjawab A.
1: A.
4: Sehat selalu nggih Mas.
1: Sehat selalu Bu. Bu Muji. Ada Bu Tuti wonten ing Joko Yudan sugeng enjing jawabane ingkang B. Ada Bu Artini wonten ing Salam juga B. Ada Bu Wit wonten ing Surabaya. Mas Semi kula nderek jawab nggih ingkang A. Ada Bu Sunardi di Abimana 2A. Bu Partina wonten ing Delingo jawabane B. Ada Pak Tumiti, monggo Pak Tumiti voice note.
5: Nggih, kula tumut jawab ingkang nomor setunggal Mas Semi.
1: Mekaten.
5: Ngoten mawon, matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Tumiti. Bu Salama sugeng enjing ingkang B ada Pak Nuryanto, ingkang B ada Bu Supriyati Tunggul Timur, monggo.
6: Sugeng enjing matur
1: kagem Mas Semi
6: Prabowo.
1: Mugi.
6: Jawab ingkang B atlet.
1: Ingkang B.
6: Menika nggih badhe senam
1: kados oh, senam.
6: Wafianti.
1: Oh ngaten.
6: Senam terapi ling tingkung wonten kapanewan semanuk.
1: Oh nggih.
6: Matur nuwun Mas Semi Prabowo sugeng makaryo.
1: Sugeng senam ya Bu, sehat-sehat selalu ya. Memang kesehatan itu perlu diikhtiarkan ya, salah satunya dengan senam atau olahraga. Bu Uminarti jawabannya adalah ingkang B. Ada Pak Jumakir Jelantir jawabannya adalah ingkang B. Bu Uti Sleman B. Ada Mbak Popi di Muntilan sugeng enjing. Nggih, matur nuwun informasinya. Kalau wingi bengong-bengong ya, nggih. B jawabannya Bu, ada Mbak Popi. Bu Ir sugeng enjing jawabannya ingkang B, ada Mas Klawer Godian jawabannya B. Ada kemudian Mbak Jenggot sugeng enjing jawabannya adalah B. Ada Bu Sugiyarti jawabannya B, ada Pak Bartan di Imogiri monggo.
7: Sugeng enjing
1: Mas Semi.
7: Jawaban kula atlet.
1: Atlet.
7: Ingkang B.
1: B. Sami-sami Pak Eko Mulyono jawabannya ingkang A. Kemudian ada siapakah menika Mbak Yanti nggih coba Bu Yanti.
8: Sugeng enjang oh, matur gatuk.
1: Heeh, Hafizah.
8: Sugeng enjang Om Semi Prabowo.
1: Sugeng enjang.
8: Kula Hafizah saking Temanggung.
1: Temanggung.
8: Ajeng ndarak jawab. Jawabane atlet. Pakai E.
1: Pakai E.
8: Terima kasih Om Semi Prabowo.
1: Terima kasih kembali di Hafizah wonten ing Temanggung, sehat-sehat selalu ya. Hari ini libur atau masuk sekolah? Ada Pak Tujuh sugeng enjing. Wah ini itu bola apa? Ingkang B nggih matur nuwun. Wah, ini ingkang wayah kata sepon sini jogging. Ada Pak Widodo mong

0: Ya.
1: Assalamualaikum Mas Semi.
0: Waalaikumsalam.
1: Kakung girik kapung
0: wonten
1: acara matuk gaduk ingkang punika. Jawabanipun Kakung ingkang ngandhap matur nuwun Mas Semi.
0: Nggih,
1: dari Merbah Timur. Dadah.
0: Bau ada Mak Kristin, jawabannya adalah jawabannya A. Ada Bu Winarni, jawabannya B. Ada Pak Amin di Sewon, jawabannya B. Bu Sarmiaton di Kulon Progo B. Ada Mbak Pia Sukenginjing, jawabannya B. Ada Mbak Ijem. Kalau wau sampun tidak inji. Kalau sampun di kata sepon. Oh sampun kalau wau inji. Ada Pak Sugeng Mujono, jawabannya A. Pak Suwardono Raharjo B. Ada Pak R. Sigit Panjatan B. Ada Mas Guru Katipuro, jawabannya B. Pak Cahyadi Gunung Kidul B. Ada Pak Enggar B aja Mas. Ada Pak Sari Mantingan Sukenginjing, jawaban kula ingkang B. Nggih, matur nuwun. Mbak Sariti selamat pagi. Jawabannya adalah B. Nggih, ada Bu Jumirah monggo.
2: Sugeng enjang Mas Semi.
0: Sugeng enjing.
2: Sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada. Bangun tapan kula badhe nderek jawab ingkang A ngoten nggih Mas.
0: Mekaten.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami, ada Mbak Kirna wonten ing Merbah monggo.
3: Sugeng enjing Mas Semi.
0: Sugeng enjing.
3: Mbak Kirna melu jawab.
0: Monggo.
3: B.
0: B. Ngaten.
3: Ngaten Mas Semi, terima kasih
0: Mas. Terima kasih kembali nggih Mbak Kirna. Ada Pak Supano di Wedi jawabannya B, ada Mbak Gendro jawabannya B. Bu Farani Suparjila Bim kemawon nggih Mas. Ada Pak Wiyana atlet B. Ada Bu Siti wonten ing Pakem jawabannya B. Mas Al wonten ing Bantul atlet sih nek ra kleru. Oh nggih. Mboten mawon. Nek ning atlet juga dipakai untuk mobil mundur. Oke, atret gitu. Maturun. Bu Mugi wonten ing kasihan jawabannya A. Ada Bu Asli Mbasunya Sugeng-Enjing jawabannya adalah mana ini jawabannya? Oh, tadi sudah B. Nggih, matur nuwun. Ada Pak Cayana di Sono Sewu Sugeng-Enjing. Jawabannya B. Ada Bu Min. Wonten ing Wonosalam Sugarjo jawabannya B. Ada Mbak Suro monggo.
4: Sugeng-Enjing.
0: Sugeng-Enjing.
4: Nggih. Selamat pagi Mas Semi. Salam sehat, Bagas waras, bahagia. Jawabane B.
0: Ngaten.
4: Wis mekaten kemawon aku ya lagi tangi, gegerku akeh bento ya, pegeli ora jamat. Pun mekaten kemawon sugeng ayahi tugas. Dadah.
0: Sugeng enjing dari Pak Ponijan di Mayangan Trihangga. Jawabannya adalah yang pakai E, B, nggih. Pak Indra Sutapa jawabannya engkang E. Atlet pakai E yang B. Ada Bu Sri Sugiyarti jawabannya B, ada Pak Putri jawabannya adalah B, ada Mbah Bejo jawabannya A. Mas Mamat Sugeng enjing wilujeng enjing Mas Mamat jawaban kula ingkang B. Kemudian kita buka lagi dari Pak Widodo atau Mas Widodo, jadi selamat pagi. Jawabannya ingkang atlet, ada Pak Said Ahmad di Kalikotes. Jawabannya ingkang atlet atau B pun. Sudah saya bacakan semua sudah budaya di WA. Dan juga tadi telepon juga sudah banyak yang bergabung. Dan ternyata sudah budaya bahwa yang betul untuk penggunaan istilah KBBI atau kalau dalam bahasa dulu namanya ejaan yang disempurnakan atau EYD. Jadi untuk penyebutan olahragawan itu yang betul adalah yang B. Atlet pakai E. Ini adalah kata serapan dari bahasa asing atau bahasa Inggris ya. Dan yang betul adalah jawabannya engkang B. Terima kasih sudah bergabung tersebutnya di kesempatan pagi hari ini yang sudah ikut meramaikan di Maduk Gaduk. Benar salah tidak menjadi persoalan. Yang penting setiap pagi kita bisa bergabung, bisa saling mendoakan, bisa saling memberikan semangat, begitu nggih. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan kita akan bertemu kembali di Maduk Gaduk edisi berikutnya. Sugeng enjing dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, DPRD Bantul mendorong penguatan ketahanan pangan daerah agar tidak hanya bergantung pada lahan persawahan, melainkan juga memanfaatkan potensi lahan tegal, peternakan, hingga perikanan secara terpadu. Anggota DPRD Bantul, Heru Sudibyo, menyatakan pihaknya juga bakal mengevaluasi dampak panen raya bawang merah yang tengah berlangsung saat ini untuk memastikan ketercukupan kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kota Jogja meluncurkan inovasi digital Jogja Learning Wallet untuk mengintegrasikan rekam jejak pembelajaran dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara secara transparan serta berbasis data. Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi SDM, BKPSDM Kota Jogja, Wuri Widayati menjelaskan, sistem ini memungkinkan ASN memantau capaian belajarnya secara mandiri demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Jogja. Demikian. Saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.